0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan apresiasi kepada mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gajah Mada Unit Nawadaya atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan edukasi dan penanaman mangrove di Muara Laut Pekole, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka. Menurut Wakil Bupati, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian masyarakat sukasi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Ini kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Baperida Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta jajaran Kecamatan Kota Tambolaka. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap ini kegiatan sudah berhenti sebagai agenda seremonial sah, tapi jadi awal dari gerakan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan demi jaga ekosistem pesisir dan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Australia memastikan akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal bantuan antisipasi bencana alam di Provinsi NTT dengan membaharui peralatan pemantau yang ada di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD NTT. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, mengatakan ini hal merupakan komitmen dari pemerintah Australia untuk membantu pemerintah NTT. Dukungan ini sudah hanya menghadirkan infrastruktur dan teknologi, tapi juga si kuat kapasitas kelembagaan, sistem informasi, sumber daya manusia, dan tata kelola penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan

menyejukkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segar.

Ya, bapak-bapak, mbak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, Universitas Nusa Cendana mengalokasikan dana riset dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 1,2 miliar untuk mendukung penanganan stunting, kemiskinan, dan pengembangan potensi lokal di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini program pengabdian kepada masyarakat atau PKM berdampak tahun 2026 ini diluncurkan di Kecamatan Pahung Lodu pada Senin 27 Juli dan melibatkan puluhan akademisi dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Nah, mewakili Rektor Undana Profesor Dr. Insinyur Jeffrey Bale, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Anita Deta mengatakan seluruh program ini disusun berdasarkan kebutuhan real masyarakat melalui pendekatan kolaboratif bersama pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Dia juga bilang bahwa kegiatan ini dipusatkan di 7 desa yaitu Kaliuda, Murukulu, Tanamanang, Tama, Lambakara, Palanggai, dan Pamburu ya, selama 27 sampai 30 Juli 2026. Dan diharapkan seluruh program yang dilaksanakan ini mampu kasih kapasitas masyarakat, mengembangkan lumbung potensi lokal, serta dukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur.

Bapak Mama Bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Boga Kele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bugu, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli,
maka kelima orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong.

Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki, sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana dan pemerintah Kabupaten Saburai Jua memperbarui nota kesepahaman sebagai upaya kasekuat sinergi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Rektor Undana Profesor Jeffrey Bale mengatakan pembaruan kerjasama jadi momentum untuk kasih kuat kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar memberi manfaat yang lebih nyata untuk pembangunan Kabupaten Saburai Jua.

Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao resmi menerapkan inovasi tata kelola pembangunan bertajuk Tulu Vali atau Tolong Menolong guna mengakselerasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berbasis data. Ini strategi langsung diperkuat dengan penerbitan 2 peraturan Bupati tegas yang menyasar penyerapan tenaga kerja lokal dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Kepala Baperida Kabupaten Rotendao menerangkan skema Tulu Vali bekerja dengan mengintegrasikan seluruh basis data organisasi perangkat daerah. Ini data yang terpadu cakup informasi keluarga, kependudukan hingga riwayat bantuan lintas sektor. Ini langkah juga diambil untuk jawab persoalan kemiskinan multidimensi melalui 4 fokus utama, yaitu memangkas beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga, mengikis kantong-kantong kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi di kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah Beta informasikan ya. Kalau ketong akan sama-sama di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang. Dan pagi hari ini kita akan bomong mengenai menilik peluang usaha dan pelatihan bagi difabel. Dan di hadapan Beta saat ini di studio Pro 4 RRI Kupang, Beta sudah kedatangan ya Kakak Prima Gaida Jurnalita yang menjadi ketong punya narasumber yang luar biasa. sudah beberapa kali ya ketang coba sapa dulu ya Kak Prima yang sudah bergabung dengan ketong di kesempatan pagi hari ini. Halo Kak Prima.
2: Hai Kak, salam rindu.
1: Aduh. Senang sekali ya hari ini bisa kembali lagi Kak Prima bergabung dengan Pro 4 RRI Kupang ya setelah beberapa waktu lalu ya Kak ya.
2: Setelah
1: beberapa purnama kata Kak Prima. Oke. Terima kasih Kak sudah bergabung bersama Pro 4A. Hari ini kita akan bomong mengenai peluang usaha dan pelatihan bagi difabel. Ya, memang kalau kita bomong mengenai peluang usaha untuk teman-teman difabel, mungkin ada yang berpikir bisa apa ya? Bisa peluang usaha seperti apa ya yang bisa dijalankan oleh teman-teman difabel ini. Oke. Mungkin kita mulai dengan secara umum dulu nih, Kak Prima melihat ini peluang usaha dan juga keterampilan untuk teman-teman difabel ini seperti apa nih di Kota Kupang.
2: Oke Kak, mungkin kita ngomong dulu dengan dasar hukum, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, ada Perda NTT juga, Perda nomor 2 tahun 2019, ada Perda nomor 6 tahun 2020 dan Pergub juga kita ada Pergub nomor 68 jadi kita itu sudah ada dasar hukum untuk mengakses hak kita. Hak dasar kita adalah pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Nah kita punya hak untuk mengakses pekerjaan di Undang-Undang nomor 8 sendiri pun ada tentang peluang kerja di pemerintah daerah, BUMN maupun untuk di negara sendiri itu kan sudah ada sementara 1% untuk wilayah swasta, 2% untuk pemerintahan, 1% di wilayah. Layak tidak kita? Kebanyakan dari kita, teman-teman difabel ini kan tidak berpendidikan yang layak. Sayangnya seperti itu. Bahkan ketika Polri mengeluarkan peraturan untuk difabel bisa masuk ke dalam Polri sendiri, kita bingung, kelabakan. Nah, kemudian, itu kenapa kemudian kami, saya, Garmin NTT, dan beberapa teman masuk ke dalam peluang yang diberikan oleh BLK Kota Kupang, BLK NTT, Trans Nusa Tenggara Timur, waktu itu bulan Februari, waktu saya datang jadi pembicara di itu, ketika informasi itu diberikan, terus kami mengambil dan punya akses di dalam BLK sendiri, itu menjadi satu tahap yang lumayan baik. Walaupun awalnya saja tidak begitu aware, karena banyak teman-teman yang belum mengerti tentang bagaimana cara berinteraksi dengan difabel. Ragam difabel pun banyak sekali yang belum tahu. Pemetaan potensi waktu saya melakukan pemetaan terhadap teman-teman difabel di Kelurahan Nikotin 1 itu teman-teman netra itu kadang teman-teman netra dan tuli itu sedikit kecewa karena kebanyakan pelatihan itu terbuka untuk teman difabel daksa. Nah, kami ini dianggap mampu untuk mengakses itu mungkin karena kami tidak terlalu terhambat banyak. Padahal sebenarnya sendiri ketika kita mengerti bagaimana cara memperlakukan difabel, bagaimana cara berinteraksi dengan difabel, maka kita tahu bahwa mereka mampu. Misalnya, saat ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang disamakan dengan non-difabel. Padahal teman-teman intelektual sendiri butuh waktu yang agak lama. Mereka punya kemampuan mereka sendiri. Jadi different ability. Kemampuan berbeda dengan cara mereka sendiri. Teman-teman tuli. Kita bisa interaksi kok dengan berbicara, melihat mereka melihat
1: bibir.
2: Bibir ada aplikasinya juga. Terus teman-teman pada saat saya datang ke BLK, teman-teman bingung. Kami tidak bisa kalau teman-teman tuli, kita nanti ngomongnya bagaimana? Lah, kan tidak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman difabel. Itu kenapa Garamin selalu bukan mengakses peluang ekonomi memberikan uang, memberikan modal usaha atau apa. Garamin kemudian memberikan pemahaman bahwa difabel punya hak. Difabel punya potensi diri. Lihat dulu potensi diri lah. Inklusi itu tidak bisa dipaksakan. Inklusi itu dari bawah. Ketika masyarakat mengatakan bahwa mereka sudah inklusi, ketika difabel tahu hak-hak mereka, maka tempat itu menjadi inklusi. Ketika seperti program yang kita paksakan, maka hancur. Kita pelatihan selama ini yang ada adalah kita memaksakan pelatihan. Kalian harus ikut menjahit, kalian harus ikut kuliner, kalian harus, sementara mereka punya potensi sendiri beda. Saya sendiri ketika saya mengakses ke BLK dan teman UC itu, saya senang desain. Kemudian saya cukup sedikit sekali punya tentang Photoshop. Saya ambillah desain grafis di BLK. Dengan teman UC. Dan sekarang saya sudah bisa dapat editing pas foto. Sedikit-sedikit bisa masuk peluang.
1: Nah, berarti ini yang ini berarti butuh apa namanya pemetaan potensi begitu ya untuk teman-teman difabel ini ya yang
2: mereka tahu dulu mereka punya potensi diri.
1: Berarti kita yang bisa melihat potensi diri kita sendiri. Tapi sejauh ini apakah sudah mulai dilakukan begitu Kak Prima?
2: Sering teman-teman KDD, Kak Elmi dan beberapa teman-teman Garamin itu terus turun ke desa untuk melakukan pelatihan bagaimana cara berinteraksi dengan difabel di pemerintahan, di jejaring yang lain, di lembaga agama, di gereja, di sekolah. Itu kenapa kami sering sekali bergaung seperti itu. Terus teman-teman difabel juga membentuk kelompok disabilitas desa, kelompok disabilitas kelurahan. Jadi teman-teman difabel sendiri tahu. Jadi kami kasih tahu, informasi saya, kami sendiri yang di Kelurahan Naikotan 1, 3 orang itu mendapat informasi dari Pak Lurah dan Garamin. Terus kami sadar bahwa kami harus mengakses. Tidak bisa kami menunggu. Kita tidak bisa menunggu disuap. Bagaimana kita, Garamin itu memberikan kail, bukan ikan. Perlu diruskan dulu.
1: Nah, sejauh ini untuk apa namanya pemetaan potensi ya untuk teman-teman difabel ini mungkin bisa diperjelas misalnya untuk teman-teman tuli apa namanya potensi pelatihannya apa nih yang dibutuhkan begitu. Silakan Kak.
2: Teman-teman KTK itu banyak yang barista. Bahkan mereka kemarin kan buka di Kerlasda juga. Coffee shop. Banyak juga dari mereka yang fotografer malah. Seandainya saya tuh punya mimpi bahwa kelompok-kelompok disabilitas ini kemudian berjejaring dengan kementerian-kementerian yang ada. Sekolah itu kan butuh pas foto anak jenjang atas dan jenjang bawah untuk prapot dan ijazah. Teman-teman ketika itu banyak yang fotografer. Kenapa harus dilempar ke orang lain? Bisa kan bekerja sama dengan mereka, kemudian mereka yang foto, mereka yang edit, mereka yang dengan hasil yang bagus. Saya sendiri saja kemarin dapatnya justru dari Malaka. Sekolah di Malaka yang kemudian percaya pada saya untuk membuat pas fotonya. Dan mereka takjub ketika saya membuat pas foto dengan editing Photoshop dengan kesetaraan. Dengan konsep kesetaraan. Jadi semua anak berpakaiannya putih, berdasi, punya semua lambang. Walaupun editingnya agak lama. Dulu, kita coba membayangkan waktu dulu kita punya pas foto SD yang keringat. Tidak, yang compang-camping, tidak punya lambang yang baik. Akhirnya kita, dulu ternyata orang tua kita susah ya. Terus sekarang mereka punya tas foto yang mereka tidak harus sembunyi. Yeah. Ketika mereka mendapatkan tas foto dari guru, sama saya dengan teman yang punya.
1: Yeah.
2: Itu yang saya coba konsepkan ke teman-teman, ke desa-desa yang saya dapat tas fotonya. Mungkin hanya beberapa, tapi setidaknya sedikit sentil. Nah, itu kan teman-teman KTK. Yeah. Sementara teman-teman berjejaring dengan teman-teman netra, misalnya, setiap sekolah itu butuh alat alat kebersihan setiap semesternya.
1: Iya.
2: Teman-teman netra itu punya kemoceng.
1: Iya, betul ya.
2: Bayangkan setiap 6 bulan sekali mereka sudah membuat itu setiap hari. Setiap minggunya dikasih ke organisasi Petuni.
1: Iya.
2: Terus Petuni simpan dengan pemodalan dari Petuni, misalnya pemodalan dari pemerintah misalnya. Setiap 6 bulan sekali mereka diambil.
1: Iya.
2: Satu sekolah, bayangkan kelas 1 SD saja, kelas 1 itu
1: sampai
2: berapa
1: 6
2: kelas?
1: Ya. Betul,
2: kelas
1: betul.
2: 2 berapa kelas ABCD? Nah, itu baru satu sekolah. Belum semua. Jadi setiap 6 bulan mereka tahu bahwa mereka punya uang banyak untuk anaknya sekolah, untuk beli kendaraan, beli motor, beli segala macam. Itu yang kami impikan bahwa jejaring itu, tapi kita semua itu butuh proses.
1: Tapi sudah
2: enggak akan mencapai ke situ.
1: Iya. Ini yang tadinya mungkin kita tidak kepikiran begitu ya, tidak kepikiran bahwa ini bisa menjadi satu peluang nih untuk teman-teman difabel begitu ya. Dan aduh, ini beta baru terbuka. Oh iya ya, kan tiap tahun ajaran baru itu kan ada ya yang namanya harus anak-anak harus bawa alat-alat kebersihan ke sekolah. Kenapa tidak memanfaatkan teman-teman difabel? Ini juga bisa menjadi sebuah peluang usaha yang membantu teman-teman difabel ini. Aduh, ini luar biasa pemikirannya. Tapi sudahkah Kak Prima sama teman-teman di Garamin ini membangun jejaring gitu kan dengan pemerintah misalnya begitu kan, untuk ini nih usulannya dari kami nih. Mungkin bisa ini menjadi sebuah peluang ya untuk pemerintah bekerja sama dengan Garamin dan juga teman-teman difabel.
2: Lagi mencoba untuk terus menggaungkan tentang hak dan hak dan pemberdayaan terhadap teman-teman disabilitas. Termasuk tadi di Nagataran Provinsi NTT sendiri sudah ada unit layanan disabilitas yang menjembatani antara pemerintah, antara Nagataran dan disabilitas. Bagaimana Nagataran berinteraksi dengan difabel, bagaimana difabel memperoleh informasi terhadap Nagataran. Dari kita sendirilah. Kita tahu kita punya hak, maka kita akan berjuang. Ketika ketika orang belum tahu hak mereka dan mereka malas-malasan, dipaksa seperti apapun tidak akan jadi.
1: Iya, betul.
2: Kita kenapa terus kita memberdayakan. Jadi ketika kemudian peluang-peluang dari luar misalnya hilang, kita punya pemerintah.
1: Betul.
2: Ya, setiap tahun, setiap bulannya akan ada dana untuk kami. Cuma tinggal di akses saja. Terbuka sebenarnya. BLK itu sebenarnya terbuka. Kemarin orang-orang tuh sempat bilang saya itu mendobrak, Garamin mendobrak. Bukan mendobrak, kita cuma permisi, assalamualaikum, datang dan daftar. Mungkin awalnya memang tidak terlalu aware, tapi kemudian berjalannya waktu, tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Akhirnya kami tiga orang itu sangat disayang, berakses. Kemudian pada saat penutupan itu di bagian bawah, padahal awalnya itu di lantai dua, terus susahnya itu. Ketika kami harus mengisi persyaratan, memang persyaratannya isti. Tapi kemudian ketika diberikan tes, nah, kami yang daksa itu lumayan bisa berpikir jernih. Apalagi saya yang daksanya kecelakaan. Saya pada tingkat kuliah, selesaikan kuliah dan segala macam, cara berpikir saya tentunya lebih dari teman-teman yang lain. Akhirnya saya mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu kenapa kemudian kita agak sedikit menyesal ketika disamakan dengan teman-teman non-difabel. Terus wawancara juga seperti itu. Bagaimana kemudian waktu yang waktu pelatihan yang diberikan juga sama dengan non-difabel. Bagaimana tadi saya bilang dari awal, bagaimana teman-teman intelektual itu sebenarnya mampu. Ada satu teman saudara lah di Atambua. Itu anak Robert. Difabel intelektual, usianya sudah 20-an. Tapi mengerti sendiri teman difabel intelektual itu dengan kondisi mereka, mereka berpikir seperti anak kecil. Dia cuma tamat SD, sedangkan SD-nya itu kemudian papanya itu guru SD, jadi bisalah menyelesaikan SD-nya. Kemudian dia tidak mau lagi di SMP karena bullying dan segala macam. Tapi di otak sebelahnya lagi, dia mampu untuk dia sendiri-sendiri perbaiki mesin cuci, perbaiki motor-motor papanya, teman-temannya, terus bikin pagar sendiri, pagar rumah. Jadi mereka tuh punya potensi sendiri. Ya kita tidak bisa menjudge, oh permisi, ini intelektual nih. Dengan kata, "Eh, ini idiot, gimana bisa?" Bagaimana mereka bisa mengisi tes tertulis dengan yang setara dengan anak SD pun mereka tidak berpikir seperti itu. Tapi mereka mampu ketika diberikan pelatihan lebih lama. Ingat bahwa pelatihan adalah investasi skill. Mungkin tidak tidak dipergunakan sekarang. Akan bergunakan nanti. Non-difabel pun seperti itu. Investasi skill. Bahwa ketika mereka menikah, ketika mereka butuh pekerjaan, mereka akan menggunakan skill itu untuk penghidupan mereka. Teman-teman difabel pun seperti itu. Orang tua, saudara, kalau kita istilah itu, tidak pikul ini bumi.
1: Mereka
2: suatu saat akan meninggalkan. Maka ketika anak-anak itu berdaya, ada satu teman difabel tuh, kalau tahu Bidan Dewi Wahre? Adiknya itu difabel intelektual dan fisik. Tapi mampu di bengkel. Tahun itu loh, kakaknya tuh sudah kasih dia main ke bengkel setiap hari dari kecil. Nah, dia sendiri bisa bongkar motor. Padahal kalau mau lihat, jalannya saja kurang baik. Cara pemikirannya juga seperti itu. Karena airnya keluar-keluar. Tidak terpikirkan seperti itu. Tapi karena dari kecil. Sebenarnya ada semua di dalam sekeliling kita. Tapi kita tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Yang masukan yang baik.
1: Berarti ini sebenarnya hanya soal jangka waktu begitu ya kakak ya, untuk teman-teman difabel ini bisa belajar mengembangkan diri ya.
2: Jadi ketika terus ada gaungan tentang hak-hak mereka, ketika mereka sudah ketika mereka, kami bukan dipaksa, kami diberikan informasi dan silakan mengakses. Kalau menurut kalian baik untuk kalian dan kalian butuh itu, silakan mengakses apapun itu. Mau dari luar, mau ada kayak pendidikan ke short course luar negeri, silakan isi linknya. Kita akan memberikan rekomendasi kalau dari kantor Garamin sendiri. Sementara untuk teman-teman yang di desa, teman-teman difabel yang lain, seperti saya dan teman-teman lain itu selalu menjadi pembicara untuk bagaimana kalian mengerti dulu hak kalian.
1: Baik.
2: Ada tidak? Punya tidak? Kepingin tidak? Pemerintah sudah sediakan ini loh. Tidak diakses. Layak diri dulu. Kita boleh berkuar-kuar, ada tuh 2%, kenapa kita tidak bisa masuk ini, sementara kita sendiri tidak punya pendidikan untuk masuk ke dalam situ. Kita tidak punya basic pelatihan untuk masuk ke dalam situ. Sekarang saya misalnya, saya bisa jadi pembicara untuk pelatihan Photoshop deh. Apa yang lo punya? Saya punya sertifikat kompetensi nasional. Saya minta pemodalan usaha deh. Apa yang kamu punya? Saya punya. Saya bisa bikin studio foto mini. Maka peluang-peluang itu akan terbuka. Buka diri dulu. Ketika kita membuka diri, maka peluang-peluang itu akan terbuka. Dunia ini terlalu luas.
1: Tapi
2: kita sendiri yang ketakutan sendiri. Bisa tidak ya? Belka bisa masuk tidak?
1: Iya, betul.
2: Terlalu banyak yang daftar saja tidak lolos.
1: Sementara itu ada. Tapi di apa namanya BLK sendiri ya? Kuota untuk teman-teman difabel ini seperti apa? Apakah terbatas juga atau bagaimana ini kakak?
2: Kuota itu sebenarnya tidak terbatas. Tapi sebenarnya seperti caleg ketika masuk ke dalam partai. Harus ada kuota yang dipaksakan. Harusnya ada kuota yang dipaksakan. Sehingga ketika kuota itu belum terpenuhi, maka mereka akan mencari difabel-difabel yang berpotensi. Nah, kuota sendiri kami, kuota untuk yang non-difabel saja terbatas. Isunya, isu bahwa orang-orang dalam sendiri saja sudah masuk. itu dulu yang kita, kadang orang sudah ketakutan duluan. Sebenarnya di BLK sendiri, entah terlepas dari isu itu ada atau tidak, bahwa ketika saya masuk ke situ dan tiga teman lainnya masuk ke dalam situ, kami disambut baik. Ketika saya harus memilih antara pelatihan di BLK atau bermagang di salah satu yayasan di NTT, yayasan Pikul, saya coba deh di BLK. Dengan akan diganti uang transport, tapi nanti setelah 35 hari kita mendapat, tapi kan ada makan siang. Terus saya harus ke sana. Kan kebanyakan kita kan harus menggunakan transportasi. Mampu tidak teman keliling kita mendukung kita mengantar ke tempat pelatihan? Bayangkan sekian lama hari dan dari pagi dia harus ada di situ, sorenya dijemput.
1: Oke.
2: Okay. Ada makan siang. Tapi kita mendukung tidak. Yeah. Saya didukung sama mama ponakan dan kakak. Kemudian setiap hari saya diantar ke BLK. Setiap jam 6:30 itu saya sudah sampai ke BLK karena ponakan harus ke sekolah.
1: Iya.
2: Dukungan itu yang dibutuhkan.
1: Oke.
2: Okay. BLK juga memberikan akses, kita juga didukung oleh keluarga. Maka peluang itu ada. Okay. Masuk sekarang BLK malah kalau ada teman difabel mereka lebih lebih dulu ke, mendahulukan kami. Cuman itu tadi pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan difabel, bagaimana ragam disabilitas perlu untuk diketahui dulu.
1: Oke. Okay.
2: Syarat-syarat itu tolong dihilangkan dulu. Sekian hari selesai akan ada uji kompetensi kelayakan. Terus teman-teman yang lain bagaimana? Seandainya misalnya ada kriteria difabel sendiri.
1: Yeah.
2: Oke, untuk teman difabel lebih lama lagi.
1: Oke.
2: Okay. Oke, ada pelatihan pertama difabel, nanti akan ada pelatihan kedua lagi. Jadi makin banyak banyak orang direkrut.
1: Oke. Okay.
2: Banyak baik. Teman difabel yang direkrut.
1: Oke, okay, baik-baik. Dan ini memang terus disosialisasikan ya, gitu ya untuk teman-teman di Fabel sendiri begitu ya. Kalau mau ke akses gitu kan pelatihan kayak misalnya di BLK itu, apakah mendaftarnya bisa secara online atau offline ini? Silakan dulu dijelaskan buat teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan ini, Kak.
2: Ketika informasi itu dikeluarkan, itu ada akses secara online untuk seluruh, kalau NTT Neketras NTT sendiri, untuk seluruh NTT bisa bisa mendaftar. Dan mereka lebih lebih prioritaskan teman-teman dari luar.
1: Okay.
2: Karena teman-teman luar daerah betul-betul butuh butuh pelatihan itu.
1: Yeah.
2: Beda dengan teman-teman kita yang dekat sini, justru mereka kebanyakan butuh modal usaha yang akan diberikan.
1: Yeah.
2: Barang-barang yang akan, permodalan barang yang akan diberikan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kemarin justru kita tidak mendapatkan permodalan. Ketika keluar dari BLK, kemudian kita mandiri sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kita ditanyakan mau bekerja sendiri atau kemudian dibukakan ke peluang ke teman-teman tempat-tempat lain. Nah, itu ada juga secara online, terus datang sendiri.
1: Iya.
2: Yeah. Saya mendaftarkan dua teman dari sepupu juga dari Malaka untuk datang ke sini.
1: Oke.
2: Okay. Mereka datang ke sini dan mereka mengakses sendiri.
1: Okay.
2: Jadi, sayangnya di beberapa kabupaten

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS.

0: SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Kak Kanyong dan juga Kak Nona masih di obrolan Akamsi ya untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita masih beromong mengenai menilik peluang usaha ya bagi dan pelatihan ya bagi difabel. Dan saat ini Beta masih sama-sama dengan Kakak Prima. Waduh, orangnya semangat luar biasa ini ya. Semangat 45. Oke, kita ngomong lagi mengenai seperti apa ya, seperti apa peluang usaha dan juga pelatihan bagi teman-teman difabel ini. Tadi sudah ada ya Kakak Prima ini menjabarkan dengan, wah kenapa tidak ya, bekerja sama dengan dinas-dinas, dengan teman-teman yang lain yang punya kemampuan, yang sudah diberikan pelatihan, begitu tentu saja. Oke, nah kalau untuk upaya promosinya, seperti apa nih, bahwa ini ada nih pelatihan yang bisa membantu teman-teman difabel untuk melirik peluang usaha yang ada. Tinggal bagaimana teman-teman mengakses dan kemudian bisa mendapatkan pelatihan ini dan kemudian bisa menerapkannya di lapangan ini.
2: Baru-baru kita tuh sedikit cerita tentang Desa Welomin kemarin.
1: Iya.
2: Teman-teman di kelompok disabilitas desa, iya. Desa Welomin itu ada sunding ikan, ada yang punya barbershop, ada juga yang punya dental komputer.
1: Okay.
2: Mereka sendiri yang punya, tanpa kita berikan permodalan atau apapun. Mereka memang dari awalnya mereka punya. Dan informasi pelatihan-pelatihan dan permodalan itu kan banyak sekarang terbuka.
1: Iya.
2: Kemudian kita mendistribusikannya ke teman-teman yang lain.
1: Okay.
2: Ketika mereka tidak punya akses peluang informasi.
1: Sekarang
2: ini kan kita terganggu dengan TikTok yang viral ini, viral itu, FYP apa, FYP, jadi tidak lagi hal-hal yang edukatif yang kita dapatkan.
1: Iya, betul.
2: Ketika kita mendapatkan informasi edukatif, apapun itu akan didistribusikan seluruh jejaring, baik di difabel maupun non-difabel. Baik itu informasi terhadap difabel maupun non-difabel. Jadi peluang itu tetap semua orang bisa akses. Semua orang bisa ambil. Anggota sendiri masing-masing dengan story-nya sendiri, di story Instagram, Facebook, WA, disebarkan melalui grup-grup WA. Jadi kita dari kalian sendiri yang mengakses. Karena ini ada ini informasi ini, silakan diakses. Jadi kita sendiri yang bersemangat sendiri. Jadi kemudian terbentuklah kami-kami ini. Jadi ketika kita dapat, wah percaya diri nih. Betul-betul serius ingin mengakses. Jadi tidak lagi kita dipaksakan. Apa-apa yang dipaksakan tidak akan jadi.
1: Iya, betul-betul. Sepakat itu. Apa yang dipaksakan tidak akan. Oke, tapi sejauh ini Kak, di lapangan begitu kan, Kak Prima sama teman-teman ini, apa nih yang menjadi kendalanya ya dalam apa namanya mendorong teman-teman untuk bisa mengakses ya peluang usaha ini, Kak?
2: Kemampuan diri sih.
1: Itu
2: kenapa sekarang kita terus menggaungkan tentang pendidikan awal.
1: Okay.
2: Penerimaan diri sendiri oleh difabel dan keluarga difabel. Mempersiapkan ini tidak langsung peng abrakadabra jadi. Kenapa kemudian orang tua yang lebih berpendidikan justru anak difabelnya lebih mampu? Kenapa kemudian kita tidak merubah itu dulu? Saya berikan contoh dulu, yang mau jadi dokter itu anak-anak orang kaya loh. Sementara sekarang anak petani juga bisa jadi dokter. Peluang-peluang beasiswa banyak. Informasi itu dia dapat dan dia tangkap. Ketika ada informasi terus tidak ditangkap oleh kami sendiri, maka tidak akan jadi. Kita tuntut akses. Informasi sudah diberikan nih, tempat pelatihan sudah ada nih, terus difabel sudah diberikan peluang nih, terus kita sendiri saja tidak mengambil. Jadi bagaimana? Perbaiki diri dulu, mengerti potensi diri, buka diri. Makanya kami selalu mengatakan buka diri. Keluarga harus membuka akses itu. Berikan pendidikan kepada mereka, baik pendidikan formal maupun non formal. Okay lah, umur kaya saya tidak menyelesaikan sekolah. Ada banyak kok paket ABCD. Ada banyak kok pelatihan-pelatihan di luar dari apa yang ada. Yang informasi itu terbuka. FYP itu yang kita cari internet sendiri. Apa yang kita buka, dia akan berikan itu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau kita buka soal make up, dia akan terus
1: masuk ke
2: make up. Kita buka viral artis, maka akan keluar itu cipung. Jadi kalau kita sering buka informasi, maka akan Nagatrans kota misalnya.
1: Yeah.
2: Ketika kita melakukan pemetaan di Nagatrans kota, potensi apa yang kita bisa dapatkan ke Nagatrans kota, perhatian apa sih yang bisa dikasih? Justru mereka balik tanya, apa yang difabel minta? Karena dari pada saat itu, dua tahun lalu saya dan teman-teman garam ke Nagatrans kota, itu kita ketika kita minta akses informasi itu, teman Nagatrans kota menghubungi di teman-teman di Bandung. Kebetulan pada saat itu ada pelatihan untuk teman-teman TNI yang harus menjadi fabel karena berperang dan segala macamnya, dan mereka bisa ditempatkan di dalam ruangan. Jadi mereka menjadi administrasi, yang mereka biasanya harus latihan kejuang peperangan, akhirnya mereka harus jadi administrasi. Itu diberikan karena permintaan. Terus mereka tanya lagi, mereka minta apa? Coba ditanya deh. Mereka minta apa? Kami akan kirim formulirnya, mereka isi dan diberangkatkan ke Bandung malahan pada saat itu. So langsung, oh ternyata terbuka. Cuman kita saja yang tidak mau. Mungkin. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita sama-sama saling interaksi lah. Ibarat rumah tangga, lakinya bikin apa, istrinya bikin apa, masing-masing tidak tahu. Bagaimana kok mau komunikasi?
1: Betul.
2: Kalau mereka sendiri tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang mereka mau, maka terbuka itu. Itu yang kami sekarang mengusahakan supaya teman-teman itu, keluarga di Faba juga membuka peluang itu. Minimal pada saat pendataan diri, mereka buka dulu. Bagaimana kemudian kita diakui negara ketika kita tidak punya data diri? Ketika kita buka diri, kita punya data diri, punya masuk dalam KK, punya KTP, punya KTA anak, punya akses pendidikan, maka peluang kita akan terbuka, buka diri dulu.
1: Baik. Tapi teman-teman kakak dan juga teman-teman dari Garamin sendiri nih, ya, apakah juga terus memastikan bahwa keberlangsungan usaha ini adalah proses monitoring dan evaluasi yang akan terus diberikan ke teman-teman difabel ini yang sudah ke depan berhasil begitu ya untuk mengakses peluang usaha ini.
2: Saya sendiri, tidak mungkin bercerita tentang orang lain. Saya sendiri, ketika saya keluar dari pelatihan milik itu, kemudian saya diberikan ini prima. 15 foto teman-teman sendiri digabungkan dalam satu frame. Tantangan itu diberikan kepada saya dan harus diselesaikan dalam waktu satu minggu. Bisa tidak ya? Kemudian saya belajar lagi nih, ini harus bikin bagaimana? Begitu saya print dan jadi besar diberikan, waktu itu kita pindah kantor, jadi kantor lama itu diberikan kepada mama papa yang selama ini mendukung kami dari awal. Ketika dibuka tuh teman-teman pada takjub semua, oh Prima bisa ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil itu diberikan kepada saya. Ketika kita sudah punya kemampuan itu, diberikan kayak teman-teman yang sudah mulai bisa ketik, jadilah mereka jadi notulensi. Oke, kalian ikut notulensi akan dibayar sekian. Ada punya nih ketikan dari luar, kayak serundeng ikan kemarin, ketika kemudian ada kunjungan, dibukalah sudah, dibeli. Jadi, segala macam. Sekarang tidak jualannya online.
1: Betul.
2: Saya sudah bilang dari awal bahwa Garamin bukan yayasan permodalan. Kemudian kita tidak bisa menunggu dan Garamin bilang, ini loh ada modal usaha. Terus kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kemarin juga kita dari Musrembang Kelurahan juga akan dikeluarkan uang 10 juta untuk kami. Terus kami sendiri, wah bingung ini buat apa? Ternyata memang kadang orang tersandung korupsi, bukan karena mereka korupsi, karena cara bertanggung jawabnya itu susah. Kemudian kita diberikan itu, terus saya harus bertanggung jawab dengan uang 10 juta dan Pak Nurah sendiri harus masuk dalam kaki sebelah di Muncara, itu kan tidak mungkin. Cara kita untuk ini itu, bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan itu yang agak susah. Itu kemudian, kenapa kita harus, dasar-dasarnya ini yang diberikan dulu. Bertanggung jawab terhadap keuangan itu. Jadi mereka yang sudah punya usaha, kita kuatkan. Kemudian kayak tadi ada kunjungan, terus kita tampilkan, pameran juga kita ikut.
1: Iya, iya.
2: Jadi tampil di mana-mana, percaya diri dulu lah. Mm-hmm. Kayak saya sekarang orang justru bilang, saya lebih percaya diri daripada teman-teman non difabel.
1: Iya, betul, betul. Tapi memang itu ya, memang itu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman difabel, bagaimana dukungan moral begitu kan kepada mereka bahwa sebenarnya banyak peluang usaha, tapi bagaimana menangkap peluang usaha itu yang harus terus didorong begitu ya. Pelatihan-pelatihan.
2: Terus kita bilang, ada kur nih untuk difabel.
1: Iya.
2: Terus bagaimana cara mereka? Justru tambah menambah susah.
1: Bebannya.
2: Cerita dari salah satu teman seperti di Rote, suaminya difabel, terus istrinya harus urus suami dan anak-anak, terus dia diberikan hewan, bagaimana kemudian dia harus lari ke hewan, terus urus suami, urus anak, urus rumah, jadi tidak sesuai. Ketika kemudian penularan itu diberikan misalnya kios yang di dalam rumah, dia kemudian bisa semuanya dia tata rapi.
1: Itu
2: kenapa kita selalu gaungkan mereka yang mempunyai potensi. Kita gali potensi mereka, mereka sendiri yang mengakses. Jadi mereka tahu apa kebutuhan mereka.
1: Jadi
2: tempatkan orang pada tempat yang benar.
1: Iya, jadi tidak lantas serta merta kayak misalnya ada bantuan yang bisa diakses oleh teman-teman difabel, semuanya buru-buru mengakses gitu kan. Iya, padahal belum tentu ya, mungkin bagaimana cara pengembaliannya dan lain-lain sebagainya gitu ya kak ya.
2: Kemarin saya cerita sering kemarin di BRK juga seperti itu. BRK itu bukan cuma pelatihan loh.
1: Iya.
2: Pertama kali saya masuk itu saya diberikan pendidikan bagaimana melihat potensi diri, bagaimana menghargai diri sendiri sampai kita menangis. Itu menangis betul. Yang awalnya saya, ih lu tuh bisa apa sih? Dianggap stroke itu kan paling dianggap hina.
1: Iya.
2: Bayangkan kalau kita lihat, oh stroke ya. Orang melihat stroke itu sudah, makanya saya selalu bilang saya stroke, bukan karena kecelakaan. Itu kita sudah dari awal itu kita sudah diberikan pelatihan bagaimana kita menerima potensi diri. Who am I? Apa yang mau saya mau jadi apa? Ketika itu sudah berhasil, kemudian kita diberikan lagi pelatihan bagaimana hak pekerja. Jam kerja. Jadi pekerja rumah tangga juga punya jam kerja. Jadi satpam pun punya hak. Jadi ketika hak itu dilanggar, wajib tuntut. Hak pengusaha juga. Ketika lu pengusaha, lu harus berikan hak. Bagaimana kita punya kewajiban. Oh iya, ternyata ada undang-undangnya ya. Ternyata kalau misalnya nanti kalau kita kerja terus tidak dibayar lebih, oh saya harus tuntut. Terus ada juga tentang bagaimana kita mengakses izin usaha, satu atap itu, ternyata sekarang tidak perlu harus punya CV sendiri begini, dan ternyata kita bisa punya beberapa usaha tapi dalam satu rumah.
1: Badan ya, dalam satu badan. Oke, baik.
2: Itu yang kenapa informasi itu penting. Ketika kemudian kita tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi kita dapat pemahaman tentang, oh ini lu harus begini, lu harus begini. Kita diberikan kail. Kail yang kuat nih. Karena ini sudah kasih akses kail-kail lumayan kuat. Yang satu berikan lagi besinya. Yang satu akhirnya kita bisa pancing ikan yang lebih besar lagi. Memang kita akan terbuka luar.
1: Iya, betul. Ini yang harus segera ditangkap begitu peluangnya ya. Oke, tapi sejauh ini mungkin ada apa namanya, adakah rencana jangka pendek gitu ya, dan juga rencana jangka panjang ini dari Kak Prima sama teman-teman di Garamin NTT ini untuk bagaimana mendukung teman-teman difabel untuk melihat peluang usaha dan juga keterampilan-keterampilan yang bisa diakses ini, untuk rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang ini kira-kira seperti apa ya?
2: Tidak terlalu banyak sih kita punya ini. Intinya kita bukan dari awal saya sudah bilang, bukan pemulaan usaha dari kita, cuman informasi-informasi itu kita berikan terus. Kita berusaha betul berjejaring dengan semua pihak. Jadi ada juga kan yang dulu kalau misalnya aktivis-aktivis itu selalu bertentangan dengan pemerintah. Tapi bagaimana kemudian kita bersaudara dengan pemerintah. Karena pemerintah punya akses peluang itu. Terus kita kemudian memberikan kepada teman-teman difabel. KDD itu terbentuk bagaimana mereka bisa mandiri. Mereka bisa mengusahakan diri sendiri. Kelurahan juga seperti itu. Dengan terbentuk satu-satu teman yang mendapatkan pelatihan, maka mereka masing-masing akan mandiri. Mungkin untuk teman-teman difabel karena usia yang memang sudah lumpuh total, difabel fisik total, mungkin tidak bisa. Tapi kemudian peluang-peluang itu ada kepada anak-anaknya, kenapa tidak? Jadi saya tidak bisa bicara di sini tentang bagaimana kemudian garam ini bisa membuka peluang itu. Kita hanya memberikan informasi dan pemahaman hak mereka. Setiap bulan itu teman-teman kelompok difabel desa itu punya pertemuan.
1: Okay.
2: Terus mereka saling bertanya, masing-masing ada masalah apa, terus tuntutan kita kepada setiap kebijakan harus ada dasar gengsi.
1: Okay.
2: Ketika kemudian gender equal, disabilitas, dan inklusi sosial itu menjadi dasar dari pembentukan sebuah kebijakan, maka semuanya akan menjadi baik.
1: Okay.
2: Misalnya, teman-teman dari BLK sendiri akan membuka pelatihan, tapi kemudian dasar gengsi itu ada.
1: Okay.
2: Jadi mereka tahu, oh, jadi mereka teman-teman itu tuh butuh waktu yang agak lama.
1: Yeah.
2: Teman-teman tuli itu kita pelatihnya harus bicara secara pelan atau ada penerjemah di layar. Tapi dengan aplikasi kan bisa connect dari aplikasi HP ke layar.
1: Yeah.
2: Kemudian mereka tidak lagi susah berinteraksi dengan kami.
1: Okay.
2: Ngerti saja dulu.
1: Okay.
2: Dan kemudian mereka juga membuka akses untuk karyawannya di dalam pemerintahan sendiri mengerti tentang kami. Kadang peraturan itu udah ada, tapi kemudian implementasi di bawahnya bisa tidak? Apa kemudian interaksi kita terhadap mereka bisa tidak? Mereka mengerti tidak? Kadang sekolah juga saya sudah diajarkan untuk teman-teman mengerti untuk sekolah inklusi, kemudian harus dipindahkan lagi ke sekolah lain.
1: Oke, iya, ini juga permasalahannya. Guru-guru yang sudah paham betul bagaimana membentuk suasana inklusif di sekolah, lantas pindah lagi gitu.
2: Teman-teman dan dekat juga nanti dipindahkan ke dinas apa lagi.
1: Oke, mulai lagi dari baru.
2: Itu.
1: Ini permasalahannya.
2: Coba paten seumur hidup di situ. Seumur dia kerja ya di situ aja. Kayak waktu saya dulu jadi konselor. Kemudian teman-teman di BNN itu, dulu kan saya waktu jadi mahasiswa itu kan konselor narkotika juga.
1: Yeah.
2: Terus teman-teman di BNN harus pindah ke tempat lain, padahal mereka sudah dapat pelatihan tentang konseling.
1: Konseling, ya.
2: Yeah. Itu ya hal sama di dalam dinas-dinas lain juga. Sudah dikasih pelatihan tentang pengertian bagaimana berinteraksi dengan difabel, bagaimana kemudian kita memahami inklusivitas.
1: Yeah.
2: Terus mereka dipindahkan lagi yang lain. Terus sekolah ini harus ada yang baru.
1: Iya, betul. Gregaan ya, gigi asa, betul. Karena memang tidak semua ya orang memahami bagaimana menciptakan ruang inklusif itu ya. Butuh orang benar-benar yang paham.
2: Hati.
1: Iya, betul hati. Sekali.
2: Teman-teman dinas sosial juga seperti itu.
1: Iya.
2: Okay. Pekerja sosial juga seperti itu.
1: Oke, baik. Setelah tadi ada pemetaan gitu ya potensi dari teman-teman difabel, bagaimana bisa mendorong mereka. Nah, kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Aduh, sayang sekali ya. Cepat sekali. Padahal perbincangannya ini aduh mengasihkan, apalagi dengan Kak Prima yang selalu semangat 45 ini.
2: Harus
1: ya.
2: Bagaimana kalau saya tidak semangat?
1: Betul.
2: Contoh.
1: Iya, role model gitu ya. Oke. Nah, ini Kak Prima nih yang terakhir nih sebagai closing statement nih, apa nih harapannya ke depan untuk teman-teman difabel bisa mengakses peluang usaha dan juga keterampilan-keterampilan, dan apa nih yang diharapkan ke depannya ini? Bukan hanya sekedar ya di modal ya. Mungkin kalau modal mungkin kita berbicara dengan dinas lain, perbankan gitu kan. Tapi bagaimana mendorong teman-teman ini untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada ini.
2: Saya biasanya satu peluru, dua burung. Oke, ini saya bicara tentang intinya adalah kesiapan dan dua belah pihak.
1: Ya.
2: Kesiapan dari difabelnya yang berdaya dan siap, sementara dari pihak penerima juga kami dasar untuk hak difabel dalam mengakses pekerjaan.
1: Yeah.
2: Pelatihan dan pemberdayaan.
1: Yeah.
2: Permudah akses kami terhadap pelatihan, terutama syarat dan tes masuknya. Mempermudah juga syarat mendapatkan modal usaha.
1: Okay.
2: Bahwa kami ini apa ya, kami itu istimewa lah.
1: Oke, okay, istimewa.
2: Setidaknya ada beberapa persyaratan itu kenapa kemudian kita selalu menggaungkan tentang gengsi.
1: Iya.
2: Difabel dan inklusi sosial. ketika kebijakan itu dibuat, kebijakan apapun, ketika dasarnya gengsi melibatkan kami, maka akan baik ke depannya. Terus ketika kami juga dilibatkan, terus ke depannya kita kemudian berkuar-kuar bahwa ini tidak inklusif, bagaimana? Ketika kita sudah dilibatkan, pasti inklusif.
1: Oke. Baik, itu semangat
2: jumlah ya.
1: Aduh, ini semangatnya sampai tertular nih di yang lagi menonton ya via Facebook Pro 4 RRI Kupang. Terima kasih Kak Prima untuk waktu dan kesempatannya yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Harus nih, harus sering. Betul, jadi ketularan nih semangatnya Kak Prima di sini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, bagaimana menciptakan ruang inklusi buat teman-teman difabel, buat bisa melihat peluang-peluang, menangkap peluang-peluang ini, bagaimana ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan perekonomian juga yang lebih baik kan, itu harapan kita bersama. Jangan hanya apa non difabel saja nih yang diutamakan, tapi teman-teman difabel juga, begitu kan, karena mereka adalah istimewa, karena kita semua sebenarnya sama di mata Tuhan ya.
2: Moto kami difabel berdaya, mari berdayakan disabilitas.
1: Oke, okay, difabel berdaya, mari berdayakan disabilitas, gitu ya. Oke, okay. Salam inklusi.
2: Salam inklusi.
1: Salam inklusi. Oke, okay, terima kasih Kak Prima. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian ya kita punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini di obrolan Akamsi Pro 4 mengenai menilik peluang usaha dan pelatihan bagi difabel. Semoga apa yang kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan pencerahan, begitu ya, bisa memberikan daya juang yang luar biasa untuk teman-teman difabel, gitu ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beta Yanti, tuntaskan di sini, kita punya kebersamaan di Akamsi.
0: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Berita pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah memastikan pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau Kasing di Kabupaten Rotendao Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai target sehingga produksi garam perdana dapat dimulai pada September tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut saat meninjau kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rotendao. Ia juga menjelaskan kawasan industri tersebut dirancang sebagai sentra produksi garam modern dan terintegrasi dengan target produktivitas mencapai 200 ton per hektar per tahun. Pindah ke informasi berikut, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur bersama Yayasan Literasi Anak Indonesia melaksanakan pelatihan membaca berimbang bagi guru dan kepala sekolah binaan. Ini kegiatan jadi dong pewujud kolaborasi dari kedua belah pihak dalam memperkuat kemampuan literasi dasar peserta didik sebagai fondasi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumba Timur pada Waingapu Rabu 29 Juli 2026. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan yang kapiting dong hidup di mana sudah?
0: Kutong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup luk mulut tuh. So tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih saya bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lain.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik. Biar bumi terlihat cantik.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Kali ini beta mau ajak ketong jalan-jalan dulu ke satu daerah yang punya kuliner dengan cita rasa yang luar biasa, yaitu Kalimantan Timur. Tentunya di Kalimantan Timur tuh banyak depung kekayaan kuliner yang jadi kebanggaan daerah. Salah satunya adalah amplang. Nah, ini nih makanan ringan berbahan dasar ikan yang sulama dikenal sebagai oleh-oleh khas yang digemari masyarakat maupun wisatawan. Dengan tekstur yang renyah, terus cita rasa gurih, ini bikin ini amplang ini jadi salah satu simbol kekayaan kuliner pesisir Kalimantan Timur. Nah, amplang ini dia umumnya kan dia terbuat dari daging ikan segar seperti ikan tenggiri atau ikan pipih yang dicampur dengan tepung tapioka, ada telur dan bumbu pilihan. Setelah adonan dibentuk jadi potongan kecil, amplang ini digoreng sampai dia warna keemasan dan juga renyah. Proses pembuatannya juga masih banyak yang dilakukan secara tradisional dan akhirnya bikin dia pencita rasa itu tambah otentik dan khas. Dan selain jadi cemilan favorit, bapak-mama bahas saudara, amplang ju dia pun nilai ekonomi ini penting ya. Banyak ju pelaku UMKM di Kalimantan Timur ju menjadikan amplang ini sebagai dia produk unggulan yang dipasarkan ke berbagai daerah Indonesia.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

suara laki-laki, serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau Pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Bapak-bapak, Mbak, Saudara, masih dari Kalimantan Timur ya, makanan tradisional yang menggugah selera. Kali ini ada sambal gami udang yang dibuat dari udang segar dimasak bersama dengan sambal berbahan cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, garam dan sedikit gula. Keunikannya ya, dari ini hidangan ini pada di penjara penyajian. Dong tuh pakai cobetan liap ya, yang masih panas sehingga di aroma sambal tuh semakin harum dan menggugah selera. Ini sambal gami juga biasanya disantap bersama dengan nasi hangat, lalapan dan lauk pendamping lainnya. Dan sebagian dari kekayaan kuliner Indonesia, yaitu sambal gami udang ini perlu terus ketong lestarikan ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Dan pastinya ketong kenalkan kepada masyarakat luas, karena dengan ketong cinta makanan tradisional, ketong turut menjaga warisan budaya sekaligus dukung perkembangan kuliner lokal. Ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, informasi tadi sekaligus mengakhiri ketompung kebersamaan dalam rangkaian Sasando pagi edisi hari ini. Terima kasih buat Bapak Mama Bapak Saudara yang supantau dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang hampir mendekati jam 11 siang ya, ketong tuntaskan bersama di edisi kali ini. Dan abis ini masih ada Kakak Roga Nahak yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando siang hingga sore nanti. Beta Feli pamit undur diri, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF mendorong pengembangan konsep food forest di Parapuar Labuan Bajo guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus dukung destinasi pariwisata pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dirhansyah Konbul mengatakan setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Pindah ke informasi berikut, tim pengabdian kepada masyarakat Prodi Agroteknologi Universitas Nusa Cendana menggelar pelatihan dan pendampingan bagi kader posyandu dan ibu rumah tangga melalui budidaya sayuran organik di pekarangan rumah di desa Oelekam, Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten TTS. Ini kegiatan melibatkan juga 4 orang mahasiswa dan diikuti 43 orang yang terdiri dari 15 orang kader posyandu, 15 ibu rumah tangga, dan 13 orang perangkat desa Oelekam. Program ini mengangkat isu gizi dan lingkungan sekaligus yaitu memanfaatkan limbah organik rumah tangga sebagai bahan dasar pembuatan pupuk dan pestisida organik yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman sayur di pekarangan dalam rangka mencegah stunting pada balita. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Perempat TV Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Kembali lagi ya, Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Bahas Saudara dalam rangkaian Sasando Siang. Dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti ya, Bapak Mama Bahas Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan menemani aktivitas siang hingga sore Bapak Mama Bahas Saudara. Dan spesial di Ketumpung Obrolan Pasar UMKM edisi kali ini ya, sespesial itu Bapak Mama Bahas Saudara, kita kedatangan dua ya, ada dua nih narasumber ya, orang-orang muda luar biasa dan kreatif yang sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini ya, akan bercerita dengan Ketong seperti apa membangun usahanya ya di bidang kuliner. Ada Kakak Nia dan juga Kakak Fahir ya, pemilik UMKM dari Pop Bowl Kue. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak berdua, apa kabar?
2: Selamat siang Kakak.
3: Siang Kakak, baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa ya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa langsung dengan Kakak berdua ini ya, di balik dong punya postingan yang sangat kreatif ya di sosmed Pop Bowl Kue. Ternyata ada dua anak muda luar biasa di baliknya. Kita ke siapa dulu ya? Penasaran nih. Kayaknya ke Kak Fahir nih. Kak Fahir, ini Pop Bowl ya, Pop Bowl Kue ya. Ini sejenis apa ini Kak?
3: Dia sejenis rice bowl dengan berbagai varian saus gitu Kak.
1: Oh, rice terus, bowl. Ya.
3: Terus sekarang kita mulai ada tambahan ini, beberapa menu baru gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tahan dulu ke menu barunya ya, sebentar baru kita menuju ke sana ya. Jadi ini apa ya, jenisnya rice bowl gitu ya, dengan berbagai macam topping gitu ya, ya dengan topping sausnya, variannya juga ya. Penasaran nih Kak Fahir dan Kak Nia nih, awal mulanya nih, bisa ceritakan awal mula berdirinya Pop Bowl Kue ini, silahkan.
3: Oke, kalau awalnya itu kita trial and errornya itu di bulan akhir-akhir tahun 2024 November dan Desember.
1: Terus baru beberapa bulan ini ya,
3: Terus kita mulai fix jualannya itu di awal tahun 2025 ini.
1: Oke, jadi apa ya, kerasa kerusuknya tuh udah dari November akhir, November 2024 akhir gitu ya. Apa yang bikin Kakak berdua terpikir kayaknya bikin satu usaha deh, tapi di bidang kuliner gitu? Apakah berangkat dari Kakak berdua ini suka jajan? Atau seperti apa tuh? Itu pembicaraannya bagaimana tuh waktu itu sampai fix, oke, gas nih kayaknya 2025?
2: Itu awal mulanya memang kan seperti yang Kakak bilang, kita memang sangat suka jajan, sangat suka banget untuk jajan. Kebetulan sempat kepikiran kalau mau jual di CFD duluan, kayak makan yang satset, enak, murah. Jadi kepikiran coba mau buat rice bowl, kayak pertama kepikiran pengen jual ayam, tapi kayak kalau ayam ini kan agak ribet kalau ada tulangnya. Jadi pengen ayam tanpa tulang, akhirnya pakai chicken pop. Nah, abis itu sayurannya apa nih biar ada seratnya. Abis itu pertama kita pakai selada sama timun, tapi kayak kurang menarik. Akhirnya kita ganti pakai mix vegetable, wortel, jagung, sama buncis. Selanjutnya kita tambah telur juga. Akhirnya itu awal-awal tuh sempat cekcok juga, bingung isinya mau apa
1: karena selera masing-masing juga ya.
2: Coba rasa lebih enak yang ini atau ini, apalagi varian saus kan agak lumayan banyak itu. Beneran dicoba satu-satu, coba rasanya enak baru kita jualan.
1: Itu yang coba, yang jadi tester, yang jadi apa ya, pereksekusi itu siapa itu?
2: Keluarga dekat sama kadang minta kawan coba sih Kak.
1: Oke, jadi ada tanggapan yang positif ya, yang akhirnya mendorong Kakak berdua begitu. Duh, tanggapan ke mana? Sudah tahu masak kok.
2: Aduh, mana Kakak tahu? Iya, kan kalau mau bilang, Ju,
4: Betul nih, jarang di dapur. Kayak belakang ini sering ke dapur, keluarga juga kaget lah, tumben mau masuk dapur. Jadi kayak resep semua tuh kita cari di medsos, di Google, kita coba-coba-coba, akhirnya kasih coba keluarga. Yang paling susah tuh di mama ya. Kalau mama nih kan betul-betul
1: mau rasanya enak,
4: ini, ini kurang, ini kurang, ini kurang, coba lagi, coba lagi. Akhirnya kalau mama tuh setuju, kita langsung pick jualan.
1: Oke, jadi itu semua atas apa ya, ACC dari kerabat, dari ya, mama betul. Juga ya, yang namanya kan ini selera orang berbeda-beda ya, jadi pasti ambil tengah-tengahnya juga. Betul. Ya. Wah, luar biasa, menarik ya bapak, mama, bapak, saudara. Kadang ide bisnis itu juga justru muncul dari momen-momen yang sudah terduga ya. Dan jadi memang benar-benar lagi apa ya, pagi-pagi tuh cuma jalan-jalan di CFD gitu, jadi kepikiran gitu.
4: Ya. Bener. Kan suka jalan-jalan di CFD untuk cari jajan, kayak pengen makan nasi tapi biasa agak ribet kan.
1: Iya, benar.
4: Jadi ya kepikiran buat rice bowl, tinggal sendok makan sudah.
1: Yang ringan-ringan tapi tetap kenyang ya, praktis, lebih ke praktisnya ya. Kenapa pilih rice bowl sebagai produk utama? Karena kan banyak tuh kan bisa cari inspirasi di CFD, tapi kenapa harus rice bowl gitu?
3: Kenapa harus rice bowl itu karena menurut saya rice bowl tuh makanan yang bisa masuk di semua kalangan. Jadi anak-anak bisa, remaja bisa, orang dewasa bisa. Terus dia kayak fleksibel, jadi kalau rice bowl tuh kita bisa tambahkan ganti-ganti toppingnya tuh gampang. Misalnya kita punya mix vegetable, bisa ganti sayuran apa, timun atau selada kan bisa. Terus kalau tepung telur bisa diganti orek tempe atau kentang goreng juga bisa. Ya, jadi menurut saya kayak rice bowl tuh kayak masuk di semua kalangan, terus dia fleksibel mau taruh menu apa gitu.
1: Betul, betul ya. Dan sekarang juga kayaknya rice bowl ini memang jadi apa ya, favorit banyak orang juga ya, karena praktis ya, apalagi mengenyangkan juga ya. Jadi bapak-bapak saudara penasaran juga ya, kenapa pop rice apa namanya, pop bowl ko ini akhirnya mantap untuk dikonsep begitu ya. Dan kakak Bro emang kayaknya suka makan juga nih kayaknya. Jajan juga ya. Nah, kak, apa nih ciri khas dari pop bowl kue ini yang membedakan dari produk sejenis di pasaran?
3: Oke, kalau yang bikin beda rice bowl kami dengan yang lain tuh mungkin varian sausnya tuh banyak, kak, sekitar 5 atau 6 gitu.
1: Waduh. Terus, kayak rasa ya, berarti ya.
3: Jadi ya soalnya gampang bosan toh. Ya kalau hari ini makan sambal mata, besok bisa ganti yang lain, yang lain, yang lain.
1: Oke, jadi ada berapa jenis varian tuh sambalnya? Sausnya ya,
4: sausnya. Ada sambal mata, sambal geprek, ada hot lava, lada hitam, sama teriyaki 5.
1: Ada 5 sampai 5. Jadi bebas pilih ya. Ada yang pernah minta mix ke Sonde?
4: Belum sih, Kak.
1: Belum ya. Sejak ini masih masing-masing varian ya. Ya, betul. Luar biasa. Nah, tanggapan dari tadi kan dari keluarga dulu ya, karena kan mau launching nih. Jadi harus percaya diri dulu nih. Nah, tanggapan dari pembeli atau konsumen yang waktu itu pertama kali coba tuh gimana tuh waktu itu?
4: Awalnya tuh kan kayak kalau mau untuk jaga stand nih bisa dibilang beta sendiri. Kadang dia bantu. Soalnya dia juga ada usaha sendiri. Jadi kalau pas dia jaga tuh pertama takut banget kalau orang makan di bepom belakang. Kan di CFD kakak izin be boleh makan di belakang. Silahkan, silahkan, ini keringat dingin.
1: Tapi senangnya kayak penasaran ya dia punya apa ya, respon, reaksi gitu.
4: Pernah beta tanya, kak, menurut kakak ke mana ya? Soalnya ini juga mau dibilang usaha pertama, baru pertama jualan.
1: Pendatang baru.
4: Betul.
1: Juga.
4: Kebetulan yang Bema masih ingat itu yang belanja tuh kakaknya kayak dia habis lari gitu kan. Lihat habis itu dia singgah beli. Itu masih subuh. Masih agak gelap, jam 5 begitu kok. Kan standby di CFD. Jadi kayak dia singgah makan, dia pilih varian yang sambal kalau salah. Dia bilang, enak kan, maksudnya kayak mengenyangkan, tapi sambalnya terlalu pedis untuk dia.
1: Tapi dia juga selera ya. Ada yang pas, ada yang
4: kan kalau pagi-pagi juga kaget sih ada yang masih subuh pilihnya sambal geprek ini. Subuh ini. Jadi dia bilang kepedesan. Tapi dia bilang kalau untuk rasa sih enak ya, kak, masih masuk di depung lidah. Jadi kadang Beju tanya-tanya anak kecil kayak begitu, dom biasa beli yang teriyaki, dom suka, tapi kayak kadang tuh untuk dong nasinya kebanyakan.
1: Untuk padahal kalau untuk orang porsi dewasa ketong. Porsi ketong kan itu sukanya.
4: Iya, betul, sukanya pas. Itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Itu testimoni pertama yang didapat ya langsung di depan mata kepala sendiri ya. Bukan testimoni di kalau di sosmed ada kosong itu yang suka komen-komen. Aduh, kalo enak nih belum ya?
4: Kalau sosmed sih di MP.
1: Oh, gitu ya, luar biasa. Tapi ada feedback yang bagus ya.
3: Ini kalau sosmed itu kalau misalnya komen langsung di postingan atau di
1: story gitu.
3: Begitu biasa langsung reply di DM-nya kita.
1: Oh gitu.
3: Jadi mereka suka yang ini, terus nanti dong bilang nanti kapan-kapan ya kalau ada arisan atau acara atau rapat mau order.
1: Boleh kan? Langsung aja WA langsung ya. Nah ini penting sekali ya bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, karena keunikan produk itu yang tentunya bikin pelanggan datang lagi dan lagi ya.
4: Betul,
1: Kak ya. Nah itu tadi kan ada yang komentar soal rasa juga nih. Mm-mm. Siapa tuh yang tanggung jawab rasa tuh? Yang atur bumbu sampai sekarang nih masih Kak Fahir atau masih Kania nih?
4: Kalau biasanya masalah perbumbuan itu Kak Fahir ya yang lebih paham. Tapi kalau masalah kayak mix and match bahan-bahan dan sebagainya macam tuh biar tanggung jawab. Kalau rasa sih dia.
1: Oke, okay. Kayaknya Kak Fahir ini cita rasanya tinggi ya. Jadi harus melalui ACC dari Kak Fahir semua ya baru boleh di launching ya, luar biasa. Nah, Kak Nia dan Kak Fahir nih bagaimana nih menjaga kualitas rasanya nih? Pasti Kak Fahir yang paling paham nih. Menjaga kualitas rasa di setiap porsi rice bowl ini.
3: Kalau untuk kualitas rasa tuh Kak, sebenarnya tiap minggu atau tiap hari itu sonde beda-beda. Soalnya ketong langsung turun sendiri, kita yang kasih bumbu sendiri, masak sendiri, kita berdua juga. Saya yang kasih bumbu. Jadi ya kalau untuk berubah rasa enggak lah. Ya, jadi rasanya ya tetap seperti
1: konsisten.
3: Itu.
1: Oke.
3: Cuma ya kalau ada masukan ya bisa kita pertimbangkan supaya kita kasih yang lebih pas lagi.
1: Sejauh ini masih kakak berdua saja atau sudah ada tambahan lagi yang terlibat?
4: Masih berdua. Tapi kadang kalau keteteran keluarga bantu sih.
1: Ya. Keteteran itu karena kebanyakan yang order gitu ya?
3: Iya, terus.
4: Sama kadang kayak kalau ada event gitu kan kita bawa banyak kan. Jadi kayak agak capek juga kalau masak nasi.
1: Kalau cuma berdua lagi.
4: Jadi biasa keluarga bantu.
1: Oke, sehari bisa produksi. Ini open order atau ready tiap hari nih Kak?
4: Open order sih Kak.
1: Oke, paling banyak berapa banyak porsi tuh kalau di satu kali ready tuh?
3: Dia biasa kalau yang kita subuh dua kali Kak, dia terima orderan yang kayak arisan sama acara gitu. Itu masih pesannya sekitar 30-an.
1: Banyak juga tuh Kak. Bukan cuma tuh Kak. Itu banyak tuh 30-an tuh. Oh, sampai ada yang arisan pesan rice bowl ya?
3: Iya, deh lebih ke arisan keluarga. Jadi keluarga sudah tahu mereka pesan di kita.
1: Kayaknya kalau untuk arisan kue-kue biasa ya, harus yang langsung kenyang ya ini ya. Jadi langsung aja ke rice bowl biar ini lebih praktis lagi ya. Dia punya secara penyajian juga praktis ya Kak ya. Oke. Nah Kak, varian unggulan sejauh ini tadi ada 5 ini ya. Varian saus ya. Nah, yang paling best seller yang mana tuh dan kenapa?
4: Sambal mata sih Kak. Kalau selama yang bejaga nih sambal mata. Kalau mau tanya kenapa sih, mungkin menurut B sih masih belum terlalu banyak sambal matah yang betul-betul enak sama fresh ya Kak, kalau di Kupang. Memang B juga pecinta sambal matah, Fahir juga. Pertama nih awal jualan tuh kita sudah dikasih masuk sambal matah cuma sambal geprek, karena di Kupang nih banyak peminat sambal geprek. Hanya Fahir yang usul kayak coba sama sambal matah. Awal-awal tuh kayak B memang agak malas, soalnya kan agak ribet toh Kak.
3: Paling ribet dia sih.
1: Sambal mata.
4: Alhamdulillah yang paling laris malah yang itu.
1: Gitu ya. Jadi memang banyak yang memburu si varian sambal mata ini Oke. Penasaran ya bapak-bapak dan saudara, boleh di DM lah setelah ini ya. Mau coba ya sambal mata. Kalau lagi hadir gini berarti close order atau gimana tuh?
4: Ini kebetulan ada mau lanjut ada event di Taman
3: Nostalgia, konser.
4: Ada konser diundang untuk isi UMKM.
1: Berarti sudah terlibat di event-event UMKM ya. Wah, ini bisa apa nih, bisa semakin diminati banyak orang juga ya. Karena kan kalau orang event-event begitu cari yang langsung kenyang ya.
3: Iya, mau ribet.
1: Udah mau yang ribet-ribet. Nah, awalnya itu hanya apa ya? Varian apa aja tuh Kak sampai akhirnya tercetus mau tambah-tambah varian? Yang paling pertama tuh varian apa sih?
4: Sambal geprek.
3: Sambal geprek terus ya. Terus ada hot lava sama teriyaki.
1: Itu hot lava itu berarti yang paling pedas ya?
4: Pedas, iya.
1: Oke, ini pakai apa ya? Dia pun tingkat kepedasan ada kosong atau semua sama? Sama.
3: Memang dia agak pedas daripada yang lain.
1: Oke, jadi ya, tergantung selera mau pilih varian. Betul, yang mana ya, gitu ya. Jadi masing-masing varian ini sudah ada di pun tingkat ya, kepedasan.
3: Okay. Terus kalau mau yang cari aman ya teriyaki. Itu sudah pedis.
1: Oke, okay, baik. Nah, adakah kendala-kendala kan dalam memproduksi?
4: Ada.
1: Kayaknya bertikai ini di dapur. Itu kendalanya ya. Atau seperti apa tuh kendala-kendala yang sejauh ini
4: kalau
1: dihadapi?
4: Kalau kendala nih memang betul, kalau kerja berdua itu sering bertengkar sih Kak. Kadang kayak mungkin salah satu capek, kan dia punya bisnis, kebetulan dia masih kuliah,
1: iya.
4: Jadi kayak abis pulang kuliah harus lanjut lah. Jadi kayak kadang kecapean malah karena ini jadi berkelahi lah. Tunggu dulu, capek.
1: Oh gitu ya. Apalagi kalau sonde mood, belum mood.
3: Iya.
1: Bukan
3: sonde
1: mood, belum mood gitu ya.
4: Betul Kak.
1: Oke, jadi kendalanya hanya itu ya. Atau ada kendala lain nih Kak? Lebih dalam memproduksi mungkin? Kayaknya lebih ke dia punya
4: Oh, cari bahan, betul. Kadang untuk cari bahan nih kadang agak susah. Kayak mungkin ya ketong belum betul-betul terlalu paham ya untuk pendistribusian, atau ketong harus ambil barang di mana tuh ketong masih belum tahu. Jadi ya ketong pencar, jadi ada yang ke pasar, ada yang ke sini, ada yang ke situ. Bagi tugas.
1: Bagi tugas ya, gitu. Tugas. Itu bagi tugasnya Kakak berdua sah?
4: Iya, berdua sah.
1: Aduh, kalau satu hari 30 porsi itu encok.
4: Makanya itu sering berkelahi di situ.
1: Oke. Memangnya setiap menu itu dia beda setiap apa ya? Satu cup gitu tuh yang di cup ya?
4: Iya,
1: di cup ya. Itu di cup itu beda-beda ini ya Kak, menu-menunya di dalam ya Kak. Atau ke mana itu?
4: Kalau untuk isian pokoknya itu sama, nasi, ayam, telur sama sayur. Tinggal beda di depo saus. Kayak orang pesannya saus ini, kita tinggal buat beda-beda, habis itu nanti tinggal ditaro.
3: Beda ayamnya juga. Ketong ada dua varian ayam juga.
1: Wow. Ayam. Varian saus, varian ayam, sayur juga ada variannya.
4: Kalau sayur kalau orang mau pesan request enggak mau pakai mix vegetable
3: mau
4: boleh.
3: Kemangi aja boleh.
1: Mantap. Jadi sama, ayamnya?
3: Iya. Kalau ayamnya yang ada dua, the chicken pop sama biasa kita buat ayam katsu. Cuman itu yang sering habis.
1: Oh, ayam katsu yang paling sering habis.
4: Iya, betul.
1: Oke, Kak ada latar ini sekolah chef.
3: Sonde ada.
1: Kok bisa tahu nama-nama ini varian ayam ini yang benar-benar tercipta sendiri ya?
4: Iya.
1: Oke, rasanya juga Kak, kayaknya Kak juga memang pecinta ini ya, jajan kuliner-kuliner gitu ya. Suka makan juga ya. Itu membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk buat satu porsi itu Kak?
4: Kalau untuk satu porsi ini kayak kurang tahu ya Kak, biasa kalau kita yang paling sedikit buatnya 15 ya.
1: Iya.
4: Itu tuh kalau mau dibilang jam tuh kayaknya 3 jam. Soalnya kita tuh bagi-bagi kayak misalnya 2, kan minimal pemesanan 2 hari tuh Kak. Jadi ini hari mereka pesan, ini hari kita langsung belanja sama buat saus marinasi ayam. Jadi besoknya kita langsung eksekusi, tinggal masak gitu.
1: Okay. Jadi memang semuanya fresh ya Kak ya. Jadi sudah ada yang kayak disimpan lama, begitu orderan masuk langsung dikerjakan
4: langsung,
1: gitu ya. Baik. Seru ya Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ini dengan Kakak berdua orang muda suka jajan tapi akhirnya bisa menghasilkan cuan nih. Luar biasa ya. Pop bowl koe, dan kita sudah mendengar juga bagaimana awal mulai usaha ini berdiri sampai dia punya rahasia kelezatan, dia menu andalan. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara yang dari tadi mungkin sungiler ya, tenang, ini obrolannya masih lanjut nih. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 104,3 MHz.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Bas, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan Akamsi ya, bersama dengan Kakak Nia dan Kakak Fahir ya, pemilik UMKM Pop Bowl Koe. Seru ya, Kakak berdua ya. Ternyata Dong Dua nih punya cerita yang luar biasa di balik berdirinya ini Pop Bowl Koe ya. Dari awalnya suka jajan juga ya. Dan memang bukan hal yang mudah juga ya, Kak, untuk memulai suatu usaha itu pasti butuh konsisten juga ya. Oke, pernah ada kayak turun ini kosongnya, Kak? Turun apa namanya, orderan gitu ya. Kayak orderan menurun gitu, akhirnya bikin kakak berdua kayak kayaknya di off dulu atau begitu, pernah begitu kak Sande?
2: Kalau mau bilang pernah sih pernah ya kak, pas bawa di CFD iya kan biasa kayak bawa 20-an kan, 20 ke atas. Nah itu akhir-akhir tuh kayak aduh kok masih ada sisa. Itu
1: baru, biasanya habis?
2: Iya alhamdulillah habis. Jadi kayak aduh takut banget. Kadang ini karena mungkin kasihan lihat be dia yang beli.
3: Kalau tinggal sedikit, nanti ada yang beli, beli sendiri.
2: Dia nanti bagi di keluarga.
1: Yang namanya usaha ya, pasti ada naik turunnya juga betul, ya. Dan itu yang akhirnya buat kakak berdua juga tetap konsisten ya pastinya.
2: Iya,
1: ya.
2: Masih sih kak.
1: Oke, baik. Nah, mengatasi persaingan nih, karena kan rice bowl kan banyak juga ya, yang jual. Bagaimana nih kakak berdua mengatasi persaingan dengan UMKM kuliner lain di Kota Kupang?
4: Kalau untuk persaingan sendiri tuh yang saya lihat kalau di CFD tuh kak itu ada beberapa rice bowl ya. Nah di situ ada yang masih punya dia kayak ayam terus tapi masih ada tulangnya gitu terus kita buat beda lah, kita buat ayam fillet jadi dia tanpa tulang. Jadi ya memang masih ada mungkin dalam satu porsi itu masih ada kulitnya memang juga ya. Ya kalau daging semua kan juga
2: dengan harga yang murah,
1: paham.
4: Jadi ya mungkin kita punya di situ, terus dia punya sausnya juga banyak tuh kak. Jadi kalau orang beli biasa tuh jarang ya beli satu, minimal beli dua lah supaya dia bisa tes ya ini dengan ya ini.
1: Iya, karena penasaran dengan dia punya varian saus itu ya.
4: Kayak warna.
1: Oke, ada rencana tambah varian lagi kak?
2: Oh kalau varian sudah baru-baru juga baru berapa? 3 minggu ini ya kita jual di Saboak. Kebetulan sebelum jual di Saboak kita turun survei dulu, ketang jajan di sana kayak ketang lihat.
1: Harus gitu kan?
2: Kalau yang ketang lihat nih kalau nasi ini kayak agak kurang gitu.
1: Cek ombak nih. Setelahnya cek ombak dulu nih. Ya.
2: Itu tuh awal-awal beta yang sembrani mulai kayak sembrani jualan kayak. Ih, ketong nih duduk kayak di depan satu tempat yang jual nasi gitu kan kak. Ketong duduk di dekatnya kayak kok jarang yang beli gitu kan. Kurang tahu juga itu kurang menarik atau gimana. Jadi muncullah kebetulan pas sebelum ke Sabuak itu be coba-coba masak mini wonton sama apa dimsum goreng keju itu coba-coba. Akhirnya enak, tanya keluarga ini kalau dijual ke mana. Nung bilang gas, langsung kasih tahu di Fahir, coba dia juga ACC. Jadi lanjut itu, jadi kita tambah berapa varian, ada
4: tiga.
2: Pertama juga ada chicken pop kayak ayam yang di rice bowl itu.

0: tanpa nasi.
1: Iya, ayamnya
0: jadi saja. Ayam sama kulitnya tok sama dikasih saus. Habis itu yang selanjutnya itu mini wonton yang kayak di bioskop itu kak, kita buat kecil-kecil. Selanjutnya itu dimsum goreng keju karena yang belakang ini lagi viral perkejuan.
2: Iya, semuanya kita melted lah.
0: Betul gitu. Lah, itu yang dicari. Sama chicken cheese ball. Habis itu ada apa?
1: Itu aja. Terus sausnya itu beda ya. Sama saus
0: kita pakai saus Bangkok.
1: Ya.
2: Waduh, ini
1: mirip yang kayak gacoan gitu.
2: Oh, betul. Kan ya dari yang sendiri tahu masak ya, jalan ke dapur jadi akhirnya bisa eksekusi sendiri.
0: Betul.
2: Nih. Pernah ketemu kendala kok Sonde nih, Kak?
0: Pernah Kak, kalau mau bilang
2: Sonde mood berarti makanan Sonde enak.
0: Iya, gitu, betul Kak. Betul. Baru kadang kayak kalau untuk takaran bumbu nih paling takut, Kak. Jadi betaro, abis itu be goreng sedikit kurang, betaro lebih goreng sedikit itu kak, kalau beta yang kerja tuh begitu kalau sana ada dia.
2: Oke, jadi harus ada Kak Fahir di samping.
0: Betul.
2: Nih
0: ya.
2: Supaya selama ini adonan habis di tester. Nah kalau Kak Fahir nih kan, Kak Fahir nih kalau mau dibilang dia punya marketing lah, dia punya apalah, semua Kak Fahir juga mikirin itu gitu ya, membantu Kak Nia juga nih, apa nih yang kakak lakukan begitu untuk memotivasi ini tim berdua ini supaya tetap kompak nih kak, menyemangati dengan cuan seperti apa?
1: Kalau saya sendiri tuh maksudnya kalau jualan tuh ya jangan gampang menyerah kak.
2: Iya.
1: Jadi kalau satu kali jualan ya sonde habis, kita coba lagi. Mungkin minggu depannya masih ada tapi tinggal sedikit, minggu depannya habis. Intinya itu. Konsisten terus, kalau jualan tuh kalau bisa jangan buat sedikit-sedikit kak, kalau menurut gitu. Saya jadi ketemu buat kayak ada banyak tuh, kalau banyak nanti orang lihat kayak lebih punya, kalau sedikit orang kayak malas beli.
0: Iya,
1: tuh kak,
0: betul,
1: untuk
0: kak.
1: Kenapa kalau masih banyak tuh yang orang lebih senang.
0: Kalau kayak tinggal 2 atau 1 tuh kan kayak di meja nih kak, di CFD meja
1: meja besar tinggal tuh
0: tinggal 1 ini kayak ada yang datang berdua, ya kak tinggal 1, iya kak,
2: jalan,
0: oh ya
2: gitu.
0: Makasih. Ada yang kemarin 5 orang rame-rame datang, mungkin lihat banner aja kan, tapi sana lihat meja nih tinggal 1. Kak masih ada, tinggal 1 kak, ya. Beli apa sih.
2: Oh gitu ya, jadi memang harus lebih banyak varian juga ya, bukan hanya rice bowl-nya saja.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi tapi memang laku sekali ya kak, kalau di CFD itu ya.
0: Alhamdulillah, iya kak.
1: Bawa 30-an habis.
2: Waduh, kayaknya bisa ya kalau kita ke CFD ya, ke WLM ya, kita kalau ada dialog di CFD gitu bisa ya merapat ke Popol ini ya. Nah, ini buat kakak berdua nih ya, silakan nih di share ke pendengar setia Pro4 di mana nih kira-kira masyarakat bisa mendapatkan produk-produk dari Popol Kue. Silakan.
1: Kalau untuk teman-teman kakak dong, kalau mau order bisa di nomor WA kita, terus di
2: nomor WA-nya di medsos ya,
1: ada medsos lengkap itu ada di TikTok-nya, ada di Instagram, ada WA-nya. Tinggal kontak saja, kita akan balas secepatnya.
0: Betul. Ya.
2: Oke. Okay,
0: tapi kalau misalnya mau pemesanan gitu biasa 2 hari sebelum sih Kak, biar kita ready. Kalau ada juga yang dulu pas puasa gitu mau pesan banyak hari itu juga jam itu juga itu kaget.
2: Astaga.
0: Jadi kiranya punya outlet gitu kan. Mau nangis banget padahal pesan mau banyak gitu kan kak, tapi kayak mendadak soalnya kayak ada acara tapi ternyata kurang gitu.
1: Untuk buka bersama.
0: Iya, buka bersama kayaknya.
2: Memang harus hamin 2 gitu ya, bukan hamin 1 ya?
0: Hamin 2 sih kak, soalnya biar belanja sama pas produksinya nggak sehari. Kalau mau sehari
2: kak berdua soalnya pingsan juga.
0: Kalau hamin 1 ini berarti itu kita harus buru dari pagi, siang langsung marinasi. Soalnya ayam tuh perlu marinasi beberapa jam. Kadang kalau sehari 2 sehari itu lebih enak gitu, lebih meresap. Kalau cuma berjam-jam tik kurang sih kak.
2: Oke.
0: Ada tapi kayak kurang
2: gitu rasanya, kurang gitu ya.
0: Iya.
2: Oke. Tadi berarti belum ada outletnya ya kak ya.
0: Betul.
2: Baru via online. Ada rencana untuk buka outlet gitu depan Tompelo di sini misalnya. Tompelo 8 ya.
0: Kalau rencana sih ada sih kak, pengennya kalau misalnya sudah selesai kuliah. Sama sebenarnya kakak juga yang hard dessert itu juga ada mau ajak kerja sama kayak gitu, kalau misalnya kalau selesai mungkin bisa lah ke tempatungan gitu, mm-hmm, buka outlet bareng.
2: Iya.
0: Jadi kayak pop bowl x hard dessert aja.
2: Keren ya. Jadi memang abis makan yang berat ada cemilan.
0: Ada cemilan juga, betul. Ya.
2: Boleh itu. Itu ada rencana ke depan kayak gitu.
0: Iya, ya, ada kak.
2: Oke, jadi bisa kolaborasi ya, sama-sama ya. Nah, itu dia Bapak Mama Basodara. Jadi bisa ya via DM ya, ya di sosmed. Betul, udah bisa. Ada di GrabFood belum?
0: Belum
2: kalau
0: ya? Grab belum.
2: Oh iya, karena memang pre-order ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi belum tersedia. Jadi merapat sah ke sosmednya ya. Namanya apa ya, Kak, di
1: kalau
2: nama sosmednya?
1: Instagram sama TikTok itu sama, dia popball underscore koe kayaknya.
2: Oh, ya. Oke. Okay. Jadi buat Bapak Mama Basodara yang penasaran ya, yang sungiler-ngiler semua jam makan siang juga nih ya. Tapi masih harus pesan besok ya, Sunday ready sekarang. Jadi ditahan-tahan dulu ya, kalau bisa langsung pesan supaya besok bisa merasakan kenikmatan dari pop bowl koe ini. Luar biasa ya kakak berdua. Harapan ke depan nih kak untuk perkembangan dari pop bowl koe ini seperti apa?
0: Kalau untuk harapan kedepannya itu suka pengen punya outlet, yeah, supaya kalau orang mau makan saat ini juga tinggal datang. Sama pengen juga kayak untuk kedepannya kayak Kupang nih kayak belakang ini yeah, sangat mendukung banget UMKM, yeah, banyak event. Kan dulu tuh kayak cuma patokan CFD, CFD, CFD. Yeah. Akhirnya kayak kadang ada kayak apa Sabowak atau kayak pameran itu pameran, kawan ada ajak, tapi kalau hari full begitu tuh soalnya bisa deh.
2: Jadi cari momen lain lagi gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Jadi kayak ini hari juga kalau ada yang mau ketong ready di ini Taman Nostalgia. Jadi kayaknya jam sedikit lagi ya.
1: Jam 2
0: begitu ketong okay, sore di Taman okay, Nostalgia.
2: Berarti ini yang lagi prepare nih pasti dibantu keluarga ya?
0: Karena iya, betul.
2: Oke. Okay. Jadi merapat Taman Nostalgia gitu ya. Betul. Ya. Pas jam 2 bisa tuh makan siang. Gas ya, aja ya, luar biasa. Jadi harapannya ke depan kepingin buka outlet juga ya, betul, ya. Dan memang syukurnya sekarang ini sudah apa ya, sering ikut event-event UMKM ya, betul, tuh. Germana tuh kak perasaannya tuh sampai sudah terlibat di event-event besar kayak gini.
0: Tuh senang ya kak, awal-awal ya kayak cuma kecil.
2: Akhirnya dilirik juga.
0: Betul.
1: Sampai diundang ikut konser, ikut event
0: untuk isi UMKM,
1: buat Car Free Day.
2: Ini yang memotivasi kakak berdua juga.
0: Betul ya, kak. Jadi makin kayak senang, makin bangga punya usaha yang akhirnya dilirik, diminati sama orang.
2: Oke. Okay. Dan kayaknya kalau ketemu buka sosmed sih, salah satu yang sering muncul si pop bowl ini sih, ya karena memang udah kayaknya sebanyak yang suka juga ya, cari yang praktis ya, ya enak betul, lagi ya, luar biasa. Oke, okay. Tadi mimpi yang belum dicapai buka outlet ya, mau tambah varian juga mungkin. Ya,
0: betul.
2: Oke, okay. Buka lowongan ini nggak usah
0: belum kan?
2: Kan itu susah ya kakak ya, berdua ya. Jadi tapi, belum ya, masih sanggup ya?
0: Iya, kalau sanggup keluarga dulu dibantu. Yang bisa disokok ini nanti dikasihin.
2: Oke, baik. Oke. Nah, mungkin ada tips atau pelajaran yang bisa kakak berdua bagikan untuk para pelaku UMKM ya, lainnya yang ingin memulai usaha di bidang kuliner tapi mungkin masih meraba-raba nih ya, kepingin kayak jadi kayak pop bowl koe tapi masih bingung nih seperti apa nih. Ada motivasi, ada tipsnya begitu Kak Fahir?
1: Kalau motivasi atau tipsnya itu yang pertama mungkin kita kalau mau misalnya jualan di Car Free Day ini kak, nah itu kita harus pergi, kita survei dulu, misalnya yang ini sudah ada atau belum, sudah banyak atau belum. Nah dari situ kita mulai cari peluangnya. Nah cari peluangnya kita tinggal bisa cari di apa media sosial kan banyak tuh kak, inspirasi-inspirasi kuliner gitu. Terus kita mulai buat, intinya berani mulai aja dulu kak, jangan takut. Soalnya kalau kita tidak mulai, terus bagaimana kita pun apa yang ada di kepala ini mau dieksekusi ini kemana? Intinya buat dulu, terus kita coba jual. Kalau laku, alhamdulillah. Kalau ada sisa, kita tetap konsisten. Kita buat terus. Kita minta review juga, minta review, minta ini apa? Feedback dari konsumen juga supaya ketum punya usaha ini bisa lebih baik dan lebih berkembang lagi begitu.
2: Kalau menurut Kak Fahir lebih gencar mana duluan nih? Bikin kualitasnya lebih bagus atau mainin di sosmed dulu nih? Karena kan ada yang kalau mau buka usaha itu dia lebih ke bombardir ke sosmed, dulu.
0: Iya betul.
2: Kualitasnya dari belakang, yang penting sosmednya viral dulu. Menurut Kak mana lebih penting nih?
1: Kalau kita sendiri nih kita
2: dua-duanya jalan mungkin.
1: Dua-duanya ya? Jalan ya Kak. Soalnya saya ini yang lebih apa? Biasa lebih desain atau upload uploadnya tuh saya,
2: brandingnya,
1: terus, ya brandingnya, marketingnya, terus nanti kita juga sambil branding kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita juga usahakan untuk memberikan yang terbaik di ketopong kualitas makanan juga.
2: Betul. Kan? Oke, jadi dua-duanya harus seimbang, harus ya. Seimbang, iya. Baik-baik, luar biasa. Harapan kedepannya nih Kak terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang seperti apa? Sekalian deh closing statement deh. Enak.
1: Harapan untuk UMKM tuh ya, kalau untuk sekarang sih kita sudah senang ya.
0: Sebanyak, sudah dibantu sama sudah pemerintah.
1: Sudah dibantu sama ini pemerintah tuh, sudah dikasih lapangan atau wadah untuk kita bisa
0: berjualan
1: tuh ya di Sabowak, terus mulai ada banyak konser, ada pameran, terus Car Free Day juga, jadi kita sudah sangat terbantu dari pemerintah sendiri itu. Ya.
2: Oke, harapannya Kak?
1: Harapannya
2: untuk mungkin, UMKM di Kota Kupang.
1: Iya, harapan kita tuh lebih ke apa ya? Semoga pemerintah lebih banyak lah mengadakan
0: event-event atau kegiatan.
1: Soalnya Kupang yang kita kenal dulu ya, eventnya sepi, sekarang sudah banyak, mungkin kedepannya lebih meriah lagi supaya nanti banyak yang dari luar mau datang ke Kupang itu bisa.
2: Oke, event-event yang tentunya melibatkan pelaku UMKM ya. Jadi bisa lebih berkembang juga ya si Pop Bowl Kue ini. Ketong tunggu ya varian menu barunya. Baik, atau mungkin mau buka outletnya juga ya, ditunggu ya. Tompel Lolapan banyak yang kosong ya. Ya, demikian Bapak Mama Bah Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona ketempung obrolan dengan Kakak Nia dan Kakak Fahir ya. Owner dari Pop Bowl Kowe yang pastinya menginspirasi ketong semua ya, biar masih muda tapi sonde menutup kemungkinan yang muda yang berkarya sekarang ya, luar biasa. Semoga menginspirasi Bapak Mama Bah Saudara. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya sampai sore nanti ya. Terima kasih Kakak berdua sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini ya, di obrolan pasar UMKM. Maju terus Pop Bowl Kowe ya, dan ketong juga bisa cobain nanti ya, bisa penasaran juga dengan menu-menunya ya. Tetap di FM 104.3. Bye.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat siang untuk Bapak Mama Kakak Adik dan saudara semua. Apa kabar di akhir pekan ya? Semoga di akhir pekan ini Bapak Mama Kakak Adik dong semua lagi berlibur ya, menikmati liburan bersama keluarga di berbagai tempat-tempat wisata, apalagi dengan kondisi cuaca yang memang untuk hari ini bersahabat. Angin sih, tapi soalnya terlalu kencang juga ya. Tapi untuk saudara dong semua yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, untuk selalu berhati-hati. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik saudara semua, kali ini Beta Rogen yang akan temani di Sasando Siang sampai nanti di pukul 17.30 menit ya, dengan informasi-informasi tentang Kotong punya budaya, tradisi, dan masih banyak lagi yang akan kita kasih untuk saudara semua tentunya di edisi ini siang. Selamat siang saja untuk saudara dong semua ya. Ini karena berhubung sudah jamnya makan siang. Kira-kira hari ini menu apa nih Beta Mama dong, masa di rumah nih. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik saudara semua, selamat siang saja dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basoda Radong Semua, Universitas Karya Dharma Kupang membekali ilmu stunting bagi 108 mahasiswa dari 11 program studi untuk diterjunkan ke lapangan ke 8 desa dan 1 kelurahan, yang mana hal ini sebagai komitmen UKD dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui program kerja kuliah kerja nyata atau KKN. Angkatan 10 tahun akademik 2025-2026. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Ketua KONI Pusat Letjen TNI Marsiano Norman bersama rombongan mengunjungi sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sumba Barat pada Jumat 17 Juli. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan keindahan alam dan budaya Sumba Barat kepada tokoh nasional. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sumba Barat yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Sumba Barat turut mendampingi rombongan, yang mana rombongan mengunjungi sejumlah destinasi wisata premium seperti Sanubari, Alamaya, dan Nihiwatu. Keindahan panorama alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat setempat menjadi daya tarik utama yang dapat perhatian dari para tamu. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak-bapak, kakak-adik, bapak, saudara semua, selamat siang saja yang masih terus bersama Ketong di Perompat RRI Kupang kali ini di jam 12 ya. Ini jamnya makan siang. Jangan lupa untuk bapak saudara semua untuk makan siang ya, meskipun banyak aktivitas, tapi ya namanya jam istirahat harus makan dulu. Karena kalau sudah sakit yang pastinya susahnya dikembali di Ketong ya. Untuk itu bapak saudara semua, ketika datang ke Lembata selain melihat tradisi dan juga tempat-tempat wisata yang indah, bersaudara dorang wajib ya untuk mencoba dorang punya makanan-makanan khas. Kali ini bukan jagung titik, tetapi ikan balelang atau biasa Ketong kenal dengan ikan gelang, yaitu olahan ikan atau daging kering tradisional khas masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang memang makanan ini khusus dari Desa Lamalera, yang mana daging ini sendiri tentunya sering dibuat dari daging paus. Inilah keunikan dari makanan yang satu ini, bapak mama kakak adik bapak saudara semua. Nah, untuk itu yang mana dia punya bentuk ini ya, sama seperti yang tadi Beta sudah bilang, ikan gelang ya. Dia punya bentuk juga akan melingkar, yang mana daging paus atau ikan lain ini akan dipotong memanjang lalu dijemur hingga melingkar mirip bentuk gelang. Nah, untuk itu bapak saudara semua, untuk mengeringkan daging paus atau daging ikan lainnya ini tentunya tanpa pengawet ya. Dan mereka hanya kasih garam saja ya untuk dijemur kering, seperti Ketong tahu ya, dendeng ya, itu daging sapi yang dipotong lalolak ya, dipotong memanjang lalu akan dijemur kering. Nah, untuk itu bapak mama kakak adik bapak saudara semua, daging segar ini hanya dicuci dengan air laut lalu dijemur di bawah terik matahari hingga dia akan kering. Nah, untuk itu yang mana karena proses pengeringannya yang sempurna, balelang atau ikan gelang ini sendiri ya, ini akan dapat bertahan dan disimpan hingga bertahun-tahun dia pun lama. Nah, untuk konsumsi sendiri yang pastinya bisa ya sesuai dengan olahan dari bapak saudara semua, mau balik tomat kok, mau goreng kering kok, pokoknya semua bisa. Tetapi untuk makannya sendiri ini agak ribet ya bapak saudara semua. Jadi soalnya seperti dendeng ya, Ketong habis potong, Ketong tinggal goreng makan. Tetapi kalau untuk ikan gelang ini agak berbeda, yang mana ikan ini setelah dipotong itu harus ditumbuk dulu ya, ditumbuk agar dia noek ya atau lembek. Nah, setelah itu baru digoreng lalu dibalik tomat. Jadi tidak seperti yang habis Ketong potong langsung goreng, nanti gigit keras ya saudara semua. Nah, untuk itu makanan yang satu ini bisa menjadi salah satu makanan atau oleh-oleh ya ketika bapak saudara semua berkunjung ke Lembata dan pulang dari Lembata, ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh untuk keluarga dong yang ada di rumah.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Epek Mema itu terdiri dari dua kata. Epek itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu epek, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu minyak, dan karena dia dihubungkan dengan okok, menjadi okok dulu, lebih dikenal sebagai minyak sirih pinang dari okok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari okok mama itu

kenapa kita perlu manfaatnya dulu? Karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Pokok nama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari suatu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih.

0: Ya, yang filosofis sama sekali, dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa pokok mamat tidak bisa dipahami secara elementer saja, tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam pokok mamat.
1: Pokok mamat bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
0: Pokok mamat bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi, filosofi dalam pokok mamat ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam ekonomi itu, dari wadah ekonomi itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan, dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu otak mama itu ada sesuatu, yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
1: Dalam ruang persegi, otak mama tersimpan empat unsur utama: sirip pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
0: Simbol budaya yang terkandung dalam sirip pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirip itu melambangkan laki-laki, pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tanpa jadi tembakau, orang tambah semangat.
1: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
0: Kalau hanya khusus untuk sirip pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirip ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri, cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh orang makan siri, sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu, ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan.

0: Eta. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Pokok mana ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari PTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada Vanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokok mama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atoin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam otak mama itu misalnya dalam

0: saja yang diterima melalui hukuman itu sah dan tidak berbatal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu, saya ini umur sudah 70, hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang, pelanggaran terhadap hukuman itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang hukuman ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama. Itu pelanggaran total.
1: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
0: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siap ke Okok Mama. Kalau dia paham tentang Okok Mama, maka pasti dia akan siap ke Okok Mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk

0: menangkap berbentuk tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Al-Qomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Al-Qomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau injotok yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan Al-Qomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Al-Qomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Al-Qomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan orang yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Pendengar, Al-Qomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Al-Qomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, masih ya dengan informasi-informasi tentang makanan-makanan tradisional. Yang sudah makan siang pastinya semangatnya bertambah ya, bukan habis makan terus kotong mengantuk ya. Selamat menikmati akhir pekan juga untuk saudara semua yang lagi menikmati tempat-tempat wisata atau dulu berkumpul di rumah ya. Deng kotong bujuk mama dong, masak makanan yang enak. Itu momen yang paling enak ya kalau akhir pekan bersama keluarga. Untuk itu Pak Saudara semua, selain ikan gelang ya, yang mana ikan gelang ini merupakan makanan ya yang paling enak dari daging paus ya. Nah, yang berikutnya ada alu. Nah, alu ini merupakan makanan pokok tradisional pengganti nasi yang memang diolah dari tanaman ubi kayu ya atau singkong yang ada di daerah Lembata. Nah, kalau ubi sendiri memang hampir NTT ini hampir semua daerah ada. Nah, ini hidangan tentunya dibuat dari ubi kayu parut yang sudah diperas di pu air, kemudian dorong akan kasih kering dan menjadi tepung kasar. Lalu ya, ini akan dimasak dengan cara disangrai tentunya tanpa minyak. Ini menggunakan wajan tanah liat. Nah, ini agak sedikit berbeda. Nah, secara fisik ya, tentunya alu ini memiliki warna putih bersih dan tekstur butir-butiran kecil yang pulen ketika ditekan. Waduh. Nah, keunikan dari pembuatan alu ini terletak pada bagaimana dia punya proses penyaringan tepung ubi kayu yang harus pas ya agar menghasilkan butiran yang kenyal. Namun ini juga sonde menggumpal keras saat dia masak ini. Nah, untuk dia punya rasa sendiri Pak Saudara semua, ini cenderung tawar dan gurih. Nah, ini tentunya menjadikan ini makanan yang sangat serasi jika kalau kotong makan ya dengan siraman ikan kuah ya atau sayur rumpu rampe. Jangan lupa untuk ada di Lombok ya. Ini harus, itu wajib. Untuk itu makanan ini sendiri ya, atau alu yang kering ini setelah matang ini akan membuat cukup praktis, tentunya bisa dikemas dan dibawa untuk dikonsumsi sebagai bekal perjalanan. Nah, untuk itu makanan ini juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ya Pak Saudara semua.

Berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus memperkenalkan potensi wisata unggulan daerah melalui kunjungan sejumlah tokoh nasional pada Jumat 17 Juli lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI Pusat Letjen TNI Marsio Norman bersama rombongan menikmati pesona wisata premium yang berada di Sumba Barat. Baralipi Kotompung, informasi berikut. Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, Babinsa Koramil 03 Garing Katikutana serta Arifudin melaksanakan komunikasi sosial bersama para petani jagung di Desa Padiratana, Kecamatan Umbu Ratungai, Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan komsos tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus memperkuat kemenanggulangan TNI dengan rakyat. Melalui komunikasi yang terjalin baik, diharapkan tercipta kerjasama dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monebeo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau omong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keretnya muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlawanan, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk, sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenal, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan. Maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya, dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebenarnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu, sampai mereka menurut. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu, ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga bunyinya di hentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang, tunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Itu dilakukan nih bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan habis itu dia lagi yang menangkis macam begitu. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburaejua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap itu. Kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu lagu ngaran, nah judul lagu tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah Kirenimu Seheleo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare ana deo pelukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang jadi tergantung sini sudah mulai berbeda-beda dari tapi intinya tetap sama mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi apa menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama macam itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda macam. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok teman-teman taruh menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang sudah tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setua dengan samannya, jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau bere itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus serasa begini, dan lutut bareng tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu lapak sering kita lapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Mbak, alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, nah, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang jadi soal bagi. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, nah, mungkin karena dia memiliki adalah jadi sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Atoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bahas saudara dong semua, dalam upaya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana, Babinsa Kodim 1629 SBD serta Busairin melaksanakan pengecekan pembangunan jembatan di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau langsung perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan proses pembangunan berjalan dengan baik. Yang mana kehadiran Babinsa menjadi bentuk perhatian TNI terhadap pembangunan fasilitas umum yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Baralipi Kotompung, informasi berikut. Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alpawan Rangga Kaka SP menegaskan pentingnya melestarikan ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat pesisir. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan edukasi dan penanaman mangrove yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM Universitas Gadjah Mada, Unit Nawadaya di Muara Laut Wekole, Desa Radamatap, Kecamatan Kota Tambolaka. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan bahwa pembangunan daerah sonde hanya berorientas pada pembangunan fisik, tetapi juga harus diimbangi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, begitu banyak tradisi-tradisi yang ada, yang mana tradisi-tradisi ini masih tetap dipertahankan keasliannya. Untuk itu, Bapak, Saudara semua, ada tradisi yaitu mengakui kesalahan melalui naketi. Ini merupakan salah satu tradisi dari suku Timor. Budaya di suku Timor ya, yang mana mengakui kesalahan dengan cara naketi, atau ini dalam bahasa Timor, yang depo arti adalah pengakuan. Nah, naketi sendiri, Bapak, Saudara dong semua, ini biasanya dilakukan saat mengalami sesuatu masalah atau tantangan di dalam rumah tangga. Nah, orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan ya atas kotumpung kesalahan atau sesuatu yang memang ini belum sempat kotong lakukan terhadap orang tua, kotong punya keluarga atau orang-orang yang sudah meninggal. Nah, dalam depung proses naketi ini, orang-orang dalam keluarga inti ini akan duduk berkumpul ya, yang mana akan mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap memang ini belum sempat ya dilakukan oleh keluarga terhadap orang tua atau orang yang lebih dituakan yang sudah meninggal. Nah, setelah itu akan diakhiri dengan doa melalui kepercayaan yang dianut. Nah, tradisi ini sendiri ya, yang mana tradisi yang masih tetap dilakukan hingga saat ini. Nah, tradisi ini ketika dilakukan, ketika di dalam hubungan keluarga atau kekeluargaan itu sendiri, seperti ada hal yang memang selalu gagal dan memang sonde tahu selesai. Nah, di situ maka akan dicari tahu kira-kira apa nih penyebabnya, sehingga ada saja usaha atau memang di dalam rumah tangga ini ada saja hal-hal yang sonde baik. Nah, ini yang akan dicari tahu. Tetapi ketika sudah diselesaikan, maka tentunya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.

Baik, saudara semua, tradisi yang berikutnya adalah tradisi menghormati tamu. Nah, untuk itu Pak saudara semua, budaya orang Timor ini sangat menghormati tamu yang datang. Bila yang tamu datang ini Sony membawa apa-apa, ini berbeda dengan budaya orang Timor nih Pak saudara semua. Nah, orang Timor bila mengunjungi seorang kerabat selalu akan membawa oleh-oleh. Nah, istilah yang selalu ketong pakai ini di mana oleh-oleh tersebut ini sangat spesial karena ini bukan oleh-oleh yang kotong pikir ya, oleh-oleh yang kotong belanja di toko atau belanja di mall, tetapi ini hasil kebun sendiri yang akan dibawa untuk kerabatnya. Dan bila tamu tersebut pulang, ini juga akan dibalas ya dengan memberikan ketumpung oleh-oleh, yaitu dari hasil kebun sendiri. Jadi ini merupakan salah satu hal atau kebiasaan yang memang tanpa kotong sadari ini merupakan sebuah tradisi yang dahulunya memang sudah ada, namun sampai dengan saat ini masih tetap dipertahankan.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut, di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada, maka dapat digantikan oleh saudara sulu atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang teru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua

telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Oma namu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Oma namu kokome, opatu kanasa, hoe kanasa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Oma namu aunisuni kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu keleong kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan suni, terus tombak itu disebut dengan auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan finu.
0: Meo atau kesatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan, kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada

0: masyarakat Cina, Cina Muti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timur gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timur itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu. Juga ada kenet. Kalau di masyarakat orang Timur itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Atoni ketika dalam mempertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap matchlock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan kelewangnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik dan senapan ini yang bedil ini dalam masyarakat Tetun itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi, itu senapan net lock itu yang larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga matle dari pelatuknya itu net lock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang. Cina ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
1: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Atoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru, dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
0: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang panu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan panu itu mantra ya, panu itu mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Panubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Panu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magisnya juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak itu, teriakan-teriakannya itu hunun atau koa itu mereka akan teriak, dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan, dan yang pegang panu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja, disebut dengan Nuan Panu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Panu atau mantra ini dia di atas gunung, dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun, peluru dari musuh akan turun, dan itu satu komando semua harus tidur atau tiarap.
1: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, Kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
0: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana. Di selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu itu dia diberi apa ya mantra juga. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun di penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat, tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
1: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam timur yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
0: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang ke sana itu, mengganggu musuhnya di pos, terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya panu itu, contoh kecil Otolili Makatao itu, dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan, contoh kecil orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin, orang-orang barat datang ke sawah itu dingin sekali, padahal kaget ada kabut turun, padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu supranaturalnya dengan alam sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang, mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepa kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua menenteng. Itu sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di balik gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Artinya musuh berpikir ini mereka punya banyak musuh. Padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
1: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
0: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada OBT-nya, itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
1: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
0: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu Kopan, Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki, itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Sonpai, dia mengancam bahwa aukau menonfok akalabu pambutasi. Jadi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar, kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban, orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama tidak mau bekerja sama dan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
1: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Atoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya di

0: ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Atau buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan kering atau tanah biar sode bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabnya.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bah, saudara semua, satu keluarga asal Swiss yang terdiri atas pasangan suami istri bersama kedua anak mereka mengunjungi Sanggar Seni Huela Rana pada Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi mereka yang mengenal lebih dekat kekayaan seni budaya dan tradisi masyarakat Manggarai melalui pengalaman yang autentik. Kedatangan mereka tersebut disambut hangat oleh pendiri Sanggar Seni Huela Rana, Felix Edon, bersama para anggota sanggar, yang mana prosesi penyambutan diawali dengan pengalungan selendang, pemakaian topi songke, serta kain songke khas Manggarai sebelum mereka menikmati secara langsung tarian Rangkuk Alu. Barali Piko Tompong, informasi berikut. Ketua Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Pocondeki Cakrawala Borong, Marcelinus Minggus, menilai minat baca anak tidak benar-benar hilang di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, minat tersebut hanya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan dunia anak agar kembali tumbuh. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat sore. Kali ini Kotong masuk dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, seperti biasa yang ingin gabung, ingin salam-salam, berbagi pantun atau juga berbagi informasi tentang akhir pekan ini karmana ya. Untuk itu beta tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung. Di kota punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043 sampai nanti di jam 5 sore. Untuk itu selamat sore saja, selamat berapa saja ya untuk Bapak Saudara dong semua di sore hari ini yang sudah bangun ya, tadi tidur siang ataupun juga di sore hari ini tapi masih tetap dengkotompung kerja, harus tetap semangat. Jangan lupa harus semangat terus dan terus kasih kotompung senyuman yang manis. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak Saudara semua yang sementara menikmati liburan di rumah, duduk dengan kumpul dengan keluarga, memang paling enak kalau sudah sore-sore begini kotong bujuk mama untuk goreng pisang goreng ya, bikin kue taro-taro ataupun juga apapun itu ya, bisa dulu berkumpul nikmati teh panas, kopi panas di sore hari bersama keluarga memang paling enak. So atau sudah agak dingin sedikit, ajak keluarga kotong di pinggir pantai kok, karena memang Kota Kupang sendiri ya Bapak Saudara semua tahu bahwa untuk bisa menikmati pantai sonde terlalu susah ya, dengan orang bilang kotong turun-turun bawasah ya, langsung di ke pantai. Untuk itu Bapak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung di sore hari ini, langsung saya beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Sore Karogan.
0: Sore juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Revan di Suramo.
0: Dengan Kakak Revan. Apa kabar Kakak Revan?
1: Baik, Kak.
0: Baik. Ke mana sore hari ini di Suramo? Halo Kak Revan? Halo? Halo Kak Revan? Halo? Iya, baik. Mungkin Kak Revan bisa dicoba lagi ya untuk line teleponnya, mungkin sedikit gangguan jaringan. Beta tunggu kembali partisipasi dari Kak Revan yang ada di Suramo ya. Mungkin jaringan Kakak, jadi bisa coba lagi, beta akan tunggu partisipasi ya dari Kak Revan. Untuk itu beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sore dengan siapa di mana? Oh.
1: Orang Molteng.
0: Dengan orang Molteng, dengan Kak Joy kok.
1: Iya, Kak Rogan.
0: Bagaimana kabar sore hari ini Molo Tengah?
1: Kabar Molo Tengah ini baik-baik, tapi kemarin tadi malam hujan. Sampai ini pagi juga gerimis, baru berhenti gerimis ini Kak Rogan.
0: Berarti hari ini mendung-mendung sako?
1: Mendung-mendung sa Kak Rogan.
0: Baik. Kak Joy, ada pantun kok?
1: Pantun satu sa Kak Rogan.
0: Oh satu sa ini hari? Tumben satu?
1: Ya. Soalnya baru pulang dari kebun Kak Rogan.
0: Oh gitu.
1: Aduh biar gabung ame dulu dengan Kak Rogan dulu.
0: Baik. Oke Kak Joy silakan.
1: Ya Kak Rogan, tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 daun bersusun-susun.
0: Cakep.
1: Siapa rampas tunangan beta, potong perkara 7 tahun.
0: Mantap. Oke, Kak Joy silakan. Kak Joy, mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
1: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio dan kita pulang hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Terus yang pertama buat Lina di Fatuliu Tengah bersama Mama dan keluarga semua, selamat sore. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jessie Lelogama. Terus buat Papa Herman di Angkai, Kak Udi Kokpeu, Papa Dan Oinlasi, Papa Dione. Terus buat Mama Anita di Oeteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Ima, Bung Dani, Bung Endang di Cabang Ragnamo, Kak Lelita, Adi Melani, Kak Tari Nomleni, terus buat Kak Merva di Eka Teta, Kak Alda di Lili, Bapak Ako di Manubelo, terus buat Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda Asmi di Arnona, Mama Cantika, Mama Madi, Mama Marlin, Bapak Charles. Singkatnya buat semua sayang lagi pantau Prodangdut, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beraktivitas kita.
0: Iya, baik.
1: Tutup pakai satu pantau.
0: Oh, bilang tadi satu, ternyata ada dua. Silakan.
1: Ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Makasih, Shalom,
0: Kak Roga. Baik, Shalom, terima kasih. Selamat sore untuk Kak Joy yang ada di Molo Tengah. Yang sudah gabung, sudah kasih pantun ya untuk kotong semua. Beta masih terima di ketumpung lain telepon. Prodangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Kak Roga.
0: Iya, Kak Revan tadi sempat terputus.
2: Iya, terus jaringan, Kak.
0: Jaringan. Karmana sore hari ini di Sulamu?
2: Selamanya hari ini aman-aman, Kak.
0: Aman-aman. Masih angin-angin kok Sulamu atau Sondelai?
2: Sondelai, Kak.
0: Ya?
2: Tidak ada lagi.
0: Oh, Sondelai. Baik. Oke, Kak Revan silakan. Ada pantun Sonde di ini sore?
2: Cuman salam-salam,
0: Kak. Oh, salam-salam. Silakan. Mau salamnya untuk siapa?
2: Yang buat Kajo yang baru lewat. Buat Rita. Buat Jesse, Marlin, buat Merva di Ekateta, buat Mak Glenn, Mak Cantika, Bunda Asmi, Mak Ernie di Nafalano, ada juga, ada Irma di Ekateta, Mbak Anita, Mak Tati, Bung Louis, Bung Fendi, Bunda Saka, buat Putra sama Alina sama Dani di Ekateta, buat Odi di Kepil, buat Ana di Tova, buat Tarina Mleni, buat Nana di Ivana, buat Bapak Maia di Penutu. Singkat-singkat semua saya, Kak.
0: Iya.
2: Buat Kak Rogan, selamat sore, selamat sore juga, sebentar pulang, hati-hati di jalan, selamat semua keluarga di rumah.
0: Baik, Kak.
2: Habis ini lagu dari Hamdan ATT, Kak.
0: Hamdan ATT. Oke, baik. Ditunggu.
2: Oke. Sudah dari Hamdan.
0: Hamdan NTT. Baik.
2: ATT.
0: Iya, ATT.
2: Oke. Okay. Terima kasih, Kak.
0: Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Revan yang ada di Sulamu. Terima kasih sudah bergabung ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang yang sudah bergabung di sore hari ini ya, yang sudah salam-salam untuk basodara dong semua. Terima kasih, selamat sore untuk basodara semua yang sementara pantau. Ayo gabung di sore hari ini ya, senggol-senggol untuk basodara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Untuk Kakak Miller, buat Mama Jesse, buat siapa lagi nih, untuk basodara dong semua sah, karena ini memang terlalu banyak ya untuk ketemu basodara dong kalau ketemu sapa satu-satu. Nah untuk itu, ayo gabung di ini sore biar bantu beta ya untuk sapa-sapa, senggol-senggol, salam-salam untuk basodara semua yang ada di alamat masing-masing. Untuk itu basodara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu, diantaranya ada miliknya Hamdan ATT dengan Termiskin di Dunia.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita berempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gerakan literasi yang dibangun komunitas Rumpi Nuhalolon di Desa Nuhalolon, Kabupaten Flores Timur berkembang menjadi ruang pelestarian sejarah dan budaya lokal. Perpustakaan desa Sonde lagi hanya menyediakan bacaan, tetapi menjadi tempat masyarakat mendokumentasikan pengetahuan yang selama ini hanya diwariskan secara lisan. Beralih ke informasi berikut. Komunitas Dita Adventure terus menjadi ruang bagi generasi muda di Kabupaten Manggarai untuk membangun solidaritas, mempererat persaudaraan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Komunitas tersebut mewadahi anak-anak muda yang memiliki minat terhadap kegiatan alam terbuka. Ketua Komunitas Dita Adventure, Franciscus Saverius W. Gatum S.A. mengatakan, komunitas itu dibentuk pada tahun 2020 sebagai wadah bagi para pencinta kegiatan luar ruang. Berawal dari kebiasaan mendaki gunung dan berkemah bersama, komunitas tersebut kemudian berkembang menjadi organisasi yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Informasi tadi mengakhiri kotompung informasi berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi. Apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Hantuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu. Tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Kuen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Helongnya bilang begitu, hello. Jadi jual, oh jadi ini orang Helong nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senapa apa kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sonafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih. Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos, ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu yang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kedacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali juga bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo,

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua di sore hari ini yang ingin berbagi informasi, berbagi pantun ataupun juga yang ingin minta lagu-lagu dangdut. Beta sudah siapkan ya di Beta Penulis untuk sore hari ini. Untuk itu Beta tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang lagi berapa saja di akhir pekan bersama keluarga tercinta. Untuk itu Bapak, Saudara semua, selamat sore saja. Dan seperti biasa di sore hari ya, pasti di akhir pekan ini ya, selain menikmati tempat-tempat wisata, ini jamnya olahraga. Nah, untuk Kota Kupang sendiri memang sudah banyak ya tempat-tempat yang bisa dihabiskan untuk berolahraga, seperti Taman Nostalgia ataupun juga yang ingin berolahraga ya di seputaran El Tari atau arah bandara ya, itu juga banyak ya untuk sore hari orang berolahraga. Sebenarnya berolahraga ini bisa di mana saja, tapi terkadang orang memilih tempat juga ya. Kalau terlalu panas orang juga mengeluh. Kalau di Tamno sendiri ya Pak Saudara semua, memang tempatnya sangat cocok karena banyak pohon-pohon dan naungan. Jadi di sana bisa berolahraga ya, mau jalan, mau lari ataupun juga yang mau berolahraga dengan angkat-angkat ya beban. Waduh. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat sore saja dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Ataupun juga sampai lupa untuk kita punya Pak Saudara dong yang sementara di pasar juga ya, selamat sore, semangat terus di sore hari ini ya. Untuk itu beta tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua yang ingin bergabung sampai nanti di jam 5 sore. Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, langsung saya beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon untuk sore hari ini. Pro Dangdut, selamat sore. Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Mama Ima, aku buat dulu.
0: Dengan beta pun Mama Ima. Aduh, apa kabar Mama? Hilang-hilang saya nih.
1: Ada sedikit terganggu radio karo
0: kan. Oh, begitu. Aduh.
1: Diperbaiki jadi baru bisa bergabung.
0: Aduh, berpikir bapak mama ini supi meranto kok, pi mana kok.
1: Itu sudah Kak Roga.
0: Aduh, sehat kok mama?
1: Sehat kakak sayang.
0: Baik, aduh. Baik mama sayang, ada pantun sonde di ini sore.
1: Boleh ada Kak Roga nih.
0: Itu dia, ini pasti mau salam-salam nih. Ini banyak orang setunggu juga nih.
1: Ada pantun baru kita dengar pantunnya dia.
0: Mungkin itu sudah juga. Baik, silakan mama mau salam-salam untuk siapa mama?
1: Salam pertama untuk Kak Roga di studio, selamat sore. Selamat berakhir pekan. Salam selanjutnya Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Mama Marsha, Mama Petronella, ada Kak Yufin, ada Mama Glenn, ada Mama Rian, ada Opa Emi, ada Mama Amatoni.
0: Iya, Amatoni.
1: Ibu Mira, Mama Cantika, Bapak Mama Dewi Humatu Kak Fendi, anak Tufa, dan di Maturuli. Ini kakak siapa sudah yang disoe di Kampung Aman.
0: Kakak Ferry.
1: Iya, Kak Ferry. Disoe selamat siang. Ada juga mama kakak Eren, Mama Dion, Mama Jessie, Mama Madi, Opa Sila, Melky di Camplong, dan Ma Erlina Ebufu, dan semua-semua Kak Roga. Selamat berakhir pekan, selamat nasentar malam, malam minggu.
0: Baik.
1: Makasih Kak Roga.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih untuk kita punya Mama Ima di Fatululi. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, masih di Kotong punya line telepon. Ya. Bisa dicoba lagi ya di 0380833499 untuk beta pembahas saudara semua yang ingin bergabung di sore hari ini, yang mau berbagi informasi ataupun juga yang mau salam-salam atau yang ingin minta lagu berbagi pantun. Beta tunggu partisipasinya. Beta langsung saja terima lagi di kotong punya line telepon. Mas Senggol, selamat sore.
2: Senggol dong, selamat sore Kak Rogan.
0: Iya, sore juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Yuven di Fakufin.
0: Weh, ini dapat senggol langsung ini nah.
2: Oh, ada pantau.
0: Oh, ada pantau. Kenapa tunggu orang senggol dulu ini?
2: Iya.
0: Baik, Kak Ayu, fan Arabika apa nih sore nih?
2: Ada duduk sambil pantau Pro 4.
0: Weh, ini malam Minggu di mana nih?
2: Di rumah sekarang.
0: Oh, di rumah saya pikir ada mau malam Minggu di mana?
2: Di rumah saya.
0: Baik, Kak Ayu, fan, ada pantun Sunday di ini sore?
2: Ada kata.
0: Oh, ada. Woi, mantap. Silakan.
2: Baju biru, tas biru.
0: Wih, cakep.
2: Aku beli di Singapura. Kalau masih rindu aku, jangan pura-pura.
0: Wih, deh. Ini baju biru, tas biru ini, eh. Baik, masih ada kok?
2: Ya, salam dulu baru.
0: Oh, salam dulu baru ada penutup lagi. Baik, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Mama Rasa di Patulio, cara dapat rumah, selamat sore. Terus ini Mama Pitrone Ledohina juga, selamat sore. Lodoik Atriotnyal Ami Feto Maria, Mama Ima Fatululi yang barusan lewat, makasih atas senggolannya, selamat sore Mama. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Sembana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Wigati, terus ini Kakak Ana di Top, Marcel di Calver. Terus ini Mama Aileen di Niki-Niki, Melani di NBS, Ama Tommy. Terus ini Ibu Wigati. Terus ini Mbak Isila di Siumate. Ini Bapak Dion di Hane. Ini Siri di Soe Kampung Aman. Terus ini Kakak Udi di Kokveo. Terus ini Kakak Dani di Fatululi juga. Ini Mirsa di Eka Teta. Terus ini Saka di alamatnya. Singkat warung buat semua-semua Santa Karoban.
0: Iya, baik.
2: Laba-laba kakinya 8.
0: Cakep.
2: Bikin jaring di pohon waru. Begitu banyak janda menawan, istri orang jangan diganggu.
0: Batu. Baik, oke. Okay. Terima kasih. Selamat sore, Kak Yuven. Baik, terima kasih untuk betapun Kakak Yuven yang sudah bergabung dengan pantunnya yang luar biasa ya. Aduh, terima kasih untuk Kakak Yuven yang sudah bergabung di ini sore. Baik, untuk itu Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasi untuk meramaikan kotong punya acara Basenggol ya di sore hari ini. Untuk itu ya yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasinya sampai nanti di jam 5 sore. Dan langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu ya untuk temani kotong semua masih di Pro Dangdut.

Bapak mama, kakak adik, bersaudara semua, ini kali beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Top-Tobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Top-Tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Top-Tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Top-Tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Top-Tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara dong semua, terima kasih banyak untuk partisipasi yang sudah meramaikan Kotongpung acara Pro Dangdut untuk sore hari ini. Dan beta masih akan terus temani bapak saudara dong semua sampai nanti di pukul 5 lebih 30 atau di setengah 6 nanti. Untuk itu selamat sore saja, selamat bersiap-siap yang mau malam minggu, kira-kira malam ini malam minggu di mana nih. Untuk itu bapak saudara semua, selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten ND sondehannya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga kesadaran bersama untuk menjaga martabat manusia. Pesan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Nikolaus Namapayon, saat menghadiri sarasehan anti-human trafficking sedunia di Paroki Santa Martin de Porres Nuobosi, Kecamatan ND pada Kamis 30 Juli 2026. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Jumlah penduduk Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur mencapai 288.700 jiwa pada semester 1 tahun 2026. Angka tersebut meningkat lebih dari 1.000 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada semester 2 tahun 2025 berdasarkan data administrasi kependudukan. Data tersebut merupakan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri hingga akhir Juni 2026. Data resmi semester 1 tahun 2026 dirilis setelah Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Dalam Negeri pada 3 hingga 5 Agustus 2026. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat sore saja dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Nah, aku tahu bahwa ini malam minggu ya, di Kota Kupang pasti banyak pilihan, mau pilih yang mana nih? Di Bundaran, di Tedis, ataupun juga mungkin tempat-tempat wisata lain yang ada di Kota Kupang. Nah, untuk itu, Pak Saudara semua, kalau malam minggu memang paling enak itu bagaimana kotong bisa duduk berkumpul dengan keluarga atau juga dengan teman-teman yang sudah lama sudah ketemu, kotong baru ketemu pasti akan ada banyak cerita. Nah, untuk pilihan malam minggu sebentar mau di mana, kotong tahu bahwa Kota Kupang sudah banyak ya tempat-tempat wisata malam yang bisa dikunjungi. Salah satunya seperti di Taman Nostalgia ataupun juga Bundaran Tirosa. Karena di sana, Pak Saudara semua, sudah banyak ya tempat-tempat atau lapak-lapak yang disediakan dan juga banyak UMKM yang berada di sana, yang mana Pak Saudara semua ketika nongkrong sondu saya khawatir bahwa aduh, kotong nongkrong nih kira-kira ada minum kopi sondeni atau makan-makan makanan ringan. Karena di sana Pak Saudara semua sudah tersaji atau sudah disiapkan banyak ya pilihan tergantung dari kotong mau yang mana nih.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, sudah terasa beta sudah temani kebersamaannya di siang hari ya, di Sasando Siang dari pukul 11 sampai dengan saat ini. Setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua di Sasando Malam sampai nanti di jam 12 malam nanti. Akhir kata, beta Rogan pamit undur voice dari ruang dengar Bapak, Saudara semua. Selamat sore, selamat bersiap-siap untuk bermalam minggu dan terus bersama Kotong di perempat RRI Kupang.

0: kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, akhirnya Mas Rioni

buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima. Kan 4 hari, setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ine itu sekali-sekali saja dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai ramai, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu karena ada dua orang, di gong itu biasanya paling kurang ada lima orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Program makan bergizi gratis MBG mulai kasih dampak nyata buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Alor. Kehadiran dapur MBG membuka peluang usaha sekaligus kasih naik perputaran ekonomi masyarakat. Salah satu pelaku usaha yang merasakan manfaat program tersebut adalah pengusaha tempe dan tahu Immanuel Maaf. Dia mengaku permintaan bahan pangan kok penuhi kebutuhan dapur MBG meningkat sehingga usahanya ikut berkembang. Immanuel berharap program MBG terus berlanjut dan semakin melibatkan lebih banyak pelaku UMKM lokal. Menurutnya sinergi tersebut akan kasih kuat ekonomi daerah sekaligus kasih naik kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan hasil produksi lokal. Pindah informasi berikut, Perpustakaan Desa Nuhalolon Kabupaten Flores Timur berhasil bangkit dari kondisi terbengkalai menjadi ruang literasi yang aktif setelah dikelola kembali oleh anak-anak muda sejak 2020. Itu kebangkitan sonde hanya meningkatkan minat baca anak-anak, tetapi juga kasih kuat ruang dialog sosial dan budaya di tengah masyarakat. Sekarang koleksi perpustakaan mencapai sekitar 1.500 judul, sebagian berasal dari anggaran desa, bantuan perpustakaan nasional, Dinas Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, serta donasi berbagai komunitas literasi di Flores. Dia kasih tahu tantangan terbesar sonde sekedar tambah buku, tapi kasih hadir pembaca. Karena itu pengelola buat berbagai inovasi seperti lapak buku di lokasi bermain anak, pemutaran film edukatif yang diikuti diskusi, adaptasi cerita menjadi pertunjukan teater, sampai festival literasi tahunan supaya anak-anak sonde hanya datang membaca, tetapi juga aktif berkreasi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 8/4 dari Rekupan Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Senang sekali hari ini di hari pertama ya di bulan Agustus ya, tanggal 1 ya, 1 Agustus 2026, datang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena mana semangat baru, harapan baru masih tetap ada toh untuk menjalani aktivitasnya, untuk menggapai apa yang belum tercapai di bulan Juli ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, bagaimana ya? Karmana semua pun kabar? Ada bye-bye atau kalau datang bye-bye sini ya, datang doakan ju ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, walaupun hari ini adalah hari Sabtu, tapi mau sana mau harus tetap beraktivitas, semangat saja, dan datang selalu doakan semoga Bapak Mama dan selalu sehat ya, selalu ada dalam keadaan yang bye-bye ya. Walaupun kurang baik, tapi datang doakan supaya cepat baik begitu ya. Tapi jangan lupa juga harus didukung dengan semangat ya, harus didukung dengan makan yang banyak ya. Jangan kalau sudah sakit pemalas makan, pemalas minum obat, pemalas istirahat. Nah itu tuh yang lama baru sembuh. Jadi harus makan, minum obat, istirahat yang secukupnya ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Sesanda sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan sesanda malam dari jam 7 sampai jam 12. Datang akan temani semuanya dengan rangkaian hiburan dan informasi yang datang susiap di sini ya. Informasi-informasinya ini mengenai tentang kota pun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Tapi selain datang bagikan, selain datang kasih tahu destinasi yang ada di kota pun daerah, datang juga mau tahu ini ya, mau tahu destinasi apa sah ataupun tempat-tempat bagus apa yang ada di basodara semua pun daerah, yang dekat-dekat rumah atau supi di beberapa tempat wisata, boleh baca cerita ya, tempat wisatanya nama apa, kemudian di pun daya tarikar mana, dia pun keunikan, dia pun pesonanya itu seperti apa, boleh baca cerita dengan datang di sini di 0811-3820-1043, kemudian 0380-833-499 ya. Karena di segmen pasiar kali ini datang akan ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk pasiar-pasiar ame sedikit. Coba sampai mau ikut datang pasiar-pasiar di kota destinasi wisata, kalau mau angkat tangan, kalau sana mau angkat tangan nanti datang yang angkat itu tangan ya. Oke, dan nanti setelah beberapa lagu yang mau datang putar, ada salah satu lagu dari Kakak UAS dan juga Kakak HLF ini. Teman-teman dari UAS ini dan juga teman-teman dari HLF. Kalau lagu pertama itu dari Psychoji, Sila Topen Up ya, Mr. G dan juga Kakak Mor dengan judulnya Adenona ya. Memang kalau irama-irama lagu dari daerah timur itu selalu membuat Kotempung semangat itu kembali lagi ya. Apalagi dengan suasana malam minggu ini ya, datang akan temani semuanya di hari Sabtu ini ya, dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia ya. Kemudian ada satu nomor lagu yang mau datang putar, nanti setelah itu datang kembali untuk kasih tahu destinasi wisata apa yang ada di Kota Daerah NTT, supaya Kota juga bisa pipasir-pasir amis sedikit itu, tempat-tempat bagus dong ya. Ada salah satu lagu dari kakak, dari teman-teman UAS ya dan juga HLF, judulnya itu Sakura, Saya Orang Kura.

0: Selamat pagi, Pak Budi. Wah, bersih sekali lingkungannya, Pak. Bebas dari sampah. Banyak pohon lagi. Asri sekali, Pak.
1: Selamat pagi, Bu Yati. Iya, Bu. Karena semua warga di sini sangat peduli dengan kebersihan. Semua sampah selalu dibuang ke tempatnya. Tidak ada lagi yang membuang sembarangan. Apalagi membakar. Selain itu, warga juga mulai sadar untuk menghijaukan lingkungan dengan menanam. Minimal satu rumah, satu pohon.
0: Wah, keren sekali ya, Pak. Tidak seperti di lingkungan kami, warganya suka buang sampah sembarangan. Lebih parah lagi, di tempat yang sudah ada himbauan, dilarang membuang sampah. Justru, di situ lebih banyak sampah yang dibuang. Belum lagi ada yang lewat dengan kendaraan, sampah mereka dibuang begitu saja di depan jalan. Andai semua orang peduli kebersihan, tidak membuang dan membakar sampah, pasti kita bisa menghirup udara yang segar dan bebas dari penyakit pernapasan. Kalau bukan kita yang memulainya, lalu sampai kapan kita menunggu perubahan dari orang lain?

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nabi tak kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat eh bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Ya, Bapak Mama, kakak-kakak Nona semua, di tengah lebatnya pepohonan hijau di kawasan Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Ini datang mau ajak Bapak Mama, kakak-kakak Nona semua di kolam mata air alami yang ternyata menyimpan keindahan dan juga kesejukan yang luar biasa, ya. Kolam yang dikelilingi hutan tropis ini sondehannya jadi sumber air bagi lahan pertanian warga, tetapi juga menawarkan panorama alam yang memikat hati, ya. Itu memikat hati buat siapa sah yang datang pidi itu tempat, ya. Jadi sonakan menyasal kalau sampai di kolam mata air, ya, di Malaka ini, ya, yang ada di Desa Wehali. Kemudian ada juga, ya, ada juga salah satu keindahan alam yang datangnya dari Sumba ini. Tapi ini bukan kolam, ini sebuah bukit yang dipenama tuh Watunari Wowo, ya. Bukit Watunari Wowo ini merupakan salah satu hamparan hijau perbukitan yang terampar luas, ya. Saat kotong mata itu memandang, kotong itu akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang masih asri dan belum tersentuh banyak tersentuh dari tangan-tangan manusia begitu. Pokoknya masih alami, ya. Pepohonan hijau yang menghiasi bukit bersamaan dengan angin sepoi-sepoi itu menciptakan suasana yang sangat-sangat menenangkan.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu karau sarin untuk beternak sapi, fahik ahuk untuk beternak babi, dan patuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar pohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu welulik atau air pemali dan raibot atau tanah besar.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, selain Bukit Nari Wowo yang ada di Ngada, ada juga air panas Boba Soka ya. Air panas Boba Soka ini ada di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Dan pemandian air panas ini berjarak sekitar 1 jam 20 menit atau 45 kilo dari pusat kota Bajawa.

ya. Dan air panas Boba Soka ya berada Badeka Deng pesisir pantai selatan di Ngada dan dikelilingi oleh pemukiman warga. Pada pemandian air panas itu tersedia juga satu kolam alami dengan luas sekitar 20 meter persegi yang dalamnya hanya sekitar setengah meter saja. Kotong semua itu dapat menikmati sensasi air hangat yang membuat kotong tubuh itu terasa segar dan juga lebih rileks lagi.

pembalakan perambahan dan ahli fungsi hutan mengancam kelestariannya dan keberlangsungan hidup manusia. Badai siklon tropis Seroja, punahnya hewan endemik dan satwa liar, kemarau yang berkepanjangan, curah hujan yang terlalu tinggi, merupakan dampak dari perusakan hutan. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mencatat, setiap tahun di seluruh dunia 7,3 juta hektar hutan hilang. Menanam kembali pohon yang ditebang, meninggalkan kebiasaan tebas bakar, dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup manusia.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao menghadirkan Expo UMKM dalam semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kegiatan berlangsung sepanjang Agustus 2026 di Kota Baa. Expo menampilkan produk unggulan dan kuliner khas Rotendao. Pelaku usaha memperoleh ruang promosi di masyarakat luas. Pameran pembangunan Ju memperlihatkan capaian visi dan misi pemerintah daerah. Pengunjung dapat mengenal berbagai program pembangunan. Festival budaya memperkuat promosi budaya lokal kepada generasi muda. Beragam lomba tradisional turut memeriahkan suasana kemerdekaan. Panggung hiburan menghadirkan seni budaya dari desa dan sekolah. Pertunjukan musik rakyat Ju menghibur pengunjung setiap harinya nanti. Bupati Rotendao Paulo Senuk berharap masyarakat mendukung seluruh rangkaian kegiatan deng tertib. Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia diharapkan membawa dampak positif bagi daerah. Pindapi informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus kasih kanal potensi wisata unggulan daerah melalui kunjungan sejumlah tokoh nasional pada Jumat 17 Juli 2026. Di itu kesempatan, Ketua KONI Pusat Legend TNI Marciano Norman bersama rombongan menikmati pesona wisata premium Sumba Barat. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederangga bilang bahwa Sumba Barat memiliki berbagai kekayaan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dunia. Dia kasih tahu promosi melalui kunjungan tokoh nasional jadi langkah penting kok kasih kanal potensi daerah lebih luas. Sementara itu, Marciano Norman menilai Sumba Barat punya aset pariwisata berkelas yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah sampai mancanegara. Melalui itu kegiatan, pemerintah Kabupaten Sumba Barat optimis sektor pariwisata akan semakin berkembang, peningkatan promosi diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjadikan Sumba Barat sebagai salah satu destinasi wisata premium di Indonesia. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Tom Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan 48, perempat area rekopan suara budaya NTT. Kalau tadi itu kata Mbak cerita soal destinasi wisata ya. Kali ini Katong akan baca cerita tentang kampung-kampung adat yang ada di Nusa Tenggara Timur, bukan hanya kampung adat saja tapi juga dengan depo budaya ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan buat semuanya yang mau berbagi ceritanya soal kampung adat yang ada di Bapak Mama Rumun Daerah, kemudian kebiasaan apa yang masih terus dilakukan ya oleh masyarakat yang ada di Bapak Mama Rumun Daerah ya, kemudian tentang budaya apa sah, boleh baca cerita bersama dengan datang di sini ya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Bagi itu yang mau baca cerita soal tarian ataupun tentang kain tenunnya ya, ataupun mau baca cerita soal kearifan lokalnya ya, mau baca cerita soal bahasanya ya, ataupun yang mau baca cerita soal tradisi ya, ritual, pokoknya kebiasaan-kebiasaan yang masih dilakukan ya, begitu ya, dari nenek moyang sampai dengan sekarang masih terus dilaksanakan begitu. Boleh baca cerita bepas apapun itu ya, tentang kampung budaya yang ada di NTT ya. Boleh baca cerita ya bersama dengan Daten di nomor yang tadi Daten suka setahu ya, di line telepon. Kalau di WhatsApp-nya Perempat Area Rekopan bisa telepon, bisa chat, bisa voice note juga ya, bisa kirim pesan suaranya ya. Nah, Sumba Tengah itu kan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata jadi surga tersembunyi juga. Dari mulai keindahan alamnya sampai uniknya depung kampung adat yang kental dengan budaya lokal yang sangat-sangat menarik ya, begitu untuk kita tahu bersama. Kampung adat yang menjadi saksi bisu dari warisan nenek moyang, seandainya menjadi tempat tinggal dari depung masyarakat, tetapi juga aset budaya yang tersimpan sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Dan salah satu kampung adat yang bernama Kamba Jawa ini menjadi salah satu kampung adat yang berada di Sumba Tengah. Masyarakat ada di sana tuh memiliki budaya nomaden, namun perpindahannya hanya di sekitar wilayah adat di Umbu Pabal ya. Ciri khas dari kampung adat dari Kamba Jawa ini ada di rumah adat yang berbentuk seperti menara. Menara rumah adat yang tingginya itu bisa mencapai 30 meter ternyata punya filosofi tersendiri yang melekat dengan kepercayaan masyarakatnya. Bagian bangunan utama itu menjadi simbol tempat pemujaan sekaligus tempat hunian, sedangkan area tengah tuh jadi pusat aktivitas sehari-hari ya, sekaligus menjadi dapur atau perapian di antara empat pilar utama. Bagian bawah rumah itu menjadi tempat hewan peliharaan. Ciri khas lain dari rumah kampung adat dari Kamba Jawa ini ada pada bagian depan rumah yang terpampang ya. Kotong bisa dapat lihat taring babi dan juga tanduk kerbau yang menjadi penanda status sosial masyarakatnya.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde. Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pun anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Lingai tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingai ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingai sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: untuk anak di sekolah nih, biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia gizi juga jelas, terjamin. Dan ketong juga lebih hemat, indis ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.
3: Imat siumolog na Kopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Iya, bapak mama kakeknya kakek nona semua. Ada satu kampung adat yang ada di Sika ya, yang dipenama tuh Natarmage, sebuah kampung yang berada di Kecamatan Talibura, Flores Timur. Masyarakat Natarmage ternyata bermata pencarian sebagai petani, tepatnya petani jambu mete ya, dan petani lainnya. Aktivitas itu berlangsung selama puluhan tahun sampai sekarang. Ya, luar biasanya masyarakat itu masih mengandalkan cara bercocok tanam tradisional, termasuk melakukan semai benih massal di musim kemarau. Natarmageju merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika. Kemudian ada juga kampung adat Nita ini ya. Namanya adalah Orintagan atau tradisi membangun rumah yang terbilang unik. Karena di daerah Kecamatan Nita ada satu tradisi yang masih bertahan sampai saat ini, yaitu tradisi Orintagan. Orintagan itu merupakan seni membangun rumah di kampung Nita yang identik dengan desain rumah panggung serta pembangunan banyak kamar. Bahkan ada kamar khusus melahirkan dan ada kamar untuk keluarga yang sudah kehilangan pasangan hidupnya.

Ya, Bapak Mama, Kak Ganyong, Kak Ganona semua nanti di jam 8 lebih 15 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa di hari Sabtu itu ada kecapi, ketong baca puisi ya, dan ketong baca puisi Sabantar itu akan beromong soal unsur lokalitas dalam puisi ya. Jadi seperti apa ya unsur-unsur lokalitas dalam puisi ya, ketong pun sastrawan Sapasa yang menggunakan unsur lokalitas ya dalam sebuah karya puisi ya, dan apa yang dimaksud dengan unsur lokalitas dalam puisi. Nanti ada Kakak Enong Yonson ya, selaku penulis dan juga penyair yang akan bercerita banyak soal unsur lokalitas dalam puisi. Nanti kecapi itu akan hadir menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di jam 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan buat yang mau tanya-tanya juga boleh ya di 0811 3820 1043 dan juga di 0380 833 499.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara. Dan kadang, suara paling jujur adalah puisi.
0: Sebagai guru, kamu adalah bintang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Leo, besok malam minggu ada acara kok.
1: Besok rencananya di rumah Sal. Main game berandi toh.
0: Nah, kebetulan 02 mau kosong deh ikut beta.
2: Ikut di mana?
0: Pokoknya tenang saja. Beta mau ajak 02 pi nonton.
1: Hah? Nonton? Maksudnya nonton bioskop?
0: Wih, boleh Ju. Bukan. Pokoknya 02 setel ganteng jam 11 malam, be jemput. Oke?
1: Oke.

0: Nah, Karmana, seru toh?
1: Ya ampun, Ari, Ari, dipikir mau ajak nonton bioskop, tahu-taunya datang nonton balap liar. Ini kalau ketahuan pihak berwajib, Karmana.
2: Tenang, Sa, tinggal gas motor, katong lari. Kok Karmana, Leo?
0: Yolah, bro. Basong dua tunggu di sini, eh. Sabentar, Sa. Eh, mau di mana, Ari?
2: Tenang, tenang, Sa.
1: Lihat, lari motor kencang, Lai. Sudah pakai helm.
3: Eh, Rani. Lihat, lihat itu di sana. Itu bukannya Ari. Aduh, kenapa dia jadi ikut-ikutan?
1: Eh, itu Ari, ya? Ya ampun, cari perkara saya ini Ana, nih. Ari, woi, hati-hati. Ari, jangan ikuti.

0: Eh, Randy. Aduh, itu ada polisi. Ayo kabur, kabur. Sebelum kotong dapat tangkap.
1: Wih, aduh, bakar mana dia, Ari? Eh, ayo, Leo. Cepat, nanti kotong dapat tangkap. Leo bisa bahaya nih.

0: Halo.
1: Halo, Ran.
0: Kenapa lewat telepon pagi-pagi?
1: Ari kecelakaan.
0: Hah? Apa? Kecelakaan? Om Ikar mana sudah keadaan?
1: Iya, tadi malam setelah dengar bunyi sirine polisi, Ari tabrak pembatas jalan. Sekarang ada di rumah sakit.
0: Aduh, Ari. Nah sudah, nanti saya kontak ke rumah sakit, Leo.
1: Oke. Okay.

0: sampai terjadi kecelakaan seperti ini. Ari?
1: Permisi.
2: Selamat siang, Tante.
0: Leo? Randy? Mari masuk.
1: Kemana Ari pun keadaan, Tante?
0: Kata dokter, untunglah benturannya tidak terlalu kuat di kepala, jadi tidak terlalu parah, dan sampai di rumah sakit juga tepat waktu. Untung ya.
3: Aduh, itu sih Tante, untung, syukur lah Tante. Apalagi Aris yang pakai helm itu waktu, nah.
0: Kok Randy bisa tahu? Randy ada sama-sama dengan Ari itu waktu.
3: Iya Tante, jadi dalam cerita tuh, kemarin malam minggu, Ari ada ajak katong pi nonton balap liar, nah.
1: Kotong sone sangka, Jo, kalau Ari itu ada ikut balap liar, Tante. Kotong sobat teriak, kasih ingat dia, ma. Tapi...
0: Tapi apa, nak? Apa, Leo?
1: Tapi, tiba-tiba polisi datang, Tante. Kotong semua kabur, kasih selamat kotong sendiri masing-masing. Jadi, tadi pagi-pagi baru kotong tahu kalau Ari itu kecelakaan lewat WA grup sekolah, Tante.
0: Ari.
3: Kotong minta maaf, Tante. Sone bisa jaga Ari.
0: Tidak apa-apa, enak, Semua ini terjadi juga karena Tante kurang lihat Ari pun perkembangan. Usia seperti besong ini kan memang sedang usaha untuk menemukan jati diri tuh. Mudah-mudahan sah Tante bisa lebih baik lagi mengawasi Ari. Besong juga jaga besong pun diri baik-baik. Jangan sampai terjadi lagi di besong pun diri. Jangan ikut-ikut balap liar. Kasihan besong pun orang tua.
1: Iya Tante. Kalau begitu nah, kotong permisi pulang dulu. Salam buat Ari kalau susah sadar ya Tante. Kotong tunggu di parkiran.
3: Kok di parkiran bro?
0: Jangan-jangan ini mau janjian balap liar lain.
1: Sonde Tante. Tapi memang biasanya kotong ketemu di parkiran Tante.
0: Sonde, Tante cuman bercanda, sa. Terima kasih ya Leo, Randy, sujenguk Ari. Mudah-mudahan Ari cepat sembuh bisa sekolah lah ya.
1: Amin, Tante.
0: Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan kencang-kencang bawa motor. Helm juga pakai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi Beta suka sih tahu ya, Datin su informasikan tadi kalau malam ini ada kecapi, ketong baca puisi seperti biasa di hari Sabtu ya. Malam minggu itu Bapak Mama dong akan ditemani dengan kecapi, ketong baca puisi. Dan malam ini ada yang beda lagi karena malam ini akan baca cerita soal unsur lokalitas dalam puisi ya. Jadi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan unsur lokalitas apa saya yang ada dalam puisi, boleh tanya-tanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Kalau Bapak Mama dong tanya, boleh ya, bisa chat, bisa tanya juga di YouTube channel RRI Kupang, karena kotong malam ini juga lagi live di YouTube channel RRI Kupang ya. Nanti yang akan menjawab ya apa yang Bapak Mama dong tanyakan, nanti ada kotong pun narasumber yang sudah terhubung dengan kotong via Zoom ya. Ada Kakak Enong Yonson ya, yang biasa disapa dengan Kakak Nong ya, yang sudah terhubung lewat via Zoom. Dan Kakak Nong ini adalah penyair dan juga penulis ya. Kotong langsung sapa ketemu Kakak Nong yang sudah bergabung lewat via Zoom. Halo, selamat malam Kakak Nong.
3: Halo, selamat malam Kak Daten.
2: Iya, selamat malam Kakak Nong. Ini posisinya di mana Kakak Nong?
3: Saya sedang ada di Flores, Amerika Kak Daten.
2: Tapi oh, di Flores.
3: Ini kameranya belum muncul ya.
2: Belum muncul ini.
3: Ya, yeah,
2: yeah. Oke. Okay.
3: Ya. Yeah.
2: Nanti bisa di on cam kameranya ya.
3: Ini ya.
2: Yeah. Oke. Okay. Sambil menunggu ya on cam dari Kakak Nong. Ini malam ini kotong mau baca cerita soal unsur lokalitas ini dalam puisi, dan ini juga sangat menarik karena kotong mengangkat sebuah lokalitas ya. Kakak Nong, kalau boleh tahu apa yang dimaksud begitu? Dimaksud dengan unsur lokalitas ini dalam puisi sesuai dengan kotong topik malam ini.
3: Baik, Kakak Daten. Secara sederhana, unsur lokalitas itu adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan ciri khas kedaerahan, bahkan berkaitan dengan daerah. Nah, hal-hal seperti ini yang para penyair gunakan untuk melengkapi kesempurnaan makna di dalam karyanya, terutama pada
2: Oke, suaranya putus-putus, Kakak Nong. Iya. Halo Kakak Nong. Baik. Iya, sambil menunggu ya terhubung dengan Kakak Nong ya, yang mau tanya-tanya soal unsur lokalitas dalam puisi, boleh sekali lagi di 0811-3820-1043. Ini nomor bisa chat, bisa telepon juga ya, dan juga di 0380-833-499 serta di YouTube channel RRI Kupang ya, karena malam ini kotong lagi live juga ya di YouTube channel RRI Kupang. Yang lagi online boleh ya tonton apa yang Anda dengar, karena malam ini kotong lagi live juga ya di YouTube channel RRI Kupang. Bisa tanya di kolom komentar ya. Dan malam ini kotong mau omong soal unsur lokalitas. Beta coba menyapa lagi kotong Kakak Nong yang sudah terhubung di via Zoom. Halo, selamat malam Kakak Nong.
3: Halo, selamat malam Kak Raten.
2: Iya, terputus tadi ya.
3: Iya, jaringannya bermasalah di sini.
2: Oke, baik baik.
3: Di sini sedang angin.
2: Oh, sedang angin. Oke, di Kupang juga sama ini. Baik, ini belum bisa on cam ya, Kak Nong? Halo Kak Nong? Iya, baik. Halo Kak Nong? Halo Kak Nong? Oke, baik ya. Sambil menunggu Koton terhubung lagi bersama dengan Kak Nong ya. Bapak Mama, Kak Nong, Kak Nona semua bisa tanya-tanya ini di 0811-3820-1043, kemudian di line telepon 0380-833-499 ya. Setelah satu yang Daten mau hadirkan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tentang puisi Suara Paling Jujur, nanti Koton coba terhubung lagi ya bersama dengan Kakak Nong. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
4: Aku mencintai kelasmu. Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara. Dan kadang, suara paling jujur adalah puisi.
5: Sebagai guru, kamu adalah bintang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Iya, Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua dan Koton Suh kembali terhubung ya bersama Kakak Nong ya. Halo, selamat malam Kakak Nong.
3: Selamat malam Kak Raten.
2: Iya, sayang sekali ya Sony bisa ini. Mungkin yeah. Faktor jaringan yang memang Sunday mendukung untuk Koton pung obrolan malam ini ya. Sehingga Koton lewat line telepon saja ya.
3: Iya. Yeah. Tapi Kak Raten, apakah suara saya terdengar jelas sampai di situ?
2: Iya, sangat jelas Kak Nong.
3: Baik Kak Raten.
2: Iya. Yeah. Baik Kak Nong, mungkin Kak Nong bisa menjelaskan ulang ini soal apa yang dimaksud dengan unsur lokalitas dalam puisi ini.
3: Baik. Saya ingin menjelaskan pernyataan itu berdasarkan pandangan kedua ahli sastra. Yang pertama itu Sapardi Djoko Damono dan yang kedua itu Ateo. Jadi Sapardi Djoko Damono menyatakan bahwa sastra daerah atau lokalitas itu memperkaya sastra nasional dan menghadirkan pengalaman hidup yang khas. Jadi setiap daerah itu purnawa memiliki warna yang khas untuk mempertajam karya sastra melalui unsur-unsur lokalitas. Nah, itu menurut Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, kita melihat dipertegas kembali oleh Ateu. Ateu berpendapat bahwa setiap karya sastra, apalagi puisi yang kuat, itu seringkali berakar dari lokalitas yang sempit, tetapi mampu memancarkan warna universal dan kelompok budaya tertentu. Jadi kalau kita mendalami kedua pendapat ahli sastra ini, baik sastra Rinjo Bodamono maupun Ateo, unsur lokalitas itu selain memberikan ciri khas warna budaya, juga memberikan seperti kehidupan baru di dalam karya sastra, terutama pada karya puisi. Kemudian nanti sebentar, kita akan bicara tentang bentuk dan wujud lokalitas. Kita akan lihat, terutama di daerah Flores ini, bentuk dan wujud lokalitasnya seperti apa. Daerah Timor, daerah Sumba, itu bentuk dan wujud lokalitas yang sering ada di dalam puisi, yang digunakan oleh para penyair lokal, nasional, untuk menggambarkan kelengkapan makna itu seperti apa, Kak Daten.
2: Baik, berarti setiap daerah itu memiliki apa ya, wujud lokalitasnya begitu ya, untuk menggambarkan.
3: Betul. Setiap daerah itu punya ciri khas. Dan ciri khas itu selalu merujuk pada beberapa aspek sebenarnya. Ada yang memberikan ciri khas itu dengan latar geografis dan alam. Ada juga yang menghadirkan kosakata atau idiom lokal. Ada juga menghadirkan seperti mitos, legenda, dan juga cerita rakyat di dalam bagian-bagian puisi yang mereka ramu, yang mereka rajut untuk memberi kelengkapan makna itu ke kreatif.
2: Berarti semua aspek ini bisa masuk dalam sebuah karya puisi untuk apa ya, menggambarkan lokalitasnya begitu.
3: Betul, apalagi puisi-puisi yang berbicara tentang ciri khas suatu daerah itu menghadirkan bentuk atau wujud lokalitasnya itu berupa adat istiadat, bahkan nilai sosial. Dan sebentar kita akan lihat adat istiadat, nasihat, dan nilai sosial yang identik sekali di dalam puisi itu. Itu kita akan lihat beberapa contoh kekerasan.
2: Baik. Nah, sebelum sampai di contoh begitu ya, dari adat istiadat, nasihatnya begitu, boleh tahu tidak begitu ya, mengapa unsur lokalitas itu penting dimasukkan dalam puisi, Kak Kenong?
3: Ya, unsur lokalitas itu kan identik dengan budaya. Sementara karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan budaya, tidak hadir dari kehampaan maksud. Jadi, karena dasar kita adalah budaya yang tumbuh, dasar kita adalah maksud yang hadir, maka lokalitas itu sebagai ciri khas sekaligus sebagai nilai yang diperkenalkan oleh penyair atas keunikan-keunikan dari setiap daerah. Misalnya kita tahu buntut itu kan karena kita baca karya-karya sastra yang ciri khas dari orang Jawa. Jadi ada kata-kata seperti itu. Jadi demikian pun kita tahu fasola itu karena kita mengenal karya-karya sastra yang di dalamnya ada fasola, sehingga fasola itu bahkan mewakili Sumba secara keseluruhan. Atau kita mengenal hegong itu kan identik dengan sika. Meskipun dengan kata hegong saja, itu kita mengenal bahwa itu ciri khas sika. Kemudian misalnya daerah-daerah lain seperti lego-lego, kita kenal daerah-daerah itu. Itulah alasan mengapa budaya itu hadir dalam karya sastra untuk memperkenalkan keunikan setiap daerah. Nanti sebentar saya akan ceritakan hal yang sama di daerah yang berbeda, ternyata memiliki makna yang berbeda. Atau objek yang sama, itu justru diberikan dihadirkan simbol kebudayaan yang berbeda ya.
2: Baik. Dan ini juga contohnya Daten begitu ya. Contohnya Daten begitu sebagai penyair pemula begitu ya. Nah, otomatis pasti merasa beta ini harus memulai dari mana, beta harus pilih temanya ke mana begitu. Nah, bagaimana cara untuk memilih tema lokalitas yang memang sangat menarik begitu untuk dijadikan sebuah puisi ini?
3: Ya, untuk para penulis pemula biasanya identik sekali dengan hal-hal yang bersifat romantisme. Karena untuk penulis pemula itu kan dia menulis tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Belum menuju pada apa yang banyak orang rasakan, apa yang banyak orang lihat, apa yang banyak orang khawatirkan. Sehingga untuk penyair-penyair penulis-penulis pemula itu identik dengan dirinya sendiri yang bersifat sangat emosional. Nah, di dalam unsur-unsur kebudayaan, bukan soal emosional yang tumbuh, tetapi soal bagaimana memperkenalkan wujud kebudayaan itu untuk diterima makna secara universal. Jadi memperkenalkan unsur-unsur keunikan dari daerah itu. Nah, bagaimana kita memulai? Penyair pemula itu harus keluar dari dirinya. Jadi dia tidak menulis tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, tetapi dia tulis tentang bagaimana orang lain bisa merasakan tulisannya dan juga menerima itu sebagai bentuk permenungan hidup secara universal. Nah, contoh yang paling mudah untuk digunakan oleh para penulis pemula itu tulis tentang filosofi rumah. Karena filosofi rumah kalau dihadirkan dalam bahasa era masing-masing itu memiliki warna yang ciri khas. Misalnya orang Sumba punya filosofi rumah berbeda dengan orang Flores, berbeda dengan orang Timur Dawan, bahkan berbeda dengan orang Sabu. Kalau Kak Daten telusuri tentang filosofi rumah orang Sabu, bentuk rumah, dan seterusnya, itu bisa kita tulis di dalam karya sastra, khususnya puisi. Nah, hal-hal itu sebagai saran utama untuk seseorang menulis. Karena puisi itu yang paling enak adalah ketika pembaca merasa dia ada di dalam baris-baris puisi itu. Dan ketika pembaca itu digiring untuk merasakan setiap diksi yang ada pada baris-baris puisi, setiap baris ada yang ada pada baris-baris puisi, itu penyair harus bisa membatasi keterlibatan subjektif dirinya untuk menghadirkan objektivitas di dalam karya itu.
2: Oke, baik. Pikirnya terputus lagi ini. baik.
3: Tapi suara saya terdengar. Suara saya terdengar kan?
2: Sangat-sangat jelas, Kak Kanong. Dan lagi ini, Kak Kanong. Kalau kau mau menghadirkan lokalitas dalam sebuah karya puisi, apalagi kalau kau mau menggambarkan rumah ada dari daerah Sumba, rumah ada dari daerah Sabu, ya dari Sika, otomatis pasti kau juga harus menggunakan bahasa daerahnya begitu supaya lebih dekat dengan masyarakat ataupun dekat dengan pembaca yang berasal dari daerah itu sendiri, ya. Nah, bagaimana ini penggunaan bahasa daerah itu dapat memperkuat ini isi dari sebuah puisi ini? Mungkin ada contohnya juga ini.
3: Iya, setiap bahasa daerah, dari daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, itu memiliki tataran-tataran tingkatan kebahasaan. Jadi ada bahasa istilah ada, kemudian bahasa biasa, kemudian ada bahasa yang tingkatnya lebih tinggi dari bahasa biasa. Jadi dipertimbangkan, biasanya para penyair itu memilih bahasa yang pada tatarannya itu adalah tingkatan yang benar-benar original dan sangat lokalitas. Dan misalnya rumah. Rumah itu kan setiap bahasa daerah memiliki sebutan yang berbeda. Misalnya di Sika bukan hanya sebatas sorin, tetapi juga disebut dengan istilah lain. Maka penulis harus memilah istilah mana dalam bahasa daerah yang mewakili makna yang mau dia tulis tentang rumah. Jadi, setiap penyair itu harus meriset tentang kata-kata mana yang harus dia pilih untuk melambangkan tentang rumah. Memang setiap rumah untuk daerah-daerah yang kita sebutkan tadi itu mereka memiliki satu pemahaman bahwa rumah itu tempat pulang. Tetapi kita harus pisahkan antara tempat pulang dan tempat tinggal. Karena tempat pulang itu berkaitan dengan emosional, sementara tempat tinggal.
2: Iya. Baik. Sementara tempat tinggal, Kak Kanong. Baik. Sambil menunggu lagi ya, terhubung bersama dengan Kak Kanong yang mau tanya-tanya ataupun yang penasaran dengan ketemu topik malam ini tentang unsur lokalitas dalam puisi, boleh ya tanya-tanya di 0811-3820-1043 ya. Tapi kalau nomor yang ini boleh chat ya, boleh chat ya, boleh kirimkan voice note-nya ya, pesan suaranya begitu ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, ataupun bisa telepon di 0380-833-4099. Dan Koton sudah terhubung ini bersama dengan kakak Nong ya. Halo kakak Nong.
3: Halo kakak Raten.
2: Iya.
3: Terputus kan tadi?
2: Iya, terputus tadi. Tadi sudah sampai di tempat tinggal.
3: Aduh, ini jaringan ini malam memang betul-betul mulai dari tadi siang.
2: Iya, betul.
3: Mulai dari tadi siang ini. Baik, kakak Raten. Tadi sampai pada tempat pulang ya?
2: Iya, tempat pulang dan ya, juga ada tempat jadi, tinggal untuk membedakan. Ya,
3: jadi penyair itu, penulis itu harus bisa membedakan rumah dalam perspektif sebagai tempat pulang dan rumah dalam perspektif sebagai tempat tinggal. Tempat pulang itu berkaitan erat secara emosional, jadi tentang kenyamanan, tentang rasa. Sementara tempat tinggal itu berkaitan dengan fisik, tentang keamanan dan juga terhindar dari segala gangguan. Jadi kita para penyair itu harus bisa memilih apakah rumah yang dia mau tuliskan itu sebagai tempat pulang atau rumah yang mau dia gambarkan itu sebagai tempat tinggal. Dan biasanya secara adat, secara tradisional, rumah yang dimaksudkan itu selalu berkaitan erat dengan tempat pulang, bukan tempat tinggal. Karena setiap rumah adalah tempat tinggal, tetapi tidak semua rumah adalah tempat pulang.
2: Betul.
3: Dan unsur ini yang benar-benar dipertimbangkan oleh penyair untuk melengkapi makna yang ingin ia bagikan agar dirasakan oleh setiap pembaca. Karena setiap puisi terbaik adalah puisi yang bukan menyampaikan sesuatu, tetapi puisi yang bisa dirasakan sesuatu itu oleh pembaca di dalam baris-baris puisinya. Begitu kak Kedat.
2: Oke, dan otomatis pasti Koton juga harus pintar-pintar memilih diksi begitu ya kak Nong. Nah seperti apa ini cara untuk memilih diksi yang memang betul-betul sesuai begitu?

0: padat dan seberapa lengkap kata-kata itu mewakili maksud yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Dengan demikian, diksi-diksi yang kita sebutkan malam ini adalah tentang bagaimana kematangan seorang penyair untuk menghadirkan ketepatan kata dalam mewakili realitas, dalam mewakili emosi, dalam mewakili maksud. Cara paling tepat itu adalah dengan menghadirkan kata-kata yang seirama, tetapi tidak senada. Saya ulangi, kata-kata yang seirama, tetapi tidak senada.
1: Okay.
0: Karena seirama dan senada itu beda.
1: Contohnya?
0: Seirama itu saya beri contoh. Senja, sore, petang, itu seirama. Karena merujuk pada suasana yang sama, tetapi tidak senada. Karena kata senja itu ternyata suasananya berbeda, ternyata tidak lebih indah ketika kata sore itu ternyata tidak lebih indah ketika kita gunakan senja dan petang. Saya beri contoh, di petang hari yang sepi, ku duduk termenung, itu kan kedengarannya tidak terlalu enak.
1: Yeah.
0: Coba di sore hari yang sepi, ku duduk termenung, juga tidak terlalu enak. Bagaimana kalau kita ganti? Di senja hari, pada senja hari sepi, ku duduk termenung. Jadi pemilihan ada antara kata petang, sore, dan senja itu menjadi kematangan seorang penyair untuk menghadirkan diksi-diksi yang mewakili pernyataan-pernyataan itu.
1: Okay.
0: Nah, kalau kita kembali pada rumah. Rumah itu kan identik dengan unsur-unsur yang membangun rumah itu. Apakah kita mau mengatakan pintu untuk mewakili rumah? Kita mengatakan halaman untuk mewakili penerimaan, atau kita mengatakan jendela untuk menyampaikan sikap ketertutupan kita. Maka penyair-penyair yang matang itu selalu menghadirkan rumah untuk memberi tanda tentang penerimaan kehadiran seseorang. Kalau misalnya dia mengatakan hadirmu ku beri jeda bagi jendela untuk menerima. Bagaimana bisa hadir itu diterima oleh jendela? Itu kan artinya ada unsur ketertutupan yang diperkenalkan oleh pemilik rumah.
1: Betul.
0: Lalu kalau misalnya pintu terbuka, artinya kehadiran itu benar-benar sangat diinginkan, sangat dirindukan, sangat diharapkan. Lalu bagaimana dengan halaman? Aku membaca halaman yang tak pernah disapu selama beberapa hari. Ketika aku datang, engkau tersenyum, lalu membiarkan sampah itu menjemput langkah kaki. Itu kan gambaran-gambaran penerimaan secara terpaksa. Jadi simbol-simbol yang dihadirkan melalui bagian-bagian pintu, bagian-bagian rumah, bahkan halaman rumah, itu menjadi kecerdasan seorang penyair untuk menandai kesan yang dihadirkan rumah terhadap tamu yang dijemput pada saat itu.
1: Luar biasa ini ya. Dan otomatis pasti ada kesulitan-kesulitan juga begitu, yang kalau dibilang itu tantangan lah lebih tepatnya begitu ya, bagi si penyair untuk menghadirkan lokalitas begitu ya, baik itu unsur-unsur yang ada di dalam puisi yang menggambarkan lokalitas. Pasti ada tantangan ataupun kesulitan yang memang sering dihadapi begitu saat menulis puisi bertema lokalitas. Apa yang menjadi kesulitan begitu? Kesulitan apa saja ya, bagi penyair untuk menghadirkan puisi yang bertema lokalitas ini?
0: Yang pertama itu kepekaan. Kepekaan penyair untuk menghadirkan simbol mana yang wajar dan pantas mewakili apa yang dia maksudkan. Yang kedua itu adalah kontekstualitas.
1: Okay.
0: Karena tidak semua simbol itu bisa mewakili apa yang dimaksudkan oleh penyair. Makanya simbol-simbol itu harus kontekstual. Kontekstual itu artinya ketika dibaca oleh pembaca yang belum mengenal budaya itu secara totalitas pun dia paham. Karena dia melihat itu setiap hari, dia menemukan itu setiap hari. Jadi kontekstual itu berkaitan dengan kedekatan para pembaca terhadap simbol-simbol yang dihadirkan oleh penyair di dalam puisi. Dan yang paling tinggi dari kedua aspek ini, yang aspek ketiga itu adalah pengetahuan penyair terhadap unsur-unsur lokalitas.
1: Okay.
0: Bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi pemahaman secara mantap tentang nilai, makna, maksud, dan juga simbol dari benda-benda yang dihadirkan di dalam

0: karyanya. Kita beri contoh misalnya, kalau kami di Sika itu, di Maumere bagian timur, itu kan memberi lambang perempuan itu adalah pinang dan laki-laki itu adalah siri.
1: Oke. Okay.
0: Jadi siri dan pinang itu diberikan simbol dan untuk perempuan dan laki-laki. Dan mengapa siri dan pinang, kakak David? Karena itu kalau kita jumpai di acara-acara pernikahan, apalagi disertai dengan tarian heboh, kami sebut dengan tarian roa mubua, ya, siri dan pinang ini, itu melambangkan keabadian hubungan mereka. Karena siri dan pinang itu tidak mengenal musim. Dia mau musim panas kah, musim hujan kah, musim apakah, dia tetap hidup. Dia mau ada air, tidak ada air, dia tetap hidup. Jadi, simbol-simbol yang menggambarkan tentang keabadian itu yang dihadirkan di dalam perempuan dan laki-laki dalam urusan kebersamaan, dalam urusan romantisme, dan seterusnya. Kemudian, kalau kita menelusuri syair-syair, khususnya itu adalah syair dalam bahasa Sika, Kakak Nang, suara saya masih jelas?
1: Masih sangat jelas, Kakak Nang.
0: Ya. Kalau kita telusuri syair-syair dalam bahasa daerah Sika, khususnya Sika bagian timur, itu kita menemukan syair-syair puisi yang sangat enak itu, Kakak Nang. Seperti ini. Sir nalii kaina hada. Lopa sir tengna dea kaina lebe. Loning dua nahan oralin, lain nahan oralin. Artinya kita harus memilih pasangan hidup itu yang tepat. Jangan bercanda dengan hati perempuan maupun hati laki-laki. Sebab hati bukan tempat untuk bercanda, tetapi tempat untuk betah dan menemukan cinta yang tunggu. Karena perempuan memiliki harga diri dan laki-laki memiliki martabat. Jadi perempuan memiliki harga diri dan laki-laki memiliki martabat. Jadi di dalam syair Sika tentang perempuan dan laki-laki itu memberi gambaran bahwa perempuan itu memperkenalkan dirinya dengan nilai dan laki-laki itu memperkenalkan dirinya dengan martabat. Jadi nilai yang dimiliki perempuan itu harus seimbang dengan martabat yang diperkenalkan oleh seorang laki-laki.
1: Okay.
0: Itulah alasan mengapa dalam konteks perjumpaan romantisme orang Sika kita sebut dengan tamadepo wagete. Artinya laki-laki itu harus datang ketuk pintu rumah. Kalau kita orang hutan kan sebut ketuk pintu itu harus ketuk pintu. Tidak boleh lari ikut dalam konteks itu. Tidak boleh lari ikut, harus seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang harus didalami betul oleh seorang penyair, harus dipahami betul oleh seorang penyair, agar kata-kata yang seperti yang saya sebutkan tadi itu relevan dengan baris-baris dalam puisi yang dia tulis di dalam karya. Karena kalau itu tidak ditata secara baik, tidak dipahami konteksnya, maka maknanya akan jauh berbeda. Tidak seperti yang saya jelaskan tadi.
1: Baik.
0: Nah, penyair yang misalnya menggunakan bahasa daerah itu, Robi Fahik misalnya. Robi Fahik, orang Malaka, itu selalu menggunakan bahasa daerah.
1: Okay.
0: Bicara tentang mamanya, tentang ibunya yang perawat, kemudian yang seperti tidak dipercayai oleh orang lain, seperti orang bilang, dia hanya perawat saja dan seperti itu dalam bahasa sana, bahasa daerah. Saya menulis beberapa dengan sebutan BT. BT itu adalah panggilan nona, tetapi panggilan sayang untuk perempuan, itu BT.
1: Oh,
0: di dalam tulisan saya itu BT1, BT2, BT3.
1: Itu bahasa Malaka?
0: Bahasa Malaka. Kalau di dalam bahasa Sika, saya menulis tentang Amapu. Amapu itu Tuhan. Jadi, kita menghadirkan Tuhan di dalam simbol-simbol yang ada dalam kedekatan kita. Jadi saya menghadirkan Tuhan itu dengan bentuk-bentuk alam seperti air, seperti udara, seperti angin. Jadi Tuhan itu hadir dalam bentuk air. Mengapa hadir dalam bentuk air? Karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa air. Lalu dengan udara dan seterusnya. Kita hadirkan unsur-unsur itu untuk menggambarkan sesuatu. Kemudian, kita lihat tentang tentang seperti ombak, seperti pantai timur, seperti angin gunung, seperti sabana, itu kan menggambarkan tentang ciri khas. Sumba itu kan, Sumba dan Timor itu kan identik sekali dengan sabana. Jadi ketika ketika penyair menggambarkan tentang Sumba, tentang sabana, apalagi rincikan kuda, itu kan kita sebagai pembaca sudah mulai membayangkan bahwa di daerah NTT ini identik dengan sabana itu Sumba, Timor, seperti itu identik dengan sabana. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipertimbangkan Kak Raden bagi seorang penyair penyair pemula untuk menghadirkan lokalitas di dalam karya puisi.
1: Oke, nah ketika penyair pemula ini untuk menghadirkan lokalitas dalam sebuah puisi ya, ya ketika dia memilih simbol rumah begitu, oke itu mungkin sudah ada gambaran dari Kak Kanong juga ya, rumah itu bukan hanya tempat tinggal tapi tempat pulang ya, sudah ada gambaran. Dan ini soal pemilihan yang sulit begitu ya untuk menuangkan dalam sebuah tulisan, menggambarkan lokalitasnya begitu. Mungkin adat istiadat begitu itu juga ada kesulitannya juga untuk dihadirkan dalam sebuah puisi begitu Kak Kanong, untuk menggambarkan adat istiadat itu.
0: Iya, bagi saya bukan sulit, tetapi kompleks.
1: Oke.
0: Karena adat istiadat itu, misalnya kami di Sika, Maumere bagian timur, itu saja ada beberapa versi.
1: Oke.
0: Jadi bagian utara tersendiri, bagian selatan tersendiri, bagian timur tersendiri, barat laut tersendiri. Jadi seorang penyair itu tidak boleh memahami satu identitas lalu menggambarkan itu sebagai satu generalisasi, itu tidak boleh. Dia harus paham betul bagian utara kalau hal ini artinya apa, bagian selatan kalau hal ini artinya apa, bagian timur kalau hal ini artinya apa. Supaya apa? Supaya karyanya itu tidak dibatasi oleh oleh letak geografis dan demografi dari wilayah ini. Jadi dia harus meriset. Kekurangan terbesar para penyair pemula adalah kurangnya riset tentang simbol apa yang mau mereka hadirkan. Sehingga simbol yang dihadirkan di dalam karya itu terbatas hanya pada wilayah tertentu. Dan ketika simbol itu diungkapkan melalui karya, itu menerima komplain dari daerah lain, karena daerah lain tidak mengakui bahwa simbol ini memiliki makna yang sama dengan mereka. Jadi dia harus benar-benar memilah simbol mana yang bersifat universal supaya diterima dan dinikmat oleh setiap pembaca, baik dari wilayah itu maupun di luar wilayah itu, dengan makna yang sama.
1: Oke.
0: Seperti itu Kak.
1: Baik, berarti pada intinya penyair itu harus melakukan riset ya Kak Kanong.
0: Betul.
1: Riset supaya bisa memahami dari daerah ini adat budayanya seperti ini, maknanya seperti ini, filosofinya seperti ini, supaya bisa dituangkan dalam sebuah karya tulis ya, dalam bentuk puisi ini. Oke. Dan otomatis pasti ada sebuah nasihat juga begitu ya dalam dalam adat istiadat yang ada di Kota Mendaerah NTT ya, ketika Kota mau mengangkat lokalitas ya dalam sebuah puisi begitu, mungkin ada contoh adat istiadat nasihat begitu Kak Kanong?
0: Iya. Tadi saya sudah sampaikan dari bahasa daerahnya. Saya ingin menyampaikan satu kutipan, tapi dalam bentuk bahasa Indonesia, kutipan puisi. Dan ini benar-benar kental secara ketimuran kita. Kutipan puisinya seperti ini. Di bawah naungan lopo tua, suara sasando merajah sunyi. Angin sabana meniup debu di atas karang, mengantar langkah penenun menuju pajak. Kalau kita dengarkan penggalan puisi yang baru saja saya sampaikan ini, ada empat simbol yang benar-benar sangat budaya. Yaitu lopo, sasando, angin sabana, dan karang. Dan ini memang benar-benar ketimuran kita. Jadi lopo itu menunjukkan bangunan tradisional yang merupakan bangunan khas masyarakat Timor, tempat musyawarah dan tempat berteduh. Itu lopo. Kemudian kita lihat sasando itu merujuk pada alat musik petik tradisional berbahan daun lontar dari Pulau Rote. Ini juga unsur lokalitas. Kemudian kita lanjut lagi pada lari ketiga, angin sabana dan juga karang. Angin sabana dan karang ini kan menggambarkan landscape geografis wilayah kering di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita lihat angin sabana dan karang ini kan identik sekali dengan Pulau Timur. Kalau kita lihat di luar Pulau Timur, di Sumba bagian Sumba Timur, di Waingapu itu kan sangat identik dengan ini. Nah, unsur-unsur lokalitas seperti ini yang kita hadirkan seperti Lombok, Sasano, Angin Sabana, dan Karang, itu kan diterima oleh semua orang.
1: Betul.
0: Mau di daerah mana pun diterima orang, semua orang. Itulah kecerdasan seorang penyair dalam menghadirkan simbol-simbol kedaerahan yang tidak berpotensi memunculkan perdebatan perspektif. Jadi kematangan seorang penyair itu adalah bagaimana dia menghadirkan unsur lokalitas yang tidak memunculkan perdebatan perspektif. Itu yang menjadi tujuan kami.
1: Okay. Nah, kalau kau mau menghadirkan sebuah puisi dan puisi itu kau bisa apa ya dibuatkan dalam lagu begitu ya Kakak Nong. Nah, ini dari daerah mana ya? Masih memang terlalu kental begitu dengan unsur lokalitasnya ini, Kakak Nong.
0: Di setiap daerah wilayah NTT kita ini secara khusus itu sangat kental dengan ini. Contohnya seperti lagu-lagu Cainya orang Jawa itu kan kental sekali dengan nasihat-nasihat nasihat-nasihat kebudayaan. Kemudian lagu-lagu Sika, lagu-lagu Dawan misalnya. Apalagi lagu-lagu Dawan yang menyinggung tentang nekak mese as ansaf mese.
1: Betul.
0: Itu kan sangat luar biasa. Kalau kita terjemahkan secara lurus itu kan nekak mese itu kan berdada satu ya. Ansaf. Tetapi kalau kita terjemahkan dalam perspektif adat, itu artinya satu hati satu jiwa.
1: Betul.
0: Jadi bagaimana wacana kebersamaan kemudian komitmen persatuan itu ada di dalam ungkapan-ungkapan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat seperti lagu-lagu tenarnya orang Sika seperti Nona Lopa de Namea, itu kan lagu-lagu yang tenar itu kan kalau kita terjemahkan itu kan Nona jangan bikin malu. Ya, mengapa dia jangan bikin malu? Karena dia itu adalah landscape keberlanjutan semesta. Jadi dia punya nilai yang harus dia jaga. Nilai yang harus dia jaga itu yang menghadirkan laki-laki bermartabat untuk berjumpa dengan nilai dirinya. Jadi kalau misalnya dia menyadari sebagai bagian dari keistimewaan semesta, dia harus tetap menjaga nilai itu. Itu pesan-pesan lagu itu. Tapi kalau kita mau lihat lagu-lagu daerah Sika yang punya warna lokalitas dan maknanya itu sangat dalam, itu lagu-lagu dalam album Loli Joen.
1: Okay.
0: Loli Joen itu mau Loli Joen episode 1, episode 2 itu sangat kental sekali dengan nasihat-nasihat. Dengan bahasa adatnya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Dan karena pemilihan bahasa adatnya itu tinggi, bahasa daerahnya itu tinggi, itu memberikan totalitas makna dan juga ciri khas dari nasihat-nasihat yang diendapkan di dalam syair-syair lagu itu.
1: Oke, wah luar biasa ini. Dan berhubung kotong waktu juga ini sudah sangat dibatasi ya Kak Nong, masih ada banyak sekali yang ingin ditanyakan dan penasaran juga ini ya, unsur lokalitas yang ada di dalam puisi yang mau ditanyakan, tapi berhubung waktunya juga ini ada beberapa hal ya. Tadi lupa juga salah satu yang menjadi dasar dari sebuah karya puisi begitu ya. Nah, kalau kotong mau menghadirkan lokalitas dalam sebuah puisi begitu, untuk pemilihan majasnya, majas yang paling sering digunakan dan yang paling tepat, ini majas apa ini Kakak Nong?
0: Jika kita baca puisi-puisi yang identik dengan warna lokalitas, itu ada tiga majas yang selalu muncul sebagai bentuk memperindah dan juga memperlengkap maksud yang ingin disampaikan penyair. Yang paling pertama itu adalah metafora, karena di dalam bahasa-bahasa lokalitas itu lebih banyak pengandaian-pengandaiannya, persamaan, perbandingan, itu ada di dalam metafora. Yang kedua itu personifikasi. Bagaimana menghadirkan benda-benda lokalitas untuk mewakili maksud. Itu personifikasi. Dan yang paling sering kita jumpai itu tentang paradoks. Paradoks itu secara sengaja, unsur yang dihadirkan itu memberi ruang permenungan yang sangat kompleks. Artinya bahwa pembaca tidak memiliki pilihan untuk menentukan A dan B. Tetapi dia memiliki keputusan untuk mengetahui akibat ketika dia pilih A dan akibat ketika dia pilih B. Jadi itu sangat paradoks. Para penyair menghadirkan satu pernyataan yang menggiring pembaca untuk tidak memutuskan A dan B, tetapi memahami konsekuensi ketika dia pilih A dan ketika dia pilih B. Itu yang menurut kita sebagai penulis, penyair, itu adalah hal yang benar-benar kaya dan benar-benar menjadi ciri khas kesastraan. Karena sastra itu pada dasarnya menggiring seseorang untuk mempertanyakan eksistensi dirinya di dalam permenungan yang total.
1: Baik, baik. Wah, terima kasih banyak ini ya Kak Nong. Ya, Kak Nong ini sudah menjadi apa ya? Penyair dan juga penulis yang mengangkat lokalitas dari kota daerah NTT dan juga Kak Robi Fahik. Mungkin ada lagi beberapa yang sudah mengangkat lokalitas dalam karyanya begitu untuk dijadikan sebuah puisi, Kak Nong?
0: Ada beberapa yang saya sudah baca karya-karyanya, kita banyak sekali itu. Kalau yang perempuan itu Diana Timoria, Sumba Timur, itu sekarang sedang lanjut studi di London. Kemudian ada Pion Ratu Loli. Pion Ratu Loli itu orang Adonara, itu sangat identik dengan bahasa-bahasa lokalnya di sana. Kemudian di Laratuka ada Jenny Pira, itu mereka identik sekali dengan Mbak. Setiap kali karya mereka itu selalu disematkan unsur-unsur kedaerahan. Dan itu memang benar-benar memberikan ciri khas dan juga keunikan dari cara mereka menulis dari karya-karya mereka. Kalau di dataran timur, dataran Rote misalnya. Rote itu Mestra Pelandau. Ibu Mestra Pelandau selalu hadirkan unsur-unsur lokalitas seperti itu. Kalau Manggarai, Marcel Robot sering angkat hal-hal yang bersifat lokalitas. Jadi kita di NTT itu banyak penyair sudah mengangkat unsur-unsur lokalitas sebagai cara memperkenalkan keunikan-keunikan simbol yang memiliki makna yang sangat dalam dan menjadi ciri khas ketimuran kita.
1: Wah, luar biasa. Dan Beta juga pernah baca sekilas ya tentang karyanya dari Bunda Mestra. Bunda Mestra Pelandau.
0: Betul.
1: Itu tentang loge kalau tidak salah itu.
0: Betul.
1: Ada
0: betul,
1: karyanya loge, tentang loge.
0: Iya.
1: Oke. Baik, baik Kak Nong. Mungkin yang terakhir sebagai harapan dan juga apa pesan dari Kak Nong ini?
0: Kak Raten, perbincangan kita malam ini terutama tentang lokalitas di dalam kuis itu memberi ruang bagi kita untuk memahami tiga aspek sebenarnya. Yang pertama itu ketulusan ekspresi, yang kedua itu identitas budaya, dan yang ketiga itu adalah jembatan universitas kreativitas. Ketulusan ekspresi itu tentang bagaimana kita menghadirkan kejujuran artistik berdasarkan pengalaman hidup nyata penyair di dalam menghadirkan lokalitas-lokalitas kedaerahan. Sementara identitas budaya itu menjadi benteng pelestarian bahasa dan tradisi di tengah arus globalisasi. Jembatan yang saya maksudkan tadi untuk membuktikan bahwa hal-hal yang sifatnya lokal itu dapat menyuarakan persoalan manusia yang bersifat universal. Jadi rumah yang begitu lengket dengan lokalitas yang kita hadirkan dalam bahasa daerah itu menggambarkan tempat pulang secara universal yang dibutuhkan oleh setiap orang di dalam semesta ini. Jadi puisi itu adalah rambu-rambu yang memberi arah bagi seseorang untuk menghadirkan empati, simpati, dan juga memahami eksistensi dirinya di dalam semesta ini, Kakak Daten.
1: Oke, baik. Wah, terima kasih Kakak Nong sudah berbagi dengan Koton di Perempat RR Kupang ini tentang lokalitas, unsur lokalitas dalam puisi ini.
0: Sama-sama Kak Raten, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa di Sabtu berikut lagi ya dengan topik yang lain lagi ya Kakak Nong.
0: Iya, Kak Raten ya.
1: Oke. Baik, selamat malam Kakak Nong, sukses untuk aktivitasnya. Salam puisi Kakak Nong.
0: Selamat malam Kak Raten dan semua kru di RRI Kupang. Salam puisi, sampai jumpa.
1: Baik, baik Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ketemu obrolan ya bersama dengan Kakak Enong Yonson ya. penulis dan juga penyair asal Nusa Tenggara Timur yang sudah berbagi banyak tentang unsur lokalitas dalam puisi ya. Dan jampi mana-mana dulu karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Cuma kau yang ada di hati. Hey Nuna, hey Nuna, hey Nuna, hey Nuna.
1: Masih dari kawasan Tempelo 8 perempat dari Kupang, suara budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua. Kalau tadi itu ya, katong sempat cerita dengan kakek nong ya, selaku penulis dan juga penyair asal NTT yang sudah memiliki banyak karya ya, yang sudah begitu banyak tulis begitu banyak puisi ya, dan juga sudah apa ya, mengangkat unsur lokalitasnya juga begitu ya, dari kota daerah begitu. Malam ini ya, Beta Ju mau baca cerita dengan bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua di ketemu segmen Bahasa Enggol Salam ini ya. Bahasa Enggol Salam sudah hadir kembali untuk menemani semuanya. Bisa bergabung di line SMS WA 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di Facebook Pro4 RR Kupang ya. Halo, selamat malam Bahasa Enggol Salam.
2: Salam. Selamat malam kadaten yang tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
1: Jangan diragukan lagi.
2: Baik, salam kakak sayang.
1: Salam, kabar baik kok.
2: Kita dengar itu tentang puisi itu sangat bagus tuh kakak
1: iya.
2: Sayang.
1: Apalagi kalau kotong angkat kotong bunda, budaya.
2: Jadi tiap hari Sabtu tuh beta pun telinga selalu ada nak kakak.
1: Wih mantap begitu.
2: Jadi
1: setiap hari Sabtu telinga selalu ada, terus hari lain no sana ada.
2: Bukan.
1: Oke.
2: Okay. Maknya tuh ini tentang puisi tadi itu kan membuat inspiration bagi saya tuh kakak.
1: Hmm, baik, apalagi seorang jubir ini ya.
2: Baik, ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, kakak sayang.
1: Kabar baik, kok.
2: Terima kasih, kakak sayang. Beta dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga kadaten tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus.
1: Amin. Beta naleok, Pak.
2: Naleok berarti baik, gitu. Kadaten,
1: iya?
2: Sebelum lanjut, saya boleh kasih puisi satu.
1: Boleh, boleh, boleh. Kenapa tadi sudah gabung, ku baca itu puisi.
2: Jangan, kau nikah kadaten, dong coba bilang bagi pendengar yang mau gabung, silakan, maksudnya ada.
1: Wih, kok tadi beta ada sebut, tuh nomor jelas-jelas, tuh bilang gabung.
2: Baik, mah beta gabung, tekuju kakak suka semati, nari kan mau.
1: Tadi beta ada ini ajak, mah, untuk gabung.
2: Soalnya dia tak ingin dengar, saya ini kali baru mau ke studio dengan puisi.
1: Oke, okay. Tapi nanti Sabtu depan gabung, oh?
2: Siap, bos.
1: Gabung terus baca, ini kakak Joy juga begitu, beta tunggu kakak Joy bilang mau gabung, kok mau baca puisi, ada tiga kok. Beta tunggu tuh. Beta
2: perlu baca, beta tertanam dalam beta pikiran.
1: Iya, toh. Kebetulan ada kakak Nong, ini penulis dan juga penyair. Ini kakak Nong pun. Kakak Nong pun
2: menilai itu.
1: Kakak Nong pun buku puisi ini ada sekitar puluhan, bahkan lebih.
2: Tapi itu bagi saya itu pengalaman yang sangat luar biasa, kakak.
1: Iya, kakak Nong pun satu buku saya itu ada berapa? Ada hampir 100 halaman. Belum kok kali dengan berapa puluh buku itu.
2: Baik, nanti minggu depan boleh. Pasti beta gabung.
1: Nah, beta.
2: Tapi ini sekarang beta bikin beta puisi.
1: Nah, beta putar ame instrumen, kau baca
2: Ya. Kakak putar dulu.
1: Sudah nih.
2: Di saat aku berdoa, aku tidak melihat Tuhan, namun aku tahu Ia mendengar. Di saat hati ini diambang kerapuhan, aku tahu tidak ada orang yang melihatnya, namun aku tahu Tuhan lagi tersenyum untukku. Mungkin pada suatu saatnya nanti, aku akan berhenti berharap pada alam ini. Namun hati ini telah merasa bahagia, karena hati ini tulus untukmu. Selesai, bos.
1: Wah, keren ini. Aduh, kirugi itu, sekali.
2: Kakak, itu saya punya penghafal ini dari 6 SD.
1: Wah, mantap.
2: Jadi waktu itu saya dapat nilainya 9. Jadi guru masih tanya. Itu Mesra Pelando itu saya punya teman sekolah itu.
1: Oh, teman sekolah, Ibu ya, Bunda, Bunda Mesra.
2: Sama satu SD dengan saya.
1: Ah, keren.
2: SD-nya di Kumana.
1: Baik, baik.
2: Nah, jadi waktu itu guru tanya, kenapa sampai anak lu bisa menciptakan puisi seperti ini yang jarang kami dengar?
1: Wow.
2: Saya bilang saya dari inspiration dari saya pribadi.
1: Mantap, mantap, mantap. Tapi kalau ada unsur lokal di itu puisi kayaknya lebih bagus ini.
2: Iya kakak, nanti saya akan berusaha kakak.
1: Baik kakak, ditunggu. Ya,
2: kalau bahasanya kurang, kada tenjang marah itu kan tembung pendidikan seperti itu nak.
1: Nah, ne apa? Nanti Sabtu depan ini beta kasih dengar di kakak Nong ini.
2: Hari Sabtu depan pasti saya puisi kembali ini.
1: Oh boleh, boleh, boleh.
2: Tapi
1: boleh.
2: Lebih rinci lagi, lebih halus lagi.
1: Boleh, boleh, boleh, ditunggu. Baiklah. Baik, ini mau dengar lagu yang mana ini?
2: Ada lagu apa kakak sayang?
1: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Toja Beleleha. Itu tadi di ini tadi beta seputerin lagu. Ada lagunya mana dia? Oke, ini dia. Ada TB Anarita, kemudian ada juga Jemput Nona, kemudian ada juga Gaidoi, Terserah Kau Saja, TB Manu Ain Modok, Sekarang Asing, Jeku Jere, Jomblo, dan juga Helong Dale Misa Dale Bung Tilu, dan juga Mau Tapi Malu.
2: Biar jomblo sekakak, tekan di botong di sini, soalnya jomblo Lena.
1: Oh begitu, baik.
2: Supaya lagu yang aneh-aneh tuh kakak.
1: Jadi ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan Yesus beta pun kakak datang sehat.
1: Iya.
2: Tuhan Yesus memberkati kakak dan beta lanjut salam sukakak.
1: Baik, baik.
2: Yang pertama ini untuk Mama Ailin di Niki-Niki, Bapak Dan di Wain Lasi, Bapak Dion, Kakak Danker, Maie di Panmuti, Abang John di Takari, Findi Iu di Teta, Mama Del, Kakak Odi di Kuafeu. Kofeu kok kakak?
1: Iya, Kofeu.
2: Kofeu. Iya. Kak Kodi, beta ada sehat nih. Berapa hari beliau ada tanya sehat-sehat kok. Yang berikut untuk kakak Emmanuel, kalau tidak salah itu, atau Bapak Emmanuel di Oemova kok kakak?
1: Iya, betul.
2: Ayah, Bung Milky di Camplong, selamat malam, terima kasih banyak . Kakak Melani di NBS, kakak Lelita di mana le? Batu Plat.
1: Batu Plat, iya.
2: Ini yang di Pulau Semenang siapa le? Disuruh lupa le ini kak.
1: Bapak Nehemia.
2: Bapak Nehemia di Hansis ya kakak.
1: Iya.
2: Yang terakhir untuk siapa le? Disuruh lupa. Oh ya, buat ini Om Ako di Manubelon plus minus. Ada Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota Besar.
1: Baik.
2: Ya, yang lain belupa nah. Ya, nanti besok lek to kakak.
1: Oke, terima kasih.
2: Tanam pisang di muka rumah.
1: Cakep.
2: 7 tahun petik sekali.
1: Cakep.
2: Jauh di mata dekat di doa. Semoga bepun kakak datang sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
2: Jalan indah penuh santun. Miller Kausis keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Malafa Kota Kupang. Salam.
1: Salam, terima kasih ya buat Opa Miller ya sudah bergabung di 833-499. Satu lagi, halo selamat malam Mbak Senggol, salam.
3: Salam.
1: Salam, selamat malam. Wah, ini beta dari Oipura, beta sampai di Oenlas ini kok.
3: Ya betul kakak.
1: Tapi betanya sampai di muka pintu, Bapak belum persilakan masuk. Bapak Dan kabar baik kok?
3: Kabar baik kakak.
1: Iya. Ini malam Bapak mau dengar ambil lagu yang mana ini?
3: Lagu apa-apa kakak?
1: Di sini ada yang judulnya TB Anarita, Jemput Nona, Gaidoi. Kemudian ada juga Terserah Kau Saja, Manu Ain Modok, Sekarang Asing, Jeku Jere, Helong Dale Mesa Dale Bung Tilu, Mau Tapi Malu.
3: Manu apa? tadi manu, bilang manu apa kak?
1: Manu ain modok.
3: Nah, itu sudah kak.
1: Itu saja baik. Salamnya buat.
3: Salam pertama buat Toko Miller, selamat malam atas tenggolannya. Mama Aileen di Nusuniki.
1: Oke.
3: Bapak Dion di Hane. Udi di Tokyo. Mama Glenn. Kadang ini di Peluli.
1: Iya.
3: Jadi Yudi Ateta. Mama Nita. Dari Nom Leni. Dan yang terakhir buat kakak datang yang bertugas, tetap semangat. Salam.
1: Salam, terima kasih ya Bapak Dan dari Oin Lasi sudah bergabung. Dan nah, kita dengar dulu dua lagu yang mau datang putar ini ya. Ada salah satu lagu dari ketemu kakak Silatopenap ini, judulnya Jomblo.

0: Tempat tali atau oleh masyarakat NTT dikenal dengan tali merdeka merupakan permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dimainkan anak-anak perempuan. Aturan permainan lompat tali pada umumnya, yakni menggunakan tali yang dibuat dari sambungan karet gelang dan panjangnya sekitar 3-5 meter. Dimainkan minimal 3 orang atau lebih, di mana 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet. Ketinggian karet bertahap dan makin tinggi, dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, kepala, 1 jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan terakhir seacungan tangan ke atas sebagai ukuran lompatan tertinggi, yang disebut sebagai merdeka. Dari ketinggian mata kaki hingga bagian pinggang, pemain harus melompat tanpa mengenai karet. Jika menyentuh karet, maka pemain gugur dan digantikan oleh si pemegang karet. Jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan, maka permainannya akan diulang dari awal. Permainan tali merdeka tidak hanya sekedar permainan biasa, namun permainan ini dapat melatih daya tahan, kelincahan, dan kerjasama tim.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Bita Pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Bita Pung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perempat dari Rekuman Suara Budaya NTT masih di Ketempung Basenggol Salam ya, dan yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat dari Kupang, halo selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo selamat malam Ahmad Ateh.
0: Iya selamat malam, dengan siapa dari mana ini? Selamat hari Minggu.
1: Bukan hari Minggu.
0: Bukan, besok baru Minggu. Selamat bermalam Minggu.
1: Iya dong.
0: Waduh, pikirnya suara Minggu. Soalnya hari Senin beta libur, najar beta kepengin cepat libur. Kabar baik kok Mama Jessy?
1: Baik dong. Kalau Mama dan keluarga di rumah?
0: Hela Uma, Mama Honi. Ini Mama Jessy mau dengar lagu yang mana?
1: Tapi malu.
0: Mau tapi malu? Itu bilang apa? Mau tapi malu? Coba diulang.
1: Anlomi mes anmai.
0: Anlomi mes an.
1: Anmai.
0: Anmai.
1: Mau tapi malu.
0: Mau tapi malu. Okay, baik baik. Okay, Mama Jessy, ini lagu beta so siap. Salamnya buat siapa? Sibuk apa?
1: Tadi ada pembukaan apa? Pertandingan olahraga.
0: Oh, pertandingan. Pertandingan apa?
1: Untuk menyongsong RI.
0: Iya, iya, yang ke-81. Iya, pertandingannya pertandingan apa ini?
1: Bola.
0: Oh, sepak bola. Voli, lomba bertutur atau natoni ada kok Sonde. Ini kali lomba tari kok, lomba menari?
1: Ada. Banyak.
0: Kalau ada lomba begitu Mama jadi peserta, kok jadi penonton nih?
1: Penonton.
0: Oh penonton. Iya kalau lomba bola ya jadi penonton sa. Ya. Kalau lomba menari ya Mama boleh ikut toh.
1: Ya,
0: atau lomba menyanyi lagu daerah kok.
1: Nanti dulu baru ketemu aktor.
0: Kumpul kaum ibu dan di situ.
1: Ya biasa dapat ini peran suara antar di desa kelurahan.
0: Mantap kalau begitu lagu daerah.
1: Mars PKK
0: lagu daerah.
1: Iya.
0: Oke. Baik, tapi untuk sementara belum dapat informasi ya.
1: Kayaknya sudah ada.
0: Oh, sudah ada.
1: Iya. Hanya belum daftar nama-nama yang menang.
0: Mulai besok sudah daftar, cari orang kok daftar.
1: Nanti tiap RT harus daftar yang menang.
0: Baik. Oke deh, ini terima kasih Mama Jessy.
1: Terima saja. Selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Oke. Amin. Terima kasih, salam Mama Jessy. Sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Basenggol Salam, selamat malam.
2: Yo, selamat malam, Kak Kadate.
0: Yo, selamat malam. Deng sapa di mana?

0: ujung pakai gula-gula juga itu sana mempan, kecuali harus kasih ubi. Nah
1: betul sudah kakak.
0: Tapi kasih ubi jangan ini, oh harus ada pasangan dengan kurus. So
1: ya kurus so masih ubi kakak.
0: Itu bepu musuh yo, saya makan ubi ini aduh tambah dengan kurus.
1: Hei bahaya kakak.
0: Ubi bakar kok ubi rebus, ubi terufuk, mau ubi jalar kok ubi kayu kok, ubi petatas kok ubi terufuk.
1: Ini masih ubi jalar nih kakak, bukan ubi kayu, ubi jalar nih kakak.
0: Tapi kalau ubi rebus itu beta pemusuh dengan gula sabu.
1: Gitu member, cepatnya juga.
0: Beta ame putar itu ubi di gula tuh beta baru makan tuh. Nasi nasi dan daging sayur beta sana nodek memang bapak.
1: Itu pasti kakak.
0: Apalagi malam-malam begini nih.
1: Dingin lagi. Kota sore di Saktio ini terlalu dingin nih kakak.
0: Iya. Musim-musim begini pasti sudah dingin. Kotong di Kupang sini di udara dingin juga beta berasa.
1: Ini di sini nih. Jam 6 sore saya kita sudah dingin.
0: Semasa rumah, sana mau keluar leh.
1: Terus keluar lagi kita jaga api sah.
0: Oh jaga api sah, api jangan pernah mati yo. Oke deh, Bapak Bogela ini mau pilih ame lagu yang mana?
1: Lagu apa kakak?
0: Di sini ada yang judulnya TB Anarita, Jemput Nona, Gae Doi, Terserah Kau Saja, Sekarang Asing, dan juga Jeku Jere, Helong Dale Mesa Dale Bung Til.
1: Jemput Nona
0: saya. Oke deh. Salamnya buat?
1: Salam pertama buat kakak Daten yang sempat selalu sehat-sehat.
0: Amin.
1: Aduh, yang kedua ini kakak Joy di Molotenga. Ini kakak Fir di Soe. Ini Pak Bapak Miller di Oepura. Ini baik sila di Cimate, kakak Uri di WPU, ini kakak Joy di ini Sekari.
0: Iya.
1: Ini hanya ini saya lupa ini kakak. Nanti besok malam baru baca ini sibuk semua saya kakak.
0: Baik, beta tunggu.
1: Besok malam baru pada ini itu semua ini tuan empat.
0: Baik. Oke, terima kasih Bapak Bogela.
1: Selamat malam ini kakak Date.
0: Selamat malam, terima kasih Bapak Bogela dari Sakteo ini ya. So bergabung di Katampung 0811-3820-1043. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Sama.
0: BT. BT, kalau bilang BT ini aku nih, BT.
2: Kan selalu ada empat, tahu. Angkat punya aku tapi ngomong sama orang lain.
0: Oh, begitu. Astaga. Ah. Ini kayaknya harus dapat pegang talinya dengan angka kaki satu ini. Mam Putri.
2: Berontak bikin orang bete.
0: Itu menguji kesabaran, Mama.
2: Uji kesabaran atau bikin orang emosi kok ponselnya mau dilempar.
0: Orang sabar itu subur, Mama.
2: Dapat lagu atau
0: ikutan. Ikutan Mam Putri. Iya, tidak dapat. Tidak dapat lagi sonde. Sonde dapat.
2: Itu tiba. Oke, aku salam. Tapi awas. Jangan
0: apa coba. Jangan ada lampu merah. Ada lampu merah, Mama.
2: Iya, iyalah. Kan enggak dapat lagu.
0: Ada lampu merah. Lampu merah di Kota Kupang ini terlalu banyak.
2: Tapi arah KRRI nggak ada lampu merah.
0: Ada. Di SMP 2.
2: Pemilu 8 nggak ada lampu merah.
0: Di SMP 2. SMP 2 ada kosong.
2: Itu kan SMP 2. Maksud aku tempe 08.
0: Iya kan, itu juga

0: Merah.
1: Itu juga tempel delapan itu.
0: Iya enggak kali. Tempel delapan RRI Kupang.
1: Aduh. Kalau
0: oke, okay, aku mau salam.
1: Silakan, silakan.
0: Oke, yang pertama untuk komplotan pasukan kompleks pertanian. Ada ada Ibu Panam Tuan, ada Ani, ada April, ada Melan. Mereka semua lagi pantau perempat.
1: Oke.
0: Lalu Mama Ridetan, Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Relatif, Cecilia Kaja, Bung Marco, terus buat Opa Emi, Bapak Herbindo, Anona Lasiana, Ama Benja, terus buat Demi Osao, Paman Dandi, Bibi Salma, Kak Emilino, Kak Evan, lalu Om Endan, Mama Rin, Bapak Tarek, Kota Bes, Majesi, Bunda Tok.
1: Baik.
0: Datang sama orang-orang kapan, gak nyenggol aku juga.
1: Mama Jesi, besok saya nggolong.
0: Apa iya, sama Dota, Bung Melki, Bapak Alo, Bapak Saka, Bapak Luis, Bapak PU, Mama Anita, Mama Tati, ke Fendi Oteta.
1: Oke.
0: Lalu Kak Joy sama Alina Fatuleu, Kak Marsa sama Yuven KS, Bung John Takari, siapa lagi? Semua sah.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih, Ma Putri.
0: Dadah.
1: Terima kasih ya, Ma Putri, sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat Dari Kupang lewat line telepon ya. Dan kau dengar lagi dua lagu yang merata yang putar ini. Ada salah satu lagu dari Ketemu Kakak Manja Moi dengan Kakak Imbo Tamelan ya. Kakak Manja berkolaborasi dengan Kakak Imbo yang mau menyanyi satu lagu dengan judulnya Mau Tapi Malu.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipih atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

0: Perang Patah dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona sama masih di Basenggol Salam ya. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di 0811-3820-1043. Kemudian di line telepon juga ya 0380-833-499 ya. Di WhatsAppnya Perang Patah dari Kupang bisa chat ya. Bisa kirimkan pesan, kemudian bisa kirimkan pesan suaranya dan juga bisa telepon ya di 0811-3820-1043. Kemudian di 0380-833-499 di sesi pertama ini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa kirimkan salam-salamnya buat teman-teman, buat keluarga, buat pacar, pasangan ya, ataupun yang lagi LDR juga. Mari katong seru-seruan di Basenggol Salam ya. Di WhatsAppnya Prompat sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Senggol Suko.
1: Jauh di mata, dekat di telinga, Prompat selalu di hati.
0: Mantap sekali. Ini Bapak Dion.
1: Iya, kakak saya.
0: Iya. Bapak Honi Karma, apa kabar ini hari?
1: Bapak Dion kabarnya mau buruk, mau baik, mau di tengah-tengah kakak.
0: Hai, berarti Bapak Dion ini tabrak semua.
1: Tabrak semua kakak, soalnya kedukaan ini berturut-turut 4 orang ini kakak.
0: Oke, baik. Turut berduka ya Bapak dan Bapak Dion.
1: Iya kakak saya.
0: Iya. Aduh, salah sebut lagi Bapak Dan lagi. Ternyata Bapak Dion ini. Turut berduka Bapak Dan Dion. Iya Bapak Dion turut berduka. Bapak Dion semakin dikuatkan lagi ya, diberikan ketabahan oleh Yang Maha Kuasa dan juga buat keluarga semua yang ditinggalkan ya.
1: Iya, kakak sayang. Terima kasih,
0: kakak. Iya, ini malam Bapak Dion mau dengar lagu yang mana? Ini kebetulan kotong di sesi kedua ini. Ada
1: soalnya baru pun untuk kakak sayang.
0: Oke, ini di sesi kedua lagu yang beta siap tuh Surat Bura Sakit Periluka Inekumanggo Peristiwa Beta Simpan Rasa Cinta Bayangkan Sakit. Peristiwa.
1: Iya kakak.
0: Oke, salamnya buat siapa ini Bapak?
1: Buat semua kakak yang pantau perempat, berkabung di perempat. Semoga Allah memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Allah memberkati kita. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya, Bapak Dion dari Hane ya. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Selamat Basenggol Salam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
3: Dengan orang Jawa dong, kakak.
0: Orang Jawa dong?
3: Iya.
0: Jawa berapa kilo ini?
3: Entah, kakak dari Mekah.
0: Besok nak kakak tolong ukur dia pun jarak berapa jauh kilo.
3: Oh, nanti besok.
0: Oke, Mamna Ben. Kabar baik kok.
3: Kabar Maria.
0: Amin. Ini Mama Naben ini malam mau dengar lagu yang mana?
3: Lagu apa kakak?
0: Di sini yang masih tersisa tuh Surat Bura Sakit Peri Luka, kemudian Inekumanggo Beta Simpan Rasa Cinta, Bayangkan Saja, Momang Latang Aku, Mau Yang Setia, Anaknya Kakea, dan juga Jaga Beta.
3: Jaga Beta, kakak.
0: Jaga Beta, oke. Salamnya buat siapa ini?
3: Boleh yang bertala, kakak yang bertala, selamat malam. Ini bertama anak juga, selamat malam minggu.
0: Oke.
3: Pak Dion, iya Bapak Dion yang baru sembuh, selamat malam Bapak. Terus ada Bapak Lurin, ada Kakak Odi. Citra Melbar, ada Kakak Jirika, ada Mak Aini, ada Kakak Nana, ada Kakak Iu, sama Mak Marta,
0: yeah.
3: Ada di Campleng, Kakak John, ada Bapak John Takari, ada Kakak Tata, ada Mama Anita, ada Mama Santika, pokoknya buat semua-semua sakit yang lagi pantas, selamat malam minggu semua.
0: Oke. Terima kasih, selamat bermalam minggu juga ya. Mamfoni dari Mutis sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat Miss Ogang Gagadap.
0: Selamat malam Minggu Jumama.
2: Iya.
0: Dia mama siapa dari mana ini?
2: Nirva ikat beta.
0: Oh kakak Nirva. Oh kakak Nirva. Belum pulang-pulang juga dari Camplong. Masih di...
2: Masih hibur-hibur kakak di Camplong kakak Dati.
0: Oh iya baik-baik.
2: Kabar... Jari dong keriting.
0: Jari dong keriting.
2: Memang.
0: Sane papa. Selagi air panas masih mendidih bisa kasih lurus.
2: Kabar on me.
0: Leko ahoy.
2: Amin. Puji Tuhan kalau sama. Kabar leko-leko.
0: Sama Joko.
2: Iya sama. Seperti kata Dati.
0: Ini malam mau salam juga buat siapa? Kebetulan kan kotong so ada di bulan Agustus tanggal 1. Jangan sampai ini kakak Nirva su dapat dengar informasi mungkin ada lomba begitu untuk menyongsong hari kemerdekaan.
2: Ini kalau di Camplong belum.
0: Kakak Dati
2: tidak tahu di EKT tahun Mei. Tapi itu mau satu bulan.
0: Iya. Pikirnya su ada ini dapat dengar. Nanti menyongsong 17 Agustus ada lomba ini, ada lomba ini. Tapi belum dapat dengar ya.
2: Belum.
0: Baik. Salamnya buat siapa ini kakak Nirva?
2: Salam pertama buat ini siapa yang baru lewat ini salam kenal.
0: Mamponi.
2: Oh iya, salam buat Mamponi. Selamat malam. Terus buat ini Maike Malela juga. Ada Bunda Asmi. Majid yang punya Lelo Gama, Kakak Feli yang punya Weteta, Opa Miller nih yang tadi makan waktu ke orang jari keriting.
0: Ada baca puisi tadi, tapi pas toh ini setiap malam minggu ada kecapi nah.
2: Terus buat Kakak Melki yang punya Camplong juga selamat malam, Kakak Ipeng Kais yang punya satu Venu, Mama Selmite bersama Bapak Madelni Fubatu, Mama Elda, singkat borong buat semua pendengar setiap Roanpat, selamat malam.
0: Baik.
2: Paling terakhir buat kakak datang yang bertugas, selamat menawat tugas leok-leok dan tetap semangat pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, selalu Wisnen anakan kit 3 ya. Kakak Nirva dari Camplong bergabung ya. Halo selamat malam, Mbak Senggol salam. Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini? Oke, cowok jelek dari Parlen ya, dari Pariti ya. Iya. Yang mengaku sendiri jelek, kakao.
4: Nanti kakak tambah sedikit di belakang.
0: Beta tambah sedikit di belakang. Jadi beta paling jelek, su.
4: Tambah bumbu,
0: oh beta tambah bumbu, beta pikir ini beta tambah jelek le. Iya tadi dia pun jauh tuh sama kayak jarak dari Kupang pi Pariti toh. Oh itu terlalu deka.
4: Di mana?
0: Di Australia itu masih deka jo, naik pesawat sampai. Pokoknya yang naik pesawat soalnya sampai. Itu paling jauh. Di semua tempat ini bisa naik pesawat kok sampai. Helikopter bisa sampai juga. Kalau
4: tempat jalan kaki.
0: Baik. Di ini jalan kaki pipari itu juga lumayan. No.
4: Jalan banyaknya.
0: Bekas tahu. Kalau lagu hanya berapa album. Saya itu soalnya bisa. Soalnya mempan. TKK bantu suara Jo, suara 3 sa.
4: Beta bawa suara 4.
0: 4, beta 1. Oh. Beta slow-slow sa. Okay. Kakak Saka, ini mau salamnya buat siapa?
4: Dapat lagu
0: deh, Kak. So, dapat leh. Kok kakak semua nyanyi ame semua na, mau dapat ke mana?
4: Wah, emang kakak nirf saya ngomong terlalu lama.
0: Kok ini kakak Saka juga nih?
4: Oke,
0: yang pertama buat siapa ini?
4: Yang pertama buat Mama. semakin memuaskan saya bertugas, bersemangat, tetaplah hati-hati. Kalau tentang tidak sepeda, saya antar ke sana.
0: Oh, tenang, antar dan jalan kaki juga.
4: Gendong,
0: saya paling ah, sana apa-apa. Tapi beta pemberat badan ini timbangan juga kalah. Dia minta top.
4: Ini di auto track yang ukuran 10 bang, saya bisa angkat.
0: Awi, awi, beta iya sah.
4: Kita balik tadi ya, boleh tak? Ring-ring.
0: Oke, yang berikut.
4: Mama Dewi Waisa bersama Aden Mentari, Aden Melani, Ahmad Tomi, Mama Cantika sama Kak Ina, Dedy Lombo, Terti Pak Jodi Merdeka, Aktris Soe, Mama Mahima, terus Mama siapa nih? Sikumana tuh kan?
0: Sikumana Mama Rian. Dengan ada satu lagi Mama Susan, Mama Susan.
4: Selamat malam Mama Aidin. Kita berpura dan Sakari, Kak Uji, Kak Yuben, Mama Anita Wetesa, Kak Tengok Wetesa, Kak Tengok Wetesa, Kak Tengok Wetesa, Kak Tengok Wetesa, apa
0: sudah berapa kali kau melaut tapi ikan
4: ikan
0: itu juga bapak siapa dari mana
4: dari Kevo buat bapak-bapak semua dari hari ini ya kan
0: baik oke, terima kasih Kakak Saka ya sudah bergabung. Oke, terima kasih Kakak Saka ya dari Pariti sudah bergabung dan kau dengar lagi dua lagu yang mereka putar supaya bikin ketemu suasana malam ini lebih santai dulu ya. Ada satu lagu dari Kakak Wisbaker ini judulnya Peristiwa.

0: Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Sa, ada masalah apa? Cerita di mama toh.
2: Beta bingung mama Mau usaha tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah sesu dengan nasib nih mama.
1: Ayo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit anak.
2: Tapi kato orang susah mama. Bisa bikin apa suka toh?
1: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau ketok mau maju.
2: Oke mama, beta sudah boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru su.
1: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain. Bukan juga karena keadaan.
3: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari KKN Regile, judulnya Jaga Beta. Baru saja datang putar di Kotompung Basenggol. Salam perompak dari Kupang di sesi kedua yang masih terus menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua sampai di jam 11 malam nanti. Yang mau bergabung boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Dan ternyata bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, keunikan lagu dari daerah timur ya, begitu timur ya, pokoknya dari daerah timur lah ya, itu adalah penggunaan bahasa ya, bahasa daerah dan juga lirik yang memang sederhana serta memiliki emosional begitu, yang menggugah emosi dan juga menggambarkan kehidupan sehari-hari, budaya serta nilai-nilai kekeluargaan yang kuat di masyarakat lokalnya. 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Selamat
0: malam. Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Joy dari Molotenga, tapi terdampar di Keva ini, Kadatun.
0: Oke, okay, sekarang ada di Keva.
1: Ya, di Keva, Kadatun.
0: Lagi melakukan mencarinya. Pengantaran, kok?
1: Iya, Kadatun.
0: Oke. Okay. Jaringannya ke mana di situ? Bagaimana tadi?
1: Jaringan ke kurang baik, Kadatun. Ini lagi di bundaran, ini, Kadatun.
0: Oke, okay, lagi di bundaran, ya.
1: Iya.
0: Kalau dengar perompak, ini, dengar perompak di situ jelas, kok?
1: Ini saya gabung dengan orang rumah dong, ini Kadatun. Ada Bukarado baru saya gabung Kadatun.
0: Oh, telepon ke. Iya. Berarti ini dapat dengar jelas perompak di sana?
1: Tidak, ini saya tidak dengar radio
0: Kadatun. Okay.
1: Saya ini di telepon saudari di rumah baru mereka Bukarado baru saya gabung ini Kadatun.
0: Oh, begitu. Oh, iya. Ini telepon saudara di rumah di Molos ini baru
1: Kadatun dengan
0: Oh, oke, okay. Bagaimana perjalanannya ini dari Molo sampai Keva?
1: Aman-aman saja Kadatun.
0: Amin. Baik, ya, sukses terus ya Kakak Joy dan selalu amin, berhati-hati ya Kakak Joy. Musim angin begini nih.
1: Amin Kadatun, tidak apa-apa Kadatun. Yang penting kita jalan juga berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita
0: Kadatun. Betul. Jalan dengan hati yang baik, dengan tujuan yang baik, otomatis pasti selalu dijaga ya.
1: Iya Kadatun.
0: Iya. Ini mau dengar lagu yang mana Keke Joy?
1: Di list Kadatun lagu apa?
0: Di sini ada Surat Bura, Sakit Peri Luka, Ineku Manggo, Beta Simpan Rasa Cinta, Bayangkan Saja, Momang Latang Aku, Mau Yang Setia, Anak Kekake ya.
1: Beta simpan rasa cinta.
0: Beta simpan rasa cinta. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Ya, awalnya buat Kadatun yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Semoga Tuhan diberkati Kadatun dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak nona bersama si buah hati dan oma dan opa di rumah.
0: Baik.
1: Terus yang berikut buat Alina bersama Mama di Fasilio Tengah, selamat malam, apa kabar? Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jesse Lelogama, Mama Anita Oeteta, Mama Ima Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Terus buat Papa Herman di Angkai, Kak Udi Kok PU. Terus buat Papa Dan Kustasi. Terus buat Papa Dion Hane, Papa Milky di Camplong. Terus buat Kak Merva di Ekateta. Kak Alfa di Pili, terus buat Kak Lelita di Batu Pelat, Adik Melani,
0: okay.
1: Terus buat Bapak Manuvelon, singkatnya buat semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
1: Dan buat Kak Datet, sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Molten. Tapi sekarang sementara di Keva ya. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung di Katampung lain telepon ya, lain telepon di nomor SMS Perompat ini ya di 0811 3820 1043 ya. Dan bapak mama kakaknya kakak nona semua lagu-lagu dari timur itu ya juga ditandai dengan nada yang menyegarkan begitu dan juga semangat ya, seringkali menyisipkan kritik sosial ringan ataupun pesan cinta begitu ya, serta menampilkan perpaduan harmonis antara gaya lokal dan sentuhan tren modern. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Kak Datun.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Mama Aileen dari Niki-Niki, Kak Datun.
0: Oke, Mama Aileen dari Niki-Niki. Anyong haseo, Mama.
2: Selamat malam.
0: Kabar baik kok, Mama?
2: Begitu, kabar baik, Kak Datun.
0: Baik, kabar baik, tapi suara kayak suara mendukung.
2: Ada satu, semua empat kecil, teman.
0: Begitu, nah tadi bilang ada baik.
2: Agak baik.
0: Oh, agak baik. Baik. Pokoknya semoga cepat pulih ya, Mama Aileen. Iya, cuaca cuma angin le panas, le udara dingin lai.
2: Hari betul enggak datang. Ini hari betul ini angin kencang.
0: Sama, kotong di Kupang juga. Ini angin ini kasih batakun, bikin takut orang ini dari dia pembunyi seng nih. Deng lia ini pohon sama kayak mau patah buang sa.
2: Ini bapak ini dia apa matan itu cuma bapak ini kata bilang tahu ini karatun perumahan itu perlu matan untuk karatun perumahan.
0: Beta di perumahan sih itu mama.
2: Bapak ini di perumahan karatun.
0: Oh begitu, blok apa dulu kok beta di blok L nah.
2: Ini ada tiga malam dia tuh keturun kayu di situ, nggak tahu di blok mana, jadi nggak tahu di blok mana.
0: Oh kasih turun kayu eh?
2: Iya.
0: Wih, ini kayaknya mau gacor parah nih kalau kasih turun kayu nih.
2: Ada adik tinggal di perumahan tuh sekarang.
0: Baik baik. Oke. Nanti tanya ya, sa di blok apa?
2: Oh iya, nanti kita
0: tanya. Iya, kalau beta di blok L mama.
2: Oke
0: deh mama, baik. Ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Yang pertama buat Kak Joy, tapi ada antar kar tuh ke Kak Datun.
0: Iya, sampai Keva.
2: Kak Joy, terus dia lah antar kar, nah yang apa, lupa kan tinggal gue jadi tuh, nah saya rupul sini.
0: Betul, tapi ini lari lewat dari Niki-Niki nih.
2: Betul, di danau supul sini, maka dia pengen lari lewat jauh-jauh sampai Keva.
0: Danau apa mama?
2: Danau Supul kak, yang pinggir jalan.
0: Danau Supul?
2: Iya.
0: Itu danau? Jangan sampai itu danau tuh yang beta pernah singgah juga dengan pasangan itu, dengan istri juga. Itu danau di kalau dari sini sebelah kanan tuh mama?
2: Bukan, pokoknya kita yang siapa masuk itu suka.
0: Iya, tapi danaunya banyak rumput itu.
2: Iya, kan betul kak.
0: Coba kalau dari ini, coba dikasih bersih begitu sih supaya bisa menjadi tempat rekreasi baru juga, itu kan bagus tuh mama, itu danau.
2: Kan ada ceweknya kan pernah ada orang proy bingung di situ. Banyak kan memang rumput yang paling banyak
0: itu. Betul, tuh rumput yang paling banyak tuh buang itu air. Betul mama.
2: Betul.
0: Iya, kalau dikeruk kemudian kasih hilang itu rumput-rumput dong, itu kan jadi tempat rekreasi baru juga.
2: Iya, betul. Ada yang pot makan sapi.
0: Baik, baik. Oke deh, baiklah mama, yang berikut buat siapa?
2: Bapak Miller, Bapak Denhane, Bapak Darilasi, Maji, Majusi, Makuni,
0: iya.
2: Bapak Nehemia, Kak Mirsi, Bapak Miyen, Kakak. Ini ada salam terperat buat semua, Kakak.
0: Oke, terima kasih mama.
2: Kakak Datu yang bertugas. Semoga suami sudah memberkati Kakak
0: Datu. Mau dengar lagu yang mana mama? Mama lupa minta lagu nih.
2: Lagu apa di situ kadang?
0: Di sini ada Surat Bura, Sakit Peri Luka, Ineku Manggo, Bayangkan Saja.
2: Peri luka sekarang.
0: Sakit peri luka, aduh susakit le peri le luka. Baik, terima kasih mama.
2: Kadang yang baik hati, salam selamat malam.
0: Salam selamat malam, terima kasih ya. Mama Aileen dari Niki-Niki ya sudah bergabung di ketampung line telepon di nomor SMS ini atau di nomor WA ini ya, di 0811-3820-1043 ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama.
3: Apa kabar?
0: Malole, Mama.
3: Malole, Mama.
0: Hela ujo ke Mama.
3: Hela ujo.
0: Iya. Karmana Mama, ini kok betul lupa tanya di Mama Aileen tadi. Tekotong kan sudah ada di bulan Agustus nih. Ya sampai ini Mama sudah pendengar ada lomba apa kok yang mau digelar, mau dilakukan di Oeteta. Belum?
3: Belum. Iya,
0: Berpikir kesu ada begitu. Mungkin lomba natoni kok, lomba menari kok, lomba baca puisi kok.
3: Belum, Kakak.
0: Oke. Baik. Tapi bendera sudah tanam toh Mama?
3: Belum.
0: Belum juga. Aduh, itu tanggal 1 nih Mama. Tanam sudah. Pasang sudah.
3: Besok lusa itu tanam.
0: Kasih berkibar su ketompu merah putih nih.
3: Itu sudah.
0: Oke.
3: Nanti menyanyi berkibarlah bendera merah putih.
0: Baik. Salamnya buat siapa Mama Anita?
3: Salam pertama buat Mama Ili, Bapak Maye, Mama Duta, Bung Bujang. Ada Kakak Lelita, Bung Joy, Kakak Alina, Bung Ferry, Bapak P.U., Bung Rifland, ada Mama Susan, Mama Madi, Mama Glenn, ada Mama Cantika, Mama Martin, Bapak Charles, Mama Sel, Bapak Tito, Bapak Emi, Bapak Hermindo, ada Mama Becky, Mama Bunda Asmi, ada Bapak Enda, anak Kakak Poni, dan Bapak Jonua, Mama Ilga, buat siapa lagi? Oh iya buat Kakak Saka.
0: Baik.
3: Bersama Mama di Pariti juga, ada Kakak Odi, Bung Ferdi, dan semua.
0: Oke.
3: Buat Kakak, datang terus-terus semua Kakak, selamat malam.
0: Selamat
3: Kakak
0: malam.
3: Kakak semua. Sebentar pasti larut malam, pulang asal di jalan.
0: Iya, terima kasih Mama.
3: Kakak di rumah dengan selamat, salam buat Nyong Ganteng bersama Mama dan Opo semua keluar dari rumah.
0: Baik.
3: Kasih salam Kak saya.
0: Terima kasih, salam ya Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung. Kalau di WhatsApp-nya Pro 4 itu ada Kakak Ella di Alak yang mau bilang selamat malam Kakak Daten, karmana kabar? Ini dengan Ella di Alak. Kakak Ella mau salam buat semua yang lagi pantau. Selamat malam dan buat Kakak bersama kru RRI. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Kembali terima kasih ya Kakak Ella di Alak su bergabung dan kota dengar Allah dua lagu lah yang mau datang su siap di sini. Ada salah satu lagu dari Kakak Adido ini. Beta simpan rasa cinta.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian

sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Engkol Salam ya. Dan satu lagu tadi, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu lagu dari Kakak Vicky Salamor yang dia penjudul tuh Sakit Periluka. Yang mau bergabung bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Dan jujur sah, itu lagu punya kekuatan yang sangat unik. Dari awal dia pemusik, sesu rasa dia pun emosi ya. Lalu ketika dia pun lirik masuk, rasanya seperti ada cerita yang mungkin pernah dialami banyak orang. Kadang dalam hidup, yang paling sakit bukan hanya berpisah, tapi perasaan ketika kotong itu berusaha sekuat tenaga pertahankan sesuatu. Namun dia pun hasil tetap sonde seperti yang kotong inginkan, kotong harapkan begitu. Ada orang yang memilih diam, ada yang memilih sibuk supaya lupa. Ada juga yang memilih dengar lagu seperti ini sambil menatap langit malam. Dan itu sonde apa? Setiap orang punya cara masing-masing untuk bertahan nih. Dan beta percaya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, musik timur ya itu selalu punya tempat khusus di ketempung hati ya. Lagu-lagu seperti Sakit Periluka bukan sekedar hiburan ya, tapi juga teman perjalanan emosi. Saat katong sonde tahu harus baca rita pisapa, kadang lagu yang berbicara lebih dulu mewakili ketempung isi hati ya. Bukan hanya tentang lagu Sakit Periluka dari Vicky Salamor, tapi ketempung lagu-lagu dari daerah timur yang lain juga memiliki tempat di ketempung hati. Baik itu lagu yang depu irama slow atau lagu yang depu irama tuh agak cepat, dan yang cepat juga yang bisa membuat ketempung suasana hati yang sone baik menjadi baik kembali ya. Nah kalau ini malam ketong sedang baik-baik sa, ketong harus bersyukur itu ya. Tapi kalau ternyata ketong hati sedang lelah, capek, semoga lagu tadi tuh jadi pengingat bahwa rasa sakit itu sone akan tinggal selamanya. Dia tuh hanya datang sebentar sa, asli itu dia hilang su. Walaupun kotong masih ingat sedikit-sedikit ya, tapi sonde bertahan lama. Kotong sonde toe, le, dan dia, orang kupang bilang. Luka itu kan bisa sembuh ya, peri itu bisa reda, dan kotong itu bisa kembali katumu alasan untuk tersenyum. Yang sonde katumu alasan untuk tersenyum tuh, itu berarti dia sonde mensyukuri dia punya hidup. Kotong harus selalu mensyukuri ketemu hidup supaya kotong itu bisa selalu tersenyum. Yang dulunya kotong sone bisa senyum, akhirnya ketika kotong belajar mensyukuri kotong hidup, kotong itu bisa tersenyum bahagia. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, beta juga mau ajak ya kotong itu bisa berbagi cerita ya. Pernah ke sonde ada satu lagu yang begitu menggambarkan kotong pung keadaan hati ya. Itu lagu apa ya? Dan coba dengar itu lagu. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sonde rasa ya ketempung Bahasa Engkol Salam hanya sampai di sini sa. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sama-sama dan datang dari jam 6 sore tadi sampai dengan detik ini ya. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah bergabung di ketempung WhatsApp, di ketempung line telepon ya. Yang sonde beruntung untuk ini hari, besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 10, jam 11 ya, bukan jam 10, sampai di jam 11 ya. Dan datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tapi jampi mana-mana dulu karena datang masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari Katum Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia. Ya, untuk itu pantau terus Perempat FM. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam hari ini adalah malam terbaik di mana Bapak Mama dong dapat mimpi yang paling terindah.
Selamat malam, murid Yesus, Era Ella Ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

1 tanggal 1 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Seratus empat koma tiga megahertz, Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Basodera dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama Basodera dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ini pagi kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Nanti tentunya akan ada informasi-informasi Bapak Mama juga bisa gabung di Bapote di pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan Yesus nanti akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan untuk pagi yang baru, dengan kesempatan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita dalam menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik dan mengasihi kami, syukur kepadamu ya Bapa untuk hari yang baru, dengan kesempatan-kesempatan dan tanggung jawab yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk membawa keberkatan bagi kami, serta memuliakan namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, saya pilihkan bagi kita semua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16, di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang, ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bijaksana menjalani hidup. Sebuah peribahasa Latin berbunyi memento mori, artinya ingatlah Anda akan mati. Apakah peringatan ini bermaksud untuk menakut-nakuti? Apakah untuk mengancam atau mengintimidasi? Tentunya bukan. Peringatan ini diberikan agar kita ingat kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Untuk itu, selama kita hidup, kita perlu bijaksana dalam menjalani hari-hari. Penulis kitab Efesus mengemas dan merumuskan memento mori dengan memberi nasihat kepada jemaat di Efesus dengan berkata dalam ayatnya yang ke-15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, usahakanlah kamu untuk mengerti kehendak Allah. Berdasarkan bacaan firman Tuhan ini, kita mau belajar dan merenungkan secara bersama-sama bagaimana ciri orang yang bijaksana dalam menjalani hari-hari hidupnya. Yang pertama, ciri orang yang bijaksana dalam menjalani hari-hari hidup adalah ia memperhatikan cara hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memperhatikan memiliki arti melihat lebih lama dan teliti, mengamati serta menilik. Dalam bacaan ini ketika penulis surat Efesus berkata perhatikanlah, ini punya arti bukan sekedar ia meminta agar jemaat Tuhan melihat hidup mereka, tetapi lebih kepada perintah agar jemaat hidup lebih berhati-hati, lebih mawas diri dalam menjalani hidup ini. Dalam kaitan dengan memperhatikan hidup dengan seksama, penulis surat ini mempertentangkan antara orang bebal dan orang arif atau bijaksana. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau seseorang tidak berhati-hati, tidak mawas diri dalam hidupnya, maka ia sama seperti orang bebal. Jadi artinya kalau kotong son perhatikan, kotong pung cara hidup dengan baik, kotong hidup secara sembarangan, kotong son ada berhati-hati, berarti kotong son ada beda dengan orang bebal. Yang kedua, yang menjadi ciri orang yang menjalani hidup secara bijaksana, yaitu orang yang mampu mempergunakan waktu dengan baik. Kata menggunakan waktu di sini punya makna menebus. Dulu ketika umat Tuhan masih hidup dalam kegelapan dosa, orang begitu menyia-nyiakan waktu
waktu terbuang begitu saja. Maka sekarang ketika telah menjadi anak terang, Paulus mendorong jemaat Tuhan untuk menebus apa yang sudah mereka buang sia-sia itu dengan menggunakan waktu sekarang sebaik mungkin. Tidak lagi menyia-nyiakan waktu seperti yang pernah dilakukan ketika masih berada dalam kegelapan. Dalam Alkitab bahasa Yunani, ada beberapa istilah yang diterjemahkan dengan punya arti waktu. Yang utama yaitu ada dua kata. Yang pertama kronos. Kalau kita pernah mendengar kata kronologi, kata kronologi ini berasal dari kata kronos, yang berarti waktu dalam arti durasi seperti jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Kata yang kedua yaitu kata kairos, yang punya arti waktu dalam arti musim dan kesempatan. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kita perhatikan secara bersama bahwa ternyata kualitas hidup kita bukan hanya diukur dengan banyaknya atau panjangnya waktu kita, melainkan bagaimana cara kita memakai waktu yang ada. Cara orang menggunakan waktu menjadi tolok ukur kualitas orang tersebut. Ada orang yang suka mengulur waktu, ada orang yang begitu mengejar waktu, ada juga orang yang suka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Ada yang senang sekali memanfaatkan kesempatan, bahkan menciptakan waktu dan kesempatan. Kotong termasuk orang yang mana? Lebih banyak kotong buang-buang kotong pu waktu. Orang Kupang bilang dudu ba omong sana ada guna. Atau kotong lebih banyak menggunakan kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Kalau kotong pilih, pasti kotong pilih dudu cerita-cerita enak-enak karena sone buang tenaga. Lebih enak kotong dudu main HP dari pagi sampai malam daripada kotong kerja. Banyak orang lebih memilih yang enak dan membuang waktu yang ada. Mari, pesan firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita sekalian. Orang yang hidupnya berkualitas adalah orang yang mampu mengubah kronos yang ada padanya menjadi kairos. Artinya, ia mampu mengubah, menggunakan, memanfaatkan tiap menit dan tiap hari menjadi kesempatan untuk berbuat, berprestasi bagi dirinya sendiri, bagi sesama, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Refleksi bagi kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini, sudahkah kita menggunakan waktu yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik? Sudahkah kita menjalani hari-hari hidup ini secara bijaksana? Kalau sudah, berarti kita pribadi-pribadi yang senantiasa memperhatikan cara hidup kita, dan kita adalah pribadi-pribadi yang memanfaatkan waktu secara baik. Hari ini adalah kesempatan baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Pergunakan kesempatan ini secara baik. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik dan mengasihi kami, kebenaran firman Tuhan datang kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami diajar dan diingatkan untuk bijaksana menjalani hari-hari ini. Sekiranya Tuhan mendapati bahwa sepanjang ini kami hidup seperti orang bebal, kami meluangkan waktu untuk menyenangkan kehidupan kami semata, bahkan kami memusatkan perhatian kami kepada hal-hal yang tidak berguna. Kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri dengan bersantai-santai. Ajar kami ya Bapa, kami hidup secara benar di hadapan-Mu dan kami mempergunakan waktu ini dengan baik. Berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah setiap tanggung jawab yang Tuhan beri kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk berkarya itu, kepada-Mu kami berdoa.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao menghadirkan Expo UMKM dalam Semarak HUT RI ke-81. Kegiatan berlangsung sepanjang Agustus 2026 di Kota Baa. Expo menampilkan produk unggulan dan kuliner khas Rotendao. Pelaku usaha memperoleh ruang promosi kepada masyarakat luas. Pameran pembangunan juga memperlihatkan capaian visi dan misi pemerintah daerah. Pengunjung dapat mengenal berbagai program pembangunan. Festival budaya memperkuat promosi budaya lokal kepada generasi muda. Beragam lomba tradisional turut memeriahkan suasana kemerdekaan. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 30 km dari kota Momere atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan diajak menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah rimbunnya hutan bakau. Di beberapa titik jembatan tersedia lopo-lopo sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat sambil menikmati suasana alam. Selain itu, lopo-lopo tersebut juga menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dengan latar hijaunya hutan mangrove. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Maba, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Ini pagi di Bapote, Ketong Bapote, tentang budaya tentunya ya. Jadi Bapak Maba, Saudara Dong semua, topik pagi ini Ketong Bapote tentang, kalau menurut Bapak Mama ya, generasi muda itu lebih perlu belajar tentang apa? Apakah bahasa daerah, sejarah daerah, tarian tradisional, musik daerah, atau dia punya adat dan juga dia punya ini ya sopan santun lokal, etika lokal lah seperti itu. Silakan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kopano itu tepatnya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1907. Jadi kita lihat bahwa Belanda mendarat di Indonesia pada tahun 1596, itu Cornelis de Houtman dan de Keyser, dan tujuannya untuk menjajah. Jadi penjajahan Belanda itu akhirnya juga sampai ke Timor dengan terbentuknya Residen Timor. Nah, kemudian dia mulai intervensi masuk ke daratan Timor dan dibikin posnya di Kapan. Dan kita lihat bahwa untuk Belanda bisa hidup itu dia antara minta membuat macam-macam pungutan terapre.
2: Desa Kolbano yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di bagian selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di desa ini pernah terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Nusa Tenggara Timur. Perang Kolbano merupakan bagian dari sejarah perlawanan masyarakat Timor terhadap Belanda. Perang yang terjadi sekitar tahun 1907 itu seolah membuktikan tekad masyarakat Timor agar terhindar dari tindakan semena-mena yang dilakukan kolonial Belanda. Mesak Toi, salah seorang pemerhati budaya Timor, menceritakan Perang Kolbano ini pecah setelah ada perlawanan dari masyarakat atas tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda.
1: Perang Kolbano itu tepatnya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1907. Jadi kita lihat bahwa Belanda mendarat di Indonesia pada tahun 1596, itu Cornelis de Houtman dan de Keyser, dan tujuannya untuk menjajah. Jadi penjajahan Belanda itu akhirnya juga sampai ke Timor dengan terbentuknya Residen Timor. Nah, kemudian dia mulai intervensi masuk ke daratan Timor dan dibikin posnya di Kapan. Dan kita lihat bahwa untuk Belanda bisa hidup, itu dia antara minta membuat macam-macam pungutan terhadap rakyat. Orang rakyat merasa bahwa ini satu penjajahan atau penindasan. Mereka rasakan bahwa ini satu beban yang berat, maka timbul niat rakyat untuk memprotes.

0: Perang Kolbano yang terjadi juga masih berhubungan erat dengan Perang Niki-Niki yang terjadi di tahun yang sama. Para putra daerah Kolbano seperti Boy Kapitan, Pehe Neolaka serta Esa Taneo merasa tergerak nuraninya ketika melihat penderitaan masyarakat yang ditindas dan dibebankan pajak yang berat. Mereka kemudian berinisiatif untuk memimpin masyarakat memberontak terhadap kepemimpinan Belanda waktu itu.
1: Penyebabnya sama. Jadi kita lihat Perang Kolbano karena rakyat kuno pajak dan Boy Kapitan Pehe Neolaka memberontak. Nah, Perang Niki-Niki sendiri itu sebenarnya Belanda memasuki pertama itu, mereka membuat satu korteflari dengan Raja Niki-Niki, Raja Nope, yaitu dengan Van der Heyden, bahwa mereka hanya bersahabat. Tetapi sesudah mereka tempatkan pos, bukan hanya bersahabat, tetapi mereka juga mulai pungut pajak dan suruh rakyat Niki-Niki kerja jalan dari Soen sampai di Kefamenanu. Rakyat tidak senang. Nah, kemudian pada waktu itu dia mulai memberontak terhadap Belanda. Jadi mereka tempatkan Letnan Hoof pada waktu itu dan mereka memberontak Belanda.
0: Perlawanan yang dilakukan secara tidak seimbang antara pihak rakyat Kolbano yang dipimpin oleh Boy Kapitan, Pehe Neolaka serta Esa Taneo membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Perlawanan rakyat Kolbano melawan kekuasaan Belanda ini selain tercatat dalam buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan oleh Kementerian Negara, Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah Nilai Nasional dan Pasar pada tahun 2013 lalu, juga ditandai dengan berdirinya Tugu Peringatan yang ada di Desa Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Perang Kolbano mungkin telah berakhir, namun nilai perang ini bagi perjuangan menentang kekuasaan asing bagi orang Timor sangatlah membekas dalam sanubari rakyat Kolbano. Para pejuang Kolbano seolah ingin menunjukkan ekspresinya untuk tidak tunduk begitu saja terhadap politik kekuasaan Belanda untuk menyerahkan pajak, senjata, dan tenaga bagi kerja paksa, di mana hal ini berhubungan dengan upaya untuk mempertahankan harga diri, harkat, dan martabat masyarakat Timor Kolbano dari tindakan semena-mena penguasa kolonial Belanda.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodera dong semua Nusa Tenggara Timur, terkenal karena keberagaman budayanya. Dan ketong bersyukur ya, sampai sekarang ketong punya budaya itu masih terjaga dengan baik ya. Dan berharap bahwa tidak ada yang meniru ataupun mungkin menyalahgunakan budaya-budaya tersebut. Dan tentunya perlu ada pelestarian, ada pengenalan bagi generasi muda sehingga budaya ini sonde salah digunakan ataupun sonde salah diartikan ya. Nah, Bapak Mama Basodera di Bapote ini kali ketemu Bapote tentang kalau disuruh memilih ya, kalau Bapak Mama Basodera harus memilih, kira-kira generasi muda ini lebih perlu belajar tentang apa? Budaya tentunya ya. Jadi mungkin Bapak Mama sambil beraktivitas di rumah bisa sambil membayangkan ya, kalau misalnya ketong hanya boleh pilih salah satu satu hal yang perlu dipelajari ataupun diperkenalkan kepada generasi muda ya, untuk menjaga ketong punya identitas daerah dan juga masa depan generasi muda, ketong pilih yang mana untuk diperkenalkan kepada generasi muda? Apakah di bahasa daerah atau mungkin ketong punya sejarah ya, sejarah daerah ya, dan juga tarian tradisional, musik tradisional atau adat dan juga etika lokal. Silakan sampaikan Bapak Mama Basodera dong pung komentar ya, melalui line telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapak Mama juga bisa komen di Facebook dan juga WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Jadi silahkan sampaikan komentarnya di Bapote sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kampung Adatam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kefa Menanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung Adatam Kesi dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapempa, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapempa merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tamkesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah. Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama

meter dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapenta yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak bisa menembus puncak bukit batu yang tegak lurus itu.

Masih dari seputaran Jalan Tombelo nomor 8 dan Bapak Maba Saudara masih di Bapote ya. Ini pagi Kotong masih Bapote tentang memperkenalkan generasi muda ya tentang budaya. Jadi kalau menurut Bapak Mama Bapak Saudara, generasi muda itu perlu belajar tentang apa? Lebih perlu ya. Ini lebih utamanya mereka perlu diajarkan budaya yang mana? Apakah bahasa daerah atau sejarah daerah, tarian tradisional, musik tradisional atau adat dan etika lokal? Silakan sampaikan Bapak Mama Bapak Saudara pung komentar melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, jadi Bapak Maba, Saudara dong semua, mungkin ada di antara Kotong yang bertanya, kenapa Kotong mesti repot-repot kas kenal budaya di anak-anak muda sekarang? Kok sekarang kan zaman serba modern ya, teknologi sumaju, dan ada yang berpikiran bahwa budaya itu ya hanya satu bagian dari masa lalu dan hanya dijadikan sebagai seremoni ataupun upacara-upacara untuk meramaikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, Bapak Maba, Saudara, beberapa ahli, beberapa pakar dan juga beberapa pemerhati budaya menyebutkan bahwa ketika Kotong memperkenalkan budaya dengan tepat ya, dengan benar ke generasi muda, itu juga akan berperan untuk menjaga jati diri bangsa khususnya Kotong Pung daerah begitu. Mencegah kepunahan warisan leluhur, karena Kotong tahu bahwa dalam satu budaya itu ada nilai-nilai, ada norma-norma yang sudah diajarkan, sudah diperkenalkan oleh ketempunya leluhur ya, ketempunya nenek moyang begitu. Dan yang pasti menguatkan karakter positif di tengah arus globalisasi. Jadi ketong sendiri seperti kehilangan arah ya, sendiri tahu ketong mau kemana begitu, hanya ikut arus seperti itu. Jadi dengan ada punya budaya, memperkenalkan budaya ya, baik itu dia punya bahasa, dia punya tarian yang punya begitu banyak makna, dan dia punya sejarah, etika juga ya. Ini membuat ketong tahu bahwa ketong punya budaya, ketong punya ciri khas tersendiri, dan ketong sendiri harus ikut-ikutan ya, ikorame orang Kupamilang sendiri harus ikorame dengan orang lain untuk ini sih, untuk ya sekedar lebih dikenal begitu. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1045. Jauh sekali ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini pagi ketong Bapote tentang kalau Bapak Mama, Bapak Saudara harus memilih ya, harus memilih untuk memperkenalkan budaya. Kira-kira generasi muda ini perlu belajar tentang apa? Jadi lebih perlu belajar tentang apa? Apakah dong harus lebih belajar bahasa daerah, atau dong harus lebih mengenal sejarah daerah ya, atau tarian tradisional, musik tradisional, atau dia punya adat dan juga etikanya? Sekali lagi silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, secara umum tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan orang baik secara individu maupun oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya ada di sekitarnya. Pada masyarakat Timur Tengah Selatan yang mendiami Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tolak bala sudah menjadi budaya yang mereka lakukan turun-temurun. Secara berkelompok, tradisi tolak bala dianggap sebagai tindakan

0: menggunakannya sebagai ukuran dalam mereka meramal suatu peristiwa akan terjadi, berhadapan dengan peristiwa yang akan terjadi. Di zaman dulu itu mereka sudah memiliki satu tradisi budaya atau adat bagaimana untuk menangkal peristiwa seperti penyakit yang mematikan. Khususnya di daratan timur itu, di wilayah TTS, wilayah TTU, wilayah Belu dan Melaka itu, rata-rata tradisi adatnya itu sama. Nah, ketika terjadi penyakit yang menyerang kehidupan manusia, itu sudah diatur dalam tradisi adat itu. Ada kepala suku yang ditunjuk dan dipercaya itu untuk kemudian melakukan upacara adat agar menolak bala atau napoitan maputu tadi. Hal-hal itu dilakukan pada saat terjadi penyakit yang mematikan. Dulu itu dikenal dengan penyakit campar atau membona namanya. Atau ada satu penyakit yang istilahnya itu penyakit yang susah untuk diobati atau disebut dengan mengkona.
1: Lebih jauh, Alfred Baul mengatakan beberapa penyakit mematikan seperti nebona ataupun nengkona adalah sejenis penyakit ngorok yang dapat membuat manusia ataupun hewan yang terkena bisa meninggal dunia. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan ritual untuk menolak penyakit-penyakit tersebut dengan mengorbankan hewan kurban.
0: Mengkona itu penyakit, penyakit kona itu penyakit yang biasanya membuat manusia itu ngorok, atau penyakit yang membuat hewan itu ngorok juga bisa mati. Dan itu susah diobati kecuali dilakukan dengan tradisi adat, yaitu menolak balah tadi atau napoitan maputu tadi. Hal itu dilakukan itu biasanya kepala suku itu mengumumkan untuk tidak terkecuali seluruh masyarakat atau warga atau suku yang ada di wilayah masing-masing itu wajib untuk melakukan itu dengan cara mengeluarkan barang-barang bekas dari dalam rumah masing-masing. Jadi misalnya ada selimut bekas, kain bekas, baju bekas, atau piring sendok bekas, atau nyiru bekas, bakul bekas. Semuanya itu dibawa, yang bekas yang lama-lama di dalam rumah, di dalam dapur, diwajibkan untuk itu dibawa. Dan mereka akan rame-rame ke tempat atau pegunungan atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan upacara menolak bala tadi itu. Dan itu akan ditandai dengan semua suku itu membawa barang-barang itu dan memilih seekor hewan. Apakah itu ayam, babi, atau itu kambing, itu merupakan sesajian untuk dipersembahkan agar menolak penyakit yang mematikan tadi.
1: Pemilihan hewan kurban akan sangat menentukan ritual napoitan maputu yang dilakukan oleh masyarakat atau Imeto diterima leluhur dan sang empunya kehidupan atau tidak. Pemilihan hewan kurban haruslah sempurna dan tidak bercacat.
0: Yang dipilih oleh kepala suku itu adalah hewan yang masih sempurna. Istilahnya hewan itu masih utuh, belum ternodai apapun. Jadi dipilih sebagai sesajian atau nanti akan dipotong lalu digantung di sebuah tiang penopang di tempat di mana mereka melakukan upacara itu. Itu akan dipotong atau tidak dipotong pun, misalnya ayam, mereka akan gantung saja di pohon yang paling tinggi. Kemudian bagian-bagian bekas, makanan-makanan sisa, makanan-makanan yang dibawa dari rumah, semua itu akan digantung di sebuah pohon. Dan setelah digantung, mereka lakukan upacara untuk berbicara ke arah timur, arah barat, arah utara, dan arah selatan. Seluruh penjuru mata angin. Mereka akan berbicara sesuai dengan yang dipandu oleh kepala suku untuk menolak bala tadi ya, napoitan maputu. Itu mereka berbicara ke arah timur, arah utara, arah selatan, dan arah barat. Di tempat penjuru mata angin itu, mereka menolak penyakit yang mematikan itu atau wabah yang menyerang mereka. Dan itu dilakukan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab kepada alam dan kepada leluhur dan juga kepada Tuhan alam semesta yang mereka sebut itu Wisneno. Dan ada alam itu mereka sebut Wispa.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, Margarita Otu, menyampaikan pendapatnya mengenai ritual tolak bala yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, tradisi ini sejatinya memang harus dipertahankan

0: karena merupakan bentuk keharmonisan manusia, alam, dan luhur.
1: Tradisi tolak bala merupakan suatu tradisi yang masih hidup atau masih dilakukan oleh masyarakat dalam hal bagaimana mereka melakukan ritual ketika dilanda oleh suatu peristiwa. Nah, sesungguhnya bahwa tujuan dari ritual atau tradisi tersebut sebagai perwujud dan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dan peristiwa ini berisi ritual memanjatkan doa supaya terhindar dari segala macam penyakit atau malapetaka. Dalam konteks budaya sehubungan dengan tradisi tolak bala yang masih ada dimiliki oleh masyarakat, secara khusus di Kabupaten Timur Tengah Selatan, masih juga ada sekelompok masyarakat atau kepercayaan ini yang masih dimiliki oleh masyarakat. Dan perlu menjadi sebuah catatan bahwa tradisi budaya dan kearifan lokal ini, melalui tradisi budaya ini kita dapat mengenal bahwa masyarakat ini hidup di tengah berbagai simbol dan ekspresi yang merupakan wujud spiritual. Jadi sebuah tradisi atau kearifan lokal dalam konteks ritual tolak bala perlu dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya. Ketika sekelompok masyarakat melakukan hal ini, mungkin mereka merasa bahwa ada kerenggangan hubungan mereka dengan Tuhan maupun dengan sesama dan alam. Jadi ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan ketika mereka sudah ada dalam suatu bencana atau malapetaka yang mematikan atau yang sangat berbahaya. Sebagai masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, saya mendukung untuk tetap mempertahankan ritual tolak bala ini sebagai sebuah warisan budaya. Walaupun nanti dalam perkembangannya mungkin akan terjadi pergeseran, tetapi ini tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini kemudian sempat terlupakan akibat tidak ada lagi penyakit berbahaya yang menyerang Pulau Timur, khususnya daerah Timur Tengah Selatan. Namun, sejak kemunculan virus corona atau COVID-19, masyarakat di daerah tersebut kemudian mulai menghidupkan kembali tradisi ini.
2: Tradisi ini kemudian dihilangkan, tetapi dengan adanya penyakit yang menyerang corona ini, kemarin ini kembali dilakukan di wilayah Timur Tengah Utara, dilakukan di wilayah Timur Tengah Selatan, dan di Molo. Ada rencana untuk nanti dalam waktu singkat, kalau cuaca membaik, ini akan dilakukan oleh wilayah Kerajaan Molo, khususnya di wilayah Molo, yang akan dipandu langsung oleh Raja Molo, yaitu Raja Ematan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa leluhur itu sudah tahu hal-hal seperti itu, dan mereka bagaimana menangkalnya. Mereka menangkal itu dengan cara yang teratur, dengan cara yang rapi dan penuh dengan sakral. Maka yang tadi Tuhan murkah kepada manusia atau alam juga tidak bersahabat dengan manusia, ini kembali dipulihkan.
0: Sebagai bagian dari masyarakat Timur, Margarita berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal orang Timur untuk menghormati alam dan leluhur.
1: Saya mendukung tradisi ritual

0: merupakan bagian dari kearifan lokal dan juga sebagai perwujudan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama dan alam, dan juga merupakan wujud spiritual. Jadi tradisi ritual tolak bala tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
1: Ritual tolak bala ibaratnya sebagai usaha memelihara dan mengobati kampung. Semoga kearifan lokal ini bisa bersanding dengan upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat agar terhindar dari segala penyakit berbahaya. Saya Veronica untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4, RRI Kupang.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Rendahnya kesadaran masyarakat jaga hutan masih jadi tantangan besar dalam upaya pelestarian lingkungan. Ini kondisi yang mendorong komunitas hutan terakhir menyiapkan program edukasi berbasis masyarakat untuk kasih kuat kepedulian terhadap sumber mata air. Koordinator komunitas hutan terakhir, Arman Seli, bilang kalau dia pun komunitas sedang merancang program sekolah mata air sebagai ruang belajar buat masyarakat di kawasan yang mengalami krisis sumber air. Itu program dirancang dalam bentuk pendidikan singkat yang membahas perlindungan mata air, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain menyiapkan sekolah mata air, ini komunitas juga rutin melakukan penanaman pohon, perawatan tanaman, gerakan literasi, serta membuka relawan mengajar bagi mahasiswa. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut. Budaya literasi dinilai jadi kunci dalam membangun karakter bangsa sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045. Untuk itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor terus mendorong berbagai program literasi supaya meningkatkan minat baca masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, Ridwan Loh, bilang bahwa perubahan zaman telah menghadirkan peradaban baru yang perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai literasi. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk kasih kembali budaya membaca sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Sementara itu, penulis dan konsultan pendidikan, Enong Yonson, bilang, sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia dini. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat, sekaligus membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Informasi tadi mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Kristen, sampai

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran jalan Tambelo nomor 8 dan masih di Bapote, Bapak Mama Baso Diara dong semua. Ini pagi kotong Bapote tentang kalau harus memilih ya untuk memperkenalkan budaya, Bapak Mama Baso Diara lebih memilih memperkenalkan jenis budaya yang mana kepada generasi muda. Apakah dia punya sejarah, dia punya bahasa daerah, atau kotong punya tarian tradisional atau musik tradisional atau mungkin adat dan etika lokal. Silakan sampaikan Bapak Mama Bahasa Daerah dong pung komentar melalui kotong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Nah, kalau bicara soal bahasa daerah, Bapak Mama Bahasa Daerah, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi saat, tapi di dalam bahasa ada cara berpikir, cara menghormati orang lain ya, bahkan humor khas daerah pun ada ya. Jadi ada pantun juga, ada puisi. Dan Bapak Mama Saudara, banyak orang pengamat budaya yang bilang kalau ketong kehilangan bahasa daerah itu sama saja ketong kehilangan satu bagian dari ketong pun identitas. Nah, Bapak Mama Saudara, selain bahasa daerah ya, banyak orang juga yang sekarang memperkenalkan sejarah, sejarah daerah ya. Kadang Bapak Mama Saudara kalau bicara soal sejarah daerah ya, ketong itu hafal sejarah dunia tapi ketong sendiri tahu sejarah kampung sendiri. Padahal ketong bisa lihat bahwa banyak tokoh, banyak perjuangan dan cerita hebat yang lahir di ketong punya daerah ya. Bahkan ketong punya tokoh-tokoh di NTT itu sudah jadi pahlawan nasional dan sudah banyak dikenal dia punya sepak terjang ya, dia punya kehebatan di mata dunia begitu. Nah, Bapak Mama Saudara, balik lagi kalau misalkan harus memilih ya, harus memilih untuk memperkenalkan kebudayaan ataupun jenis-jenis budaya mana yang ingin Bapak Mama kenalkan kepada generasi muda. Apakah bahasa daerah, sejarah, atau musik, atau tarian, atau mungkin adat istiadatnya, etika lokal yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda. Silakan sampaikan Bapak Mama dompung komentar melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Salah satu tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dikenal luas oleh masyarakat yakni Elias Tari yang lebih dikenal dengan sebutan El Tari. Mantan Gubernur NTT periode Februari 1973 sampai 1978. Beliau dilahirkan di Sabu pada tanggal 18 April 1926 dan mempunyai dua orang saudara perempuan. El Tari mengawali masa sekolahnya di HIS atau HIS pada tahun 1933 dan menyelesaikan sekolah tinggi pelayaran pada tahun 1945. Ia adalah seorang militer sejati. Karir militernya dimulai pada bulan Januari 1945 di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian berpindah tugas ke Wonosobo dan Jogja, dan akhirnya bertugas sebagai perwira daerah militer Flores pada tahun 1950 sampai tahun 1960. Perjuangan El Tari diawali di dunia militer sebagai prajurit di lingkungan Angkatan Laut, yakni BKR di Semarang, kemudian Armada 7 di Tegal. Pada masa agresi militer Belanda, El Tari memimpin Armada 4. Jabatan militer lain yang pernah dipegang oleh El Tari antara lain tahun 1956 sampai 1957 sebagai komandan Kompi 2 Batalion 712 Resimen 26 Teritorium 7 di Kupang, Kamda Hansip 20 Nusratim, dan pada 1960 sampai 1965 sebagai Buterpra Korem 161 di Kupang. Selama menjabat karir militer, El Tari pernah ditugaskan di berbagai medan pertempuran atau daerah operasi militer antara lain tahun 1945 hingga 1956, ditugaskan di BKR Laut di Serang. Tahun 1946 bertugas di Alri Tegal Armada 7 dengan daerah tugas Galang Singapura. Kemudian tahun 1947 memimpin Armada 4 pada kelas 1 dan dalam menjalankan tugasnya di daerah Pemalangan Selatan pada bulan Februari 1948, ia mendapat luka dalam pertempuran. Sesudah penyerahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, El Tari sebagai seorang prajurit militer ikut aktif merintis pembentukan kesatuan militer di Nusa Tenggara, khususnya di NTT, dalam berbagai jabatan mulai perwira KMP sampai akhirnya menjadi komandan Kompi dan komandan Kodim di Kupang. Sebagai seorang militer, El Tari kemudian dikaryakan sebagai pejabat sipil yang diawali sebagai wakil gubernur NTT dan kemudian menjadi gubernur NTT yang kedua. El Tari aktif melakukan berbagai gebrakan di bidang pembangunan di NTT. Antara lain, El Tari mencanangkan gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan dilakukan di setiap kabupaten dengan menanam 1 juta pohon. Pada saat menjabat gubernur NTT, beliau juga mencanangkan swasembada pangan pada tahun 1972.

Masih dari seputaran jalan Tompilo nomor 8 dan bapak mama bersaudara dong semua, ada yang seringkali menganggap bahwa tarian tradisional itu kuno gitu ya, tapi ada juga yang melihatnya sebagai seni yang punya makna ya, gerakan-gerakan yang seringkali menceritakan tentang alam, terus kerjasama, keberanian dan juga rasa syukur. Jadi nilai plus lah ya kalau misalnya ketemu mbak omong tentang tarian tradisional. Dan bapak mama saudara dong semua, bukan hanya sekedar menampilkan gerakan tanpa makna ya, tapi setiap tarian tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur itu punya cerita, punya filosofi. Dan yang pasti bapak mama saudara dong semua, ketika kotong menyaksikan setiap gerakan yang ditampilkan ataupun ditarikan oleh para penari dan kotong tahu dia punya filosofi, tahu dia punya cerita, itu lebih keren lagi ya, lebih punya nilai lah. Dan yang pasti ketong sudah akan pernah bosan untuk menyaksikan tarian tradisional yang ditampilkan. Nah bapak mama saudara, ini pagi di Bapote ketong bawa omong tentang kira-kira kalau harus memilih untuk memperkenalkan budaya ya, memperkenalkan budaya ke generasi muda, mana yang paling ingin bapak mama dong kenalkan ataupun kasih tahu ke generasi muda, apakah dia punya sejarah, dia punya tarian, dia punya musik tradisional, etika atau bahasa ya. Silahkan sampaikan komentarnya melalui kotong pung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendengar, orang Sabu adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Mereka dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Orang Sabu dengan kekayaan budaya dan tradisi mereka memainkan peran penting dalam mozaik budaya Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, komitmen untuk melestarikan warisan budaya mereka tetap kuat. Ritual perdamaian tali manudakba adalah salah satu praktek budaya yang penting dalam masyarakat Sabu yang mendiami Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Ritual ini memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan sosial di kalangan anggota komunitas. Seperti apa sejarah dan makna dari ritual ini? Jefferson H. Fernando, pemerhati budaya dan juga ketua komunitas GPS, menjelaskannya untuk kita.
3: Jadi, tali manudakba itu artinya tali ayam atau sabung ayam dakba. Sabung ayam dakba ini punya sejarah bahwa ini sesuatu keputusan bersama, kesepakatan bersama para leluhur orang Sabu pada zaman dulu untuk mengakhiri perang. Zaman dulu di Sabu ini perang suku itu sungguh masif. Selain perang suku, ada juga perang wilayah adat. Nah, wilayah adat yang antara wilayah adat satu dengan yang lain. Karena di Sabu kita ketahui bahwa kita ada 6 wilayah adat. Ada wilayah Dapa, Dimu, Mehara, Rajua, Menia. Nah, mereka ini seringkali berperang dalam perebutan tanah, dalam beberapa hal. Oleh sebab itu, mereka bersepakat, sadar bahwa kalau mereka berperang terus-menerus, maka generasi mereka bisa punah dan tidak ada lagi rasa persatuan di kalangan orang Sabu. Sehingga mereka sepakat untuk menggantikan perang ini dengan tadi ayam, jadi perang ayam saja. Itulah sebabnya ada muncul namanya ritual tali manudakba. Tinggal beberapa wilayah adat yang benar-benar murni melaksanakan ritual itu. Wilayah adat di Liai, karena di Liai itu masih menjalankan secara 100% semua tahapan-tahapan yang ada dalam ritual adat itu. Kalau di wilayah adat Liai, itu ritual adat tali manudakba itu dilaksanakan pada Warudakba. Warudakba, perhitungan kalender adat wilayah adat Liai. Tepatnya pada, ya udah mulai dari pas hari purnama, atau dalam hitungan kalender adat Sabu itu disebut Iluwara. Nah, di situ juga di hari yang bersamaan paginya itu juga ada Nabana, di mana anak-anak yang Cingitiu menjalan tapa di situ. Artinya di Matreka menjadi warga masyarakat Cingitiu. Malam hari dan besoknya baru dilaksanakan tali manudakba itu. Itu gambaran umum tentang sejarah dan makna dari ritual tali manudakba.
2: Tali manudakba bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok yang berseteru. Ritual ini diadakan untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat dengan cara menyelesaikan perselisihan melalui proses yang diakui dan dihormati secara adat. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di tempat yang sudah ditentukan oleh Dewan Deoama.
3: Jadi, namanya kesepakatan, maka waktu zaman dulu mereka sudah sepakat bahwa kegiatan ritual tali manudakba ini, di mana mereka melakukan sabung ayam di hari pertama, mereka akan laksanakan di Kampung Adat Kologopo, di mana Kampung Adat Kologopo ini menjadi salah satu pusat pemerintahan adat yang ada di Liai. Jadi disitulah kampung adatnya Deorai atau Deogopo namanya. Itu di hari pertama mereka laksanakan di situ. Hari kedua baru mereka bergeser ke namanya di kawasan upacara adat Kolorame. Tempatnya tidak jauh dari Kologom. Itu di desa Ilogo di kecamatan Sabuliae. Jadi hari pertama dan hari kedua. Dan dalam pengelompokan Adamanu, Narasuku dan Kerogo itu juga mewakili antara atas dan bawah, dua kubu. Jadi kubunya Deorai dengan kubunya Pulodo. Jadi anggap saja mereka berdua yang berperang antara Deorai dan Pulodo. Nah, Deorai punya kubu terdiri dari beberapa suku yang diwakili oleh namanya Adamanu itu tadi. Begitu juga Pulodo. Jadi di semua wilayah adat sebenarnya dua kubu itu yang berperang antara Pulodo dan Deorai.
2: Jefferson mengatakan dari beberapa wilayah adat yang ada di Kabupaten Saburai Jua yang melaksanakan ritual tali manudakba ini, hanya tersisa wilayah adat Liaye saja yang masih menjalankan secara utuh setiap tahapan yang ada.
3: Sampai detik ini, di Liaye masih menjalankan ritual itu secara sempurna yang mereka laksanakan. Di beberapa wilayah adat sudah tidak sempurna lagi, tidak begitu menjaga lagi keasliannya.
2: Jefferson menambahkan tahapan-tahapan dalam wilayah adat Liaye dilaksanakan secara utuh karena masyarakat setempat menyadari upaya pelestarian penting dilakukan agar generasi berikut tidak melupakan budaya mereka.
3: Hari ke-15, hari purnama itu, tahapan untuk tali manudakba itu sudah dimulai. Nah, yang pertama awalnya dia laba ada, itu semacam pembersihan rumah-rumah adat yang nanti perwakilan suku itu akan berangkat dari situ. Jadi mereka pembersihan rumah, habis itu mereka memagari rumah itu dengan duri supaya orang tidak sembarang masuk ke dalam rumah adat itu karena malamnya akan disakralkan oleh masyarakat yang nanti mengikuti kegiatan tali manudakba itu. Nah, setelah laba ada, malamnya baru ada istilah puraka ya. Itu yang dilaksanakan. Ada tiga tokoh yang akan berperan penting dalam memimpin ritual dalam tali manudakba ini di masing-masing adamanu itu, yaitu Maukia, Rohilodo, dan Pigarai. Tiga orang inilah yang melaksanakan kegiatan ritual hapuraka itu, pembersihan seluruh alat-alat yang akan digunakan besok untuk ke tempat taji, misalnya tombak, pisau parang, atau pisau ayam. Nah, disitulah mereka melakukan pembersihan. Setelah itu, nanti pada malam hari, sekitar jam 12, baru ada yang istilahnya Uri. Uri itu semacam meminta petunjuk kepada leluhur dan meminta keberuntungan untuk hasil haji besoknya. Nah, mereka mendoakan, meminta keberuntungan, dan meminta supaya ayam mereka menang. Dan juga supaya ayam lawan lemah. Jadi setelah mereka doa, baru orang Sabu ini kan berdoa selain melalui ritual, dia juga melalui nyanyian kan, yang namanya hoda, nyanyian sakral. Dia akan memanjatkan doa selain doa secara pribadi yang di tiang hidup rumah adat itu atau di teru itu, mereka juga melakukan doa bersama dalam bentuk nyanyian sakral. Nah, hoda itu memang arwah-arwah leluhur untuk datang pada malam itu bersama-sama dengan mereka.

0: Dalam pelaksanaan ritual adat tali menudakba ini, peserta ritual adalah para moneama dan masyarakat adat yang ada dalam lingkungan rumah adat.
1: Ya, kalau untuk peserta tali

0: tidak boleh berjualan. Murni melaksanakan ritual, tidak boleh ada aktivitas-aktivitas lain di luar aktivitas taji ayam itu tadi. Seperti misalnya ada judian, ada transaksi jual beli, itu dilarang.
1: Yang unik, bagi para peserta yang terlibat dalam ritual tersebut, ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi sejak dari lingkungan rumah adat hingga tiba di arena tali Manudakpa.
0: Iya, ada. Seperti misalnya tidak berbicara kata-kata kotor, tidak mandi, tidak boleh mandi pakai sabun. Ada hal-hal teknik lainnya seperti ketika jalan ke arena tidak boleh lagi berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ya, kalau sampai di arena itu tidak boleh duduk. Harus berdiri itu menunggu semua dulu peserta datang dan diorai sebagai pimpinan tertinggi datang. Dia duduk duluan baru semua duduk. Terus yang kedua itu semacam tidak boleh makan minum, buang air kecil atau buang air besar selama kegiatan itu berlangsung.
1: Jeffrison mengatakan banyak nilai yang terkandung dalam ritual tali Manudakpa ini yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga.
0: Yang pertama tadi ya soal nilai peramaian. Yang kedua nilai persatuan. Yang ketiga itu nilai-nilai kedisiplinan, penghormatan terhadap sebuah sistem yang ada, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Berdamai artinya menghargai dan menghormati manusia ciptaan Tuhan. Karena itu, masyarakat Sabu sadar, leluhur-leluhur Sabu sadar akan hal ini. Dan yang mungkin ada nilai gotong royong, tanya di situ. Nilai gotong royong antara masyarakat adat. Bagaimana mereka bergotong royong sama-sama mensukseskan kegiatan ritual dan juga dalam hal syukuran tadi. Jadi misalnya mereka akan patungan untuk beli hewan seperti beli babi untuk sama-sama syukuran. Jadi dibagilah makan bersama. Nah, itu nilai-nilai yang ada dalam ritual ini.
1: Sebagai pemerhati budaya, Jeffrison berharap orang Sabu bersama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah aktif dalam melestarikan tradisi dan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan mereka.
0: Kalau saya lihat ya, pemerintah selama ini mendukung kegiatan itu. Misalnya, mereka memfasilitasi para moneama dengan izin keramaian. Bagaimana mengurus administrasi? Ya, namanya kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga harus ada izin keramaian dari kepolisian. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini dari dinas dan bidang kebudayaan lah yang selama ini membantu moneama memfasilitasi persyaratan administrasi yang untuk dibawa ke pihak kepolisian. Berikutnya juga, pemerintah juga memberikan insentif atau apresiasi kepada para moneama dengan memberikan insentif per bulan. Dan ini menurut saya bentuk dukungan dari pemerintah terhadap bukan saja pelestarian soal ritual tali Manudakpa, tapi seluruh ritual yang ada. Karena itu sangat membantu moneama dalam menjalankan ritual. Harapannya adalah masyarakat adat tetap menjaga dan melestarikan budaya ini, sehingga harus tetap terjaga keasliannya. Jangan lagi, terlebih khusus di masyarakat adat Liai itu tadi, jangan lagi bergeser seperti di wilayah-wilayah yang lain. Karena di wilayah lain saya lihat sudah mulai bergeser ke arah modernisasi. Yang kedua, kita punya harapan bahwa bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi agar ritual adat ini kan masuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, pemerintah difasilitasi untuk didaftarkan menjadi WPTB di kementerian ke depan. Sehingga ritual ini menjadi salah satu ritual atau warisan budaya tak benda yang diakui oleh negara. Karena Sabu ini baru dua yang telah terdaftar menjadi WPTB, yaitu Pedoa sama Hole. Sedangkan masih banyak ritual-ritual yang perlu didaftarkan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai WPTB milik orang Sabu Rejua. Dan saya pikir dari sisi pariwisata yang perlu dipromosikan ke depan dan perlu dimasukkan ke dalam kalender event pariwisata tahunan, sehingga orang datang melihat bahwa ritual ini benar-benar masih dijaga dan orang memahami apa makna dari ritual ini.
1: Pendengar, ritual tali Manudakpa

adalah merupakan cerminan dari kekayaan tradisi dan kebiasaan orang Sabuk dalam mempertahankan warisan budaya mereka dengan cara unik dan bermakna. Saya, Dilianti Babo, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mau bersaudara dong semua. Budaya yang ada ya, sudah ada sejak zaman nenek moyang kita para leluhur ya. Itu kalau mau dibilang saling melengkapi. Bahasa membuat kita terhubung, sejarah membuat ketong tahu asal-usul, tarian dan juga musik membuat budaya itu terasa hidup ya. Bahkan kalau ketong lihat adat dan etika itu juga mengajarkan ketong bagaimana cara untuk ketong hidup bersama ya, hidup di tengah-tengah sebuah komunitas. Nah, Bapak Maba, saudara dong semua. Jadi kalau mau disimpulkan, generasi muda itu sonde harus memilih antara modern dan budaya ya. Yang ketong perlukan adalah menjadi modern tanpa kehilangan akar. Dari mana ketong berasal dan juga bagaimana tata cara untuk menjalankan budaya itu sendiri. Terima kasih buat Bapak Maba, saudara dong semua ya. Semoga dengan adanya pembahasan obrolan di pagi ini bisa bikin ketong makin bangga dengan ketong punya budaya daerah sendiri dan ketong terdorong untuk kembali mengenal ya, kembali belajar lagi lebih banyak hal tentang ketong punya kebudayaan. Beta Kristen, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama bahas saudara berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kualitas guru dan kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan paling krusial dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini disampaikan Kasubag Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Isak Bana. Isak menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang memadai memang penting, tetapi faktor penentu utama yang berhadapan langsung dengan anak setiap harinya adalah pendidikan di dalam kelas. Beralih ke informasi berikut, Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indahnya. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimiliki, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Maumere dan dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar nan alam. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristin, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.